kalau dicukupkan daripada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap saja dia merasa kurang. Dan Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah pasti. Karena yang disimpan di sisi Allah lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah gak pernah ingkar janji, Allah gak mempersulit kita, dimudahin kok.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله على نعم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan anugerah nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang kedua daripada Arba'in Nawawiyah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sebagaimana hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawm iz tara 'alaina rajulun shadidu bayad as-siyab shadidu sawad as-shahr la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, tatkala kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya. Tidak dilihat atas laki-laki itu bekas perjalanan jauh. Biasa kalau orang datang jauh itu kan pina rahau, baju kada teratur, rambut kada teratur. Nah ini kada, laki-laki ini rapi, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam. Wala ya'rifu minna ahad, dan tidak ada yang kenal daripada kami seseorang jua pun. Artinya orang ini kada orang jauh, cuma kami kada nang tahunya siapa laki-laki ini. Sehingga duduk laki-laki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya itu besampuk lintuhut lawan Nabi dan telapak tangannya diandaknya ke pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki ini sangat dekat dengan Rasulullah, sangat akrab dengan Rasulullah. Tapi sahabat kada kenal siapa laki-laki ini. Wa qala, dan berkata laki-laki tadi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, memanggil Rasulullah dengan panggilan nama, ya Muhammad. Padahal sahabat-sahabat Nabi memanggilnya, panggilan ya Rasulullah. Ada ini kata memanggil dengan besisi ya Muhammad. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Artinya Islam itu macam apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, Al-Islam, ujar Nabi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima as-salah, wa tu'tiya az-zakah, wa tasuma ramadhan, wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, ujar Nabi, pertama engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Artinya bersaksi dengan dua kalimat itu. Dan Islam itu, kata Rasulullah, mendirikan salat, mendatangkan zakat, puasa Ramadan, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ujar Sayyidina Umar, aneh laki-laki ini, betakun tapi membujurakan. Artinya apa? Kalau betakun itu kan orang kada tahu, tapi perkataan benar engkau berarti orang ini tahu. Fa'ajibna lahu, kami heran daripada laki-laki yang datang ini bertanya kepada Nabi dan membenarkan Nabi, bujur engkau wahai Muhammad. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah kita lihat dari hadis ini dan kita dengar hadis ini bahwa Islam itu adalah seluruhnya merupakan perbuatan anggota zahir, menuturkan dua kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Keseluruhnya berada di bagian tubuh yang zahir. Nah, artinya apa? Bahwa kalau orang itu sudah mengucap dua kalimat syahadat, maka orang Islam. Masalahnya ini orang kenapa mengucap dua kalimat syahadat? Itu urusannya Allah Ta'ala. Karena inya takutan, lalu masuk Islam. Karena inya hendak kawin, lalu masuk Islam. Karena inya ingin dimuliakan orang, lalu masuk Islam. Itu wahisabuhum Allah, itu hanya Allah yang tahu. Perkara di dunia, orang ini sudah Muslim, berlakulah kepadanya hak-hak sebagai seorang Muslim. Artinya apa? Hak-hak seorang Muslim kita hormati, kita bantu kalau inya susah, kita ilangi kalau inya sakit, kita kuburkan di kubur Muslimin andai kata dia meninggal dunia. Itu antara lain hak-haknya dia sebagai seorang Islam. Perkara hatinya karena apa? Karena apa dia masuk Islam? Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, dan berkata lagi laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku daripada iman. Qala, Rasulullah menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Rasulullah, bahwa engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab Allah, dengan rasul-rasul Allah, dengan hari kiamat, beriman dengan kadar baik dan kadar jahat. Qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Secara ringkas Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah pertama beriman dengan Allah. Nah, apa maksudnya beriman dengan Allah itu? Percaya dengan Allah. Nah, apa yang dipercayai? Apa yang diyakini? Nah, apa yang diatikatkan? Para ulama menafsirkan, mensyarahkan hadis ini. Artinya engkau beriman dengan Allah itu pertama, engkau beriman biwujudihi, dengan adanya Allah. Nah, itu pertama. Kita beriman, kita mengiktikadkan dalam hati bahwa Allah Ta'ala itu wujudihi, wujud ada. Warububiyatihi, bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan kita, bahwa Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah yang memelihara kita, dan seterusnya. Nah, beriman bahwa Allah yang menciptakan kita ini. Jadi pertama kita beriman bahwa Allah itu ada. Beriman kita bahwa Allah itu yang menciptakan kita, memelihara kita. Wa uluhiyatihi, dan beriman dengan ketuhanan Allah. Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Wa wahdaniyatihi, dan beriman dengan keesaan Allah. Wa annahu muttasifun bi kulli kamal wa munazzahun an kulli naqsin wa muhal, dan kita beriman bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah maha suci dari bersifat kurang dan yang mustahil. Nah, ini yang dimaksud dengan pengertian beriman dengan Allah itu. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat. Apa artinya, maksudnya malaikat itu macam apa? Malaikat itu, para ulama mensyarahkan, hum ajsamun nuraniyatun qadirun ala tasakku bi askalin mukhtalifah. Malaikat itu adalah jisim yang sifatnya cahaya. Kalau manusia asal dari tanah, jin, syaitan, iblis asal dari api, malaikat dari cahaya. Dia bisa berbentuk bermacam-macam bentuk. Malaikat itu macam-macam bisa. Nah, kita beriman dengan malaikat maksudnya apa? Kita percaya dengan malaikat, percaya apa? Percaya bahwa pertama biwujudihim, malaikat itu ada. Nah, malaikat itu ada, itu wajib kita percaya. Yang kedua, wa annahum aibadun mukramun, malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini tidak pernah sedikit pun maksiat kepada Allah dan selalu menjunjung melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, itu yang wajib kita imani sekurang-kurangnya tentang malaikat ini. La ya'lamu 'adadahum illa Allah, dan tidak tahu bilangan malaikat itu kecuali Allah. Kada ada sinsus malaikat tu, kada ada. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Ada malaikat yang diciptakan Allah hanya khusus untuk sujud kepada Allah. Sejak dicipta sampai seterusnya, tugasnya hanya sujud kepada Allah. Kada pernah bangkit dari sujud, kada pernah bergerak dari tempat itu. Nah, ada malaikat yang tugasnya diciptakan Allah untuk rukuk, rukuk sepanjang masa. malaikat yang ajaib diciptakan Allah tubuhnya dari api dan salju. Nah, jadi awaknya ini dua, terdiri dari dua bagian si malaikat nih. Sebagian awaknya ini api, sebagian salju es. Nah, ajaibnya apa? Api itu kadang meluluhakan salju, salju kadang memajahkan api. Nah, ini ajaib malaikat ini. Tugasnya malaikat ini apa? Allah ciptakan malaikat tadi diberi tugas. Tugasnya berdoa ini. Allahumma ya man allafa baina salji wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Nah, itu aja. Habis sambung bacanya pulang, bacanya pulang. Ya man allafa baina salji wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Itu pun diulang-ulang sampai hari kiamat kena. Artinya apa? Hai Tuhan yang menjinakkan antara es dan api, kawannya jinak. Biasa kan api banyu ini musuh. Nah, ini kada jinak. Maka jinakkanlah hati hamba-hamba engkau yang beriman. Nah, jadi tugasnya ini mendoakan itu supaya orang beriman ini dengan orang beriman yang satunya hatinya jinak. Kadada saling dendam, kadada saling dengki, kadada saling marah, kadada saling niat jahat. Dan doa malaikat ini dikabulkan Allah. Artinya apa? Setiap orang yang beriman kepada Allah itu pasti jinak hatinya kepada orang beriman yang lainnya. Setiap orang yang beriman pasti sayang kepada orang yang beriman lainnya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'min laisa bihaqud. Orang beriman itu udah Nabi kada mau dendam. Kenapa? Kalau dendam kada jinak ngarannya hatinya kepada orang. Nah, bila kita dendam, berarti kita belum punya iman yang baik. Bila kita dengki kepada orang yang beriman, kita belum punya iman yang baik. Rasulullah sudah menjelaskan, al-mu'min laisa bihaqud. Nah, jadi ada tugas malaikat yang mendoakan kita ini supaya rukun, supaya damai, supaya tentram antara orang yang beriman. Jangan ada permusuhan, jangan ada sebagainya. Ada malaikat yang diciptakan Allah khusus berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Setiap hari berdoa itu, ya Allah berikanlah orang yang menyumbang itu gantiannya. Nah, ya Allah berikanlah orang yang sosial itu gantiannya. Alhamdulillah, malaikat yang diciptakan Allah berdoa, Allahumma a'ati mumsikan khalafa, mumsikan talafa. Allahumma a'ati mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang kikir itu kebinasaan harganya. Kabul oleh malaikat itu. Orang yang sosial digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir hartanya dibinasakan Allah. Macam-macam cara jalannya Allah membinasakan hartanya dengan jalan yang kada kita ketahui. Nah, jadi malaikat, dari sekian banyak malaikat ini kita wajib percaya bahwa mereka ada dan jumlah banyaknya hanya Allah yang tahu, namun kita dituntut untuk mengetahui, untuk mengenali 10 malaikat secara rinci. Nah, itu wajib kita tahu. Kita wajib tahu Jibril, Mikail, Israfil, dan itu kita wajib tahu itu secara rinci. Selainnya kita cukup beriman bahwa mereka itu ada dan banyak jumlahnya, kada tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab Allah. Artinya apa?
1: kita beriman dengan Al-Quran. Maksudnya adalah kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul itu, kita mempercayai bahwa kitab-kitab itu adalah kalamullah, kalam Allah, dan sekalian yang di dalamnya itu hakun benar. Kita wajib percaya bahwa seluruh isi Al-Quran itu benar. Berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah? Pendapat sebagian ulama mengatakan jumlahnya 104 macam. 104 biji. Namun yang wajib kita tahu, wajib kita kenal secara rinci 4 kitab. Nah, ini yang wajib kita kenal secara rinci. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu wajib kita beriman. Yang lainnya kita tidak perlu mencari tahu. Ada wajib. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Artinya apa? Beriman kepada rasul-rasul Allah itu di antusaddika annallaha arsalahum minal khalqi li hidayatihim ila tariqil haqq wa annahum sadiqun fi jami'i ma ja'u bihi anillahi ta'ala. Beriman dengan rasul artinya bahwa kita percaya bahwa Allah mengutus mereka itu untuk memberi petunjuk kepada makhluk, dan bahwa para rasul itu benar setiap apa yang mereka sampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya rasul? Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan sekian, mengatakan sekian. Namun yang wajib kita mengetahui secara rinci, wajib kita menghafalnya, 25 rasul itu. Bila kita kada hafal, kita berdosa. Iman kita kada cukup. Kenapa? Karena kurang beriman dengan para rasul ini. Hafal itu ada dua macam nangaran hafal. Pertama, nang tinggi, hafal secara tertib. Apalah 25 nabi, apa? Coba Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai 25. Urutan-urutannya pas. Nah, ini hafal yang paling tinggi. Ada juga hafal cuma inya kada kawa meurutakan nomornya, tapi inya hafal. Artinya apa? Inya kahut nang ini nabi itu kada. Nuh nabi kada, nabi. Nurdin kada. Nah, kamu tidak kan? Ini hafal juga ngarannya. Artinya selamat daripada tuntutan agama. Iritakan bang ada sampai nabi kita, bukan ada kawannya. Cuma tahu ini nabi, ini kada, ini nabi, ini kada. Itu sudah hafal ngarannya. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat. Artinya percaya hari kiamat itu akan terjadi dan waktunya hanya Allah yang tahu. Sekaligus beriman dengan apa-apa yang terkandung dalam hari kiamat, dibangkit dari kubur, dikumpul ke padang mahsyar, huru-hara hari kiamat, sampai siratal mustaqim, timbangan amal, hisab perhitungan amal, neraka, surga, dan sebagainya. Nah, kita wajib mempercayai itu. Kenapa? Karena itu disampaikan oleh para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir, baiknya buruknya takdir. Ketentuan Allah. Apa beriman dengan takdir? Artinya anta taqida anna Allah qaddara al-khair wa syarr qabla khalqil khalq wa anna jami'a ma kana wa ma yakun bi qada'illah wa qadari. Beriman dengan takdir itu adalah bahwa engkau mengiktikadkan, mempercayai sepenuhnya bahwa Allah telah menentukan kebaikan, kejahatan sebelum Dia mencipta makhluk ini. Sebelum kita ini ada, sudah ada daftarnya kita ini. Sebelum kita wujud dalam dunia, sudah ada keterangan tentang kita. Rezeki kita sekian, umur kita sekian, anak kita sekian, sudah diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu sesuatu yang khair, kebaikan, atau sesuatu yang sifatnya jahat. Orang itu kafir, ditentukan Allah. Orang ini taat, ditentukan Allah. Sehingga apa, kita wajib percaya, wajib meyakini bahwa tidak ada satu pun di alam ini yang keluar dari takdir Allah. Wajib percaya itu. Sekecil apapun yang kita ketahui daripada alam ini, itu adalah takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, khalaqtul khair, dalam sebuah hadis kursi, khalaqtul khaira wa syar, fatuba liman khalaqtuhu lil khair, wa ajraytul khaira ala yadai, wa wailun liman khalaqtuhu lil syar, wa ajraytul khair, wa ajraytul syar ala yadai. Wa wailun summa wailun liman qala lima wa kaifa. Rawahu Ibnu Syahin. Ujar Nabi kita bahwa Allah berfirman, ujar Tuhan, aku yang mencipta kebaikan dan kejahatan itu. Ini orang ini saleh, itu Allah menciptakan dia saleh. Orang ini fasik, ini Allah yang menciptakan dia fasik. Fatuba, maka beruntung bagi orang yang aku ciptakan untuk baik dan aku lakukan kebaikan atas dua tangannya. Nah, beruntung manusia yang dikehendaki Tuhan baik, ini beruntung. Wailun liman khalaqtu lisyarri wa ajraytu syarra ala yadayhi, dan celaka, kata Allah, celaka orang yang aku ciptakan untuk kejahatan dan aku berlakukan kejahatan di atas dua tangannya. Ada ribut-ribut inya, ada bakalahian inya, ada orang mabuk inya, orangnya Allah menciptakan sedemikian rupa, celaka bagi orang itu. Wailun liman khalaqtu lisyarri wa ajraytu syarra ala yadayhi, dan celaka orang yang aku ciptakan untuk kejahatan dan aku berlakukan kejahatan di tangannya. Wailun thumma wail, tetapi ada yang sangat celaka lagi, liman qala lima wa kaifa, bagi orang yang berkata kepada Allah, bagaimana dan bagaimana. Maka ya apa Tuhan itu kasihannya, pengelika hendaki celakaan itu. Nah, pertanyaan seperti itu sangat celaka dan sangat celaka. Allah sudah menetapkan, Allah sudah bijaksana, sebijaksananya. Ini orang, orang baik. Ini orang nantinya orang yang bikin keributan, orang kejahatan. Itu sudah ada ketetapan Allah. Dan Allah tahu hikmah-hikmahnya. Kalau kita mengeritik demikian, Allah mengancam dua kali dengan neraka. Wailun summa wailun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Qala, berkata laki-laki tadi, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku ihsan. Qala, bersabda Rasul, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara. Ihsan itu, kata Rasulullah, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Orang melihat Allah itu macam apa? Di dalam surga. Di dalam surga itu kenikmatan yang paling nikmat adalah ru'yatullah, melihat Allah. Nah, Bagaimanapun segala macam kenikmatan surga diberikan kepada manusia, masih kalah dibanding dengan lezatnya memandang zat Allah itu. Orang yang sedang asik makan, orang yang sedang asik minum, orang yang sedang asik bermain-main, orang yang sedang asik dengan bidadari-bidadari, begitu ada pengumuman Allah bertajalli, siapa yang ingin melihat Allah, semuaan meninggalkan keasikannya, berebut melihat Allah. Menunjukkan apa? Bahwa melihat Allah itu puncak segala kelezatan dalam surga. Nah, ihsan ini adalah bahwa kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Artinya apa? Bahwa kita beribadah itu menemukan kelezatan yang luar biasa sehingga melupakan segala yang lainnya. Nah, itu artinya ihsan. Begitu kita sembahyang, begitu kita membaca Quran, begitu kita membaca salawat, kita rasakan begitu lezat, begitu nikmat, sehingga kita lupa dengan segala macam. Nah, itu ihsan. Ada yang kada ihsan ini, begitu sembahyang, kalau warna lain, ingatan macam-macam. Kuncinya hilang, itu ingat dengan sembahyang itu. Nah, ini menunjukkan sembahyang kada ihsan. Padahal jakanya ihsan, apapun lupa daripada saking lezatnya beribadah kepada Allah itu. Nah, itu ihsan yang tinggi. Amun kada kawanan macam itu, fa illam takun tara fa innahu yara. Amun kada sanggup macam itu, rasakan bahwa kita ini adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita baca Quran, kita rasakan bahwa kita ini didengar Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah. Waktu kita sembahyang, kita merasa bahwa kita dilihat Allah, didengarnya, diperhatikannya. Nah, ini ihsan. Qala, berkata lagi si laki-laki tadi, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku hari kiamat. Bila terjadinya kiamat itu hari apa, tanggal berapa? Emang siap-siap artinya. Kalau ujar Nabi kita, mal mas'ul anha bi a'lama minas sa'il. Nang ditakun ini kada lebih alim daripada nang betakun. Artinya napa? Sama pada kada tahu. Sama pada kada tahu. Kala, berkata laki-laki tadi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Tandanya barang keberakan. Kala, ujar Nabi kita, antalibal amatu rabbataha, tandanya itu bahwa melahirkan seorang perempuan akan rajanya. Macam-macam ahli hadis mensyarahkan ini. Salah satunya kita ambil adalah bahwa tanda hari kiamat itu manusia-manusia itu sangat durhaka kepada ibunya. Seorang perempuan melahirkan rajanya. Anaknya jadi raja. Mama ini kayak jadi pembantu, mama ini kayak jadi susuruhan, mama kayak jadi budak. Itu tanda-tanda hari kiamat. Ibu namusnya dimuliakan, dihormati. Sebaliknya, nah, seorang perempuan melahirkan tuannya, melahirkan rajanya. Yang kedua, wa antara hufatul awratul alatariyah asya itu taruna fil bunyan. Bahwa engkau lihat orang yang tidak bersandar, yang berpakaian tidak keruan, miskin, pengembala kambing, mereka bertinggi-tinggian dalam bangunan. Nah, artinya apa? Macam-macam ulama mensyarahkan ini, ada yang mensyarahkan bahwa pemimpin manusia di hari di akhir itu, di dekat hari kiamat itu, pemimpin manusia adalah orang-orang yang hina. Tapi karena mereka kaya, karena mereka punya uang, mereka punya gedung yang tinggi, pemimpin manusia. Orangnya jahat, kelakuannya kada baik, akhlaknya kada, cuma karena duitnya banyak, kawa jadi pemimpin. ada yang baik, yang jujur, cuma karena kada berduit, kada payu. Ini alamatus sa'ah, tanda kiamat.
0: Sumantaraka, kemudian pergi laki-laki tadi. Pala bisa maliya, maka Rasulullah berdiam. Lama-lama berdiam. Awas, Nabi kita beranai. Bahkan ada mengatakan berhari-hari. Sumakala, kemudian Nabi berkata bagiku, ya Umar, hai Umar, atadri manisail. Contohlah siapa yang bertakun tadi. Kultu ya Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah nang tahu dan pian tu aja. Kami tidak tahu siapa yang bertakun tadi. Qala ujar Nabi, hadza Jibril. Nang tadi Jibril. Laki-laki tadi Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu. Yu'allimukum, dia mengajarkan kepada kamu. Dinakum, agama kamu. Sebenarnya Jibril itu hanya mengajari kepada

sahabat Nabi itu begitu beradabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka beradabnya kepada Rasul. Satu, yang kedua, betapa mereka menjaga mulut mereka daripada mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kan laki-laki tadi aneh, orangnya aneh, lawan Rasulullah akrab. Tangannya kata kapahar Rasulullah. Habis betakun hilang. Adalah sahabat yang betakun lawan Nabi. Wahai Nabi, siapa nong tadi? Ada yang betakunnya lawan Nabi. Ada yang betakunnya. Jangan kita abut tuh, siapa tuh, siapa itu. Nah, sahabat Nabi itu kadang-kadang betakun, wahai Nabi siapa nang tadi? Ada-ada. Kenapa? Karena betakun orangnya itu kada perlu. Nang penting diajarkan lain, nang penting dapat. Nang siapa kah? Siapa itu kada ada urusan. Nang penting pelajaran agamanya didapat. Jadi begitu mereka itu beradabnya kepada Rasul, dan mereka itu menjaga perkataan-perkataan mereka daripada hal yang tidak berguna. Nah, jadi kada betakun lawan Nabi. Siapa itu orang? Sampai beberapa saat lawas berhari-hari, hanyar Nabi kita megangan. Ya, Nabi yang tadi itu Jibril datang kepada kita. Nah, ini mengajarkan agama kita. Nah, hanyar sahabat tahu. Nah, ini ta'adub beradabnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga daripada Arba'in Nawawiyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shalla Allahu 'alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shalla Allahu 'alaihi wa sallam.

apa gak pada pengen dicela? Kita itu gak akan lepas dari celaan. Ya bayangkan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela tuh, tabiin dicela, imam dicela, yang itu siapa? Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang gak pengen dicela. Nih, saya kasih rumus ya. Kalau antum dicela sama orang baik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Tandanya, perbaiki kesalahan itu. Celaan itu cuma dua. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya, antum sedang diakui oleh Allah berubah jadi orang baik. Pertahankan kebaikan itu rumus. Tidak usah marah. Kalau antum dicela oleh orang baik, berarti ada kesalahan, perbaiki. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, berarti diakui kebaikan antum melalui lisan orang yang tidak baik. Antum diakui baik, maka ketika itulah pertahankan kebaikan.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

0: menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatku dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak-balik di tenggorokan, dia tak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu pahaluasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah tak pernah bosan ngampunin hambanya, cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah.
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, yaitu adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab utang dan piutang. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita, utang piutang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Begitu pula, syariat Islam yang indah juga melihat secara umum bahwa aktivitas utang piutang atau pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari ajaran tolong-menolong antara manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan permasalahan utang menjadi ayat terpanjang sekaligus bagian terpenting, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Adapun hukum asal merutang harta kepada orang lain adalah mubah jika dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Utang itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, utang yang baik, yaitu utang yang mengacu kepada aturan dan adab berutang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Utang baik inilah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, utang yang buruk, yaitu utang yang aturan dan adatnya didasari dengan niat dan tujuan yang menyelisih syariat Islam. Nah, pendengar, meskipun utang piutang adalah masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, namun kita harus mengetahui beberapa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan utang piutang. Mengapa? Agar kita tidak terjatuh dalam transaksi utang piutang yang buruk. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa syariat Islam menjanjikan keutamaan bagi orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan niatan yang tulus penuh ikhlasan. Seorang yang mau membantu saudaranya saat ditimpa kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya di akhirat nanti. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan-penderitaan di dunia, maka Allah akan mengangkatnya dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesusahan yang ada pada seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Keutamaan yang lain dari memberi utang adalah bahwa pahala memberi utang atau pinjaman ternyata lebih besar dari seseorang yang menyedekahkan hartanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat pada waktu diisrakan pada pintu surga tertulis pahala sedekah 10 kali lipat dan pahala pemberi utang 18 kali lipat. Lalu saya bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa pahala pemberian utang lebih besar? Jibril menjawab, karena
peminta-minta sesuatu, meminta dari orang yang punya, sedangkan seorang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan sangat membutuhkan. Itulah pendengar, di antara keutamaan memberikan utang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat serta mendapat pahala lebih besar dari amalan sedekah. Selanjutnya, hal yang harus kita ketahui adalah memperhatikan adab ketika dalam berutang. Adab yang pertama adalah utang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi utang. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa setiap utang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba. Nah, hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan dalam pembayaran utang. Akan tetapi, jika yang berutang menambah pembayarannya tanpa ada perjanjian dan tidak pula mengikuti adat yang berlaku di suatu daerah, maka hal tersebut merupakan tabiat orang yang mulia, sifat asli orang yang dermawan, dan akhlak orang yang mengerti untuk membalas budi. Adab yang kedua adalah memahami bahwa kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Hal ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Pendengar, semestinya harus ada di benak para pengutang, ketika telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal seperti ini bukan saja dapat mempererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti halnya dirinya. Artinya, dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai utang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berikanlah kepadanya. Kemudian para sahabat mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berikan kepadanya. Orang itu pun menjawab, Anda telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan setimpal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li alihi daynun faqadani wa zadani. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, sedangkan beliau mempunyai utang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya. Demikianlah pendengar, syariat menganjurkan kepada orang yang berutang untuk menambah dalam pembayaran utang. Namun perlu diperhatikan bahwa hal ini dilakukan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu atau karena persyaratan dari si pemberi utang. Dan penambahan tersebut tidak diharapkan juga oleh si pemberi utang. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, kita tidak akan jatuh ke dalam perbuatan riba. Selanjutnya, adab yang ketiga adalah berutang dengan niat baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang berutang dengan tujuan yang buruk,
maka dia telah berbuat zalim dan melakukan dosa. Adapun di antara bentuk-bentuk tujuan buruk dalam berutang, seperti berutang untuk menutupi utang yang tidak terbayar, atau dalam istilah lebih terkenal, gali lubang tutup lubang, kemudian berutang untuk sekedar bersenang-senang, dan berutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika seseorang meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar berhasil diberi. Terkait dengan masalah hal itu, dalam hal ini ada ancaman dari Rasulullah SAW. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man akhaza amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu, wa man akhaza yuridu islafaha aslafahullahu. Barang siapa yang berutang dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan barang siapa berutang untuk menghabiskannya, maka Allah akan membinasakannya. Pendengar, hadis ini hendaknya ditanamkan ke dalam diri seseorang yang berutang, karena kenyataan sering membenarkan sabda Nabi SAW tersebut. Ketika seorang muslim berutang dengan niat dan tekad untuk membayarnya, maka Allah pun memudahkan baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika seorang berutang tidak disertai dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan hidupnya dengan utang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melelahkan badannya dalam mencari, tetapi tidak kunjung dapat, dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan utang tersebut. Kalau hal itu terjadi di dunia yang fana, bagaimana dengan akhirat yang kekal? Na'udzubillah min zalik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam melakukan transaksi utang piutang. Masih ada beberapa etika lagi yang perlu kita ketahui, dan insya Allah akan kita bahas pada edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan teater orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan oleh tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangan, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya, Allah telah tuliskan, tidak akan mati setelah manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah, ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.

Takrim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset. Kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

atau kada dikalungkan kawai tapi dibawa ke mana-mana. Nah, dibuat misalnya di mana barang-barang di tempat nang aman, nang kada taduduki, mun pian membuat di dompet ketulahan. Di tempat nang aman, di mana misalnya di tas atau di mana nang aman lah intinya tuh. Nah, apa padilatnya tuh? Yaksuru rizquhu, niscaya banyak oleh rezekinya. Nah, orang bisi ajimat ngintu para rezekian jar. Ulun kada suah belum nulis nah. Handak kayak nulis kena, tapi ditulislah, lain di fotokopi lain. Ini kenyamanan kena. Ditulis lain di fotokopi. Wa bai'uhu, dan banyak jual belinya, maksudnya mun bejualan pamayuan lakas laku laris manis lawan orang-orangnya. Tulun nambahilah. Jadi munnya berdagang ini patut benar nih dibuat di celengan dagang, patut benar nih. Wa yuhibbuhun nasu biiznillahi, dan senantiasa mencintai, menyukai akan dia nang menulis dan memakai surah Al-Hijr tadi, manusia-manusia. Jadi orang ketujuan lawan seorang, orang ketuju melihat seorang, orang ketuju jatuh cinta, suka melihat lawan kita berkat ada bisi ajimat surah Al-Hijr tadi. Nah, ini penting nih. Nyamun orang tuh sudah ketuju lawan kita, nyaman urusan, ndak berhutang, nyaman, orang ketuju. Handak apa-apa aja, masuk begawi nyaman, orang maras melihat. Orang aku jebusnya ketuju, padahal persyaratannya kurang sedikit. Kada apa-apa jebusnya, ku maklumi. Karena aku ketuju melihat ikam, ku tarima ikam. Orang udah ketuju yo. Nah itu. Sampai anak ditawarakan orang ke seorang, orang ketuju. Kawin ni akan nama anak kami tu, lah kasihan kami, mengasihan benar lah. Kawin ni akan, lah kasih. Kada apa-apa lah Jasidin, jadina nomor tiga, kada apa-apa. Asal lawan pian. Hon, kayak itu, untungnya. Ngisahkan nyaman eh. Menjalani ngalih. Nah, ni padilat surah Al-Hijr. Cari kena di Quran tu lah, juz berapa yulah? Juz 14 kura? Juz 14 surah Al-Hijr, jumlah ayatnya 99. Tulis di kertas, hanya repian bawa kemana-mana. Insyaallah para jakian laris manis, mun berdagang urang ketujuan lawan kita. Nah, ini diberikan resep oleh seorang wali Allah nang mengarang kitab ini. Dah, terus Suratul Adiyat, Surah Al-Adiyat. Wal-Adiyati Dabaha Fal-Muriyati Qadaha. Itu Al-Adiyat. Bila batamat tak baca itu tak. Man kana bihi waj'ul yadain awil kabid. Man kana, siapa yang ada ia, waj'ul yadain, man kana bihi waj'ul yadain, siapa nang adalah inya ini, waj'ul yadain, beisi penyakit tangan, tangan rinyut-rinyut kah, tangan apakah, bepenyakit nih di tangan nih, awil kabit, atau bepenyakit di dalam hati. Maksudnya nih, hati bang, liver kah? Orangnya nang penyakit hati itu napa? Liver lah. Beisi penyakit di tangan, beisi penyakit di hati. Fakatabaha, maka menulis inya akan surah Al-Adiyat itu fi

ina'in jadidin, pada wadah nang hanyar. Misalnya di piring tapi hanyar tukar. Puga, wadah puga. Summa kemudian mahaha, menghapus akan dia bima'il mator, dengan banyu hujan. Tulis surah Al-Adiyat di piring misalnya, tapi piring itu hanyar ditukar. Tulis surah Al-Adiyatnya lalu dihapus pakai banyu, tapi banyunya banyu hujan. Manana itu langsung ke wadah, jangan karena bubungan, jangan karena hatap, langsung dari langit turun ke gayung di tanah. Nah, dengan banyu ini kita menghapus tulisan surah itu tadi. Waja'ala fihi, dan menjadikanlah ia padanya qalilan, sedikit minas sukari, daripada gula. Dibuati gula sedikit di piring tadi, nang banyu, banyu betulisan tadi dihapus, tulisannya pakai banyu lalu dibuati gula sedikit ja. Wa syaribahu, dan meminum makan dia berapa hari? Salah sata ayamin, 3 hari. Tulis surah Al-Adiyat di wadah nang hanyar, lalu dihapus pakai banyu hujan, dibuati gula, diseduh, diharu. Wa syaribahu, lalu diminum. Salah sata ayam, 3 hari berturut-turut. Bari'a, niscaya ampe. Buri'a, entah. Ini buri'a, niscaya disembuhkan. Penyakit tangan, penyakit hati. Nih, cara menyembuhkannya dengan cara ini tadi. 3 hari minumlah. Lo kayak ada tangan nang karunyutan, karunyutan. Tuhok ma ilai umangan atau asak. Mamacak nih, mamacak di pohmaan. Madangi hari hujan bang, hanyar kau maulah nih. Maka hari dia ada hujan lagi. Sebuah itu aja piringnya. Jadi mahapusnya tadi pakai banyu hujan. Ulun kadawani menyuruh banyu nang lain, karena suruhannya di sini kayak itu pakai banyu hujan. Jadi turuti aja resep dari sidin. Mun tangan ada bapak penyakit, rinyut-rinyut atau apa, tangan ini sakit, atau tangan kadang kau bergerak lagi stroke misalnya. Nah, termasuk kan penyakit di tangan, atau penyakit di dalam hati sini. Ada penyakit. Tulis saja, cari piring, piring putih, hanyar tukar. Berasihi piringnya, dibersih-bersih. Tulis pakai spidol. Wal adiyati dhabahan fal muriyati qadahan fal mughirati subha fa azarna bihi naqan fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khair lashadid فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Tulis di piring, hapus pakai banyu hujan. Sudah ada tahapus, buati gula dikit, haru lagi, minum 3 hari berturut-turut. Ulah kayak itu 3 hari berturut-turut, insyaallah disembuhkan jersiden. Nah, ada dapat ano resep. Kada mangarada, ada kitabnya ngaradnya. Wa man qara'aha fi dhiqi 'aisyin. Siapa nang membacanya? Siapa nang membaca surah Al-Adiyat itu tadi fi dhiqi 'aisyin, pada kesempitan hidup. Orang ni hidup susah. Orang ni hidup kada tapi barajaki, baca surah Al-Adiyat. Nah, itu tadi surah tadi baca. Razzaqahullahu min haitsu la yahtasib, niscaya memberikan rezeki akan dia oleh Allah
daripada sekira-kira yang tidak mengetahui, tidak menduga-duga oleh ia. Nah, dari jalan nang kada diduga-duga. Orang ni susah kada panduitan, baca aja surah Al-Adiyat. Apabila bacanya guru jar mun kada dipadahi waktunya, itu artinya tasarah saurang. Nah, jangan tapi nitilan betetakun. Orang kada madahkan waktunya, berarti tasarah. Apabila nyaman baca berkat surah Al-Adiyat, mudahan panduitan. Berkat surah Al-Adiyat, mudahan parajakian. Ni jasidin tadi Tuhan maulahkan rajaki nang kada dikira-kira. Aitah. Kemudian suratul Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Beiringan aja gini. Al-Adiyat di atasnya, Al-Qari'ah di bawahnya. Min khawasiha, sebagian daripada keutamaannya, keutamaan surah Al-Qari'ah itu, anna qari'aha, sesungguhnya orang yang membacanya, yathqulu mizanuhu, berat timbangannya. Ini salah satu surah yang akan memberati timbangan kita pada hari kiamat. Wa kadza, dan demikian pula, man qara'aha, siapa yang membacanya, wa huwa mu'sirun, sedangkan ia dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, atahullahur rizqa min haitsu la yahtasib, niscaya mendatangkan akan dia oleh Allah akan rizki-rizki daripada jalan yang tidak terduga-duga. Orang kesusahan, orang kada panduitan, baca surah Al-Qari'ah, insyaallah parajakian. Gandeng aja dua ranae. Al-Adiyat dibaca, Al-Qari'ah dibaca juga supaya parajakian. Suratul Muzzammil. Ya ayyuhal Muzzammil, itu mukaannya lah. Suratul Muzzammil. Fi kitabi Bughyatil Muhtaj, dalam kitab Bughyatul Muhtaj. Man arada, siapa nang hendak, an bahwa, yaron nabiyya, yaron nabiyya, itu mu'tal akhir. Jadi kada dibaca yariya, kada, tatap yaro bacaannya, walaupun dimasuki oleh amil nasab an yaro, jadi anunya batakdir tak, takdir. An yaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia ingin melihat nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yaqra'uha, maka hendaklah ia membaca surah Muzzammil tadi, 41 marrah, 41 kali bulik membacanya. Fayarahu albattata, maka niscaya melihat akan nabi secara pasti. Jadi salah satu amalan supaya kawa kita ini melihat Nabi Muhammad, amalannya membaca surah Al-Muzzammil 41 kali bulik lah. Ayuhal muslimun, kita hidup di dunia ini umur terbatas, dan salah satu kunci agar kita bisa mendapatkan mati husnul khatimah itu ialah selama hidup ini pernah melihat Nabi, walau hanya di dalam mimpi. Sesuai dengan dalil, Nabi pernah bersabda, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadah,
Siapa jar Nabi nang suah bamimpi melihat aku, maka inya pacang melihat aku di alam nyata. Maksudnya iqadah itu pabila dijelaskan oleh Sayyidil Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Gadir bil Faqih, kata beliau, iqadah itu inda sakaratil maut, ketika kita hendak mati. Pas kita hendak mati, di situ kita melihat Nabi. Pas kita sakarat, Nabi datang. Secara nampak kita melihat Nabi. Nah, sekarang kita alih pembicaraan secara kebiasaan. Bila orang hendak mati, waktu sakarat itu pasti diganggu oleh banyak syaitan. Iyakah? Kaitu kah kita rajin dipadahi. Bila orang sakarat, itu syaitan datang menuntui. Godaan terakhir daripada syaitan kepada ini orang. Godaan terakhir. Bila inya tak umpat syaitan, menang bujur syaitan di situ. Maka syaitan datang dengan banyaknya menggoda orang nah hendak mati ini. Berat pertempurannya nih. Berat benar saat itu. Tapi kalau kita pernah tak mimpi bertemuan Nabi, pernah mimpi berdapat Nabi, Nabi akan datang ketika kita sakarat. Mun Nabi datang, syaitan pasti berjauh. Pasti pian. Jangankan Nabi Muhammad, murid Nabi, sahabat Nabi, syaitan kadawani bertemuan. Sayyidina Umar, syaitan bila melihat Sayyidina Umar berjalan di kanan, syaitan ke kiri. Kadawani tetamu, jagau Sayyidina Umar. Itu hanya sahabat Nabi, itu hanya murid Nabi, apalagi nabinya, mana wani syaitan babarak. Berarti kalau Nabi mamaraki kita waktu sakarat, syaitan berjauh. Amun syaitan berjauh, maka insya Allah orang ini dipastikan husnul khotimah. Lalu jersidin tarik kesimpulan, orang nang suah tamimpi Nabi pertanda insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah maka pasang dalam hati kita masing-masing, ya Allah, jangan pian ambil nyawa ulun kecuali ulun sudah tamimpi Nabi Muhammad. Ayuha, biar sekali seumur hidup, biar sekali, karena ini modal keberuntungan kita. Dan kada mudah tamimpi Nabi itu kada mudah. Lapah, apalagi banyak gawian kita nang menentang dengan perbuatan Nabi, kada sesuai dengan sunnah Nabi, jelas lapah banget kita hendak tatamu. Nah maka suatu keberuntungan mun kita hidup ini suah tamimpi Nabi. Biasanya orang tamimpi Nabi itu ada nang kada langsung tatamu Nabi, rancak tatamu khalifah-khalifahnya Nabi. Tamimpi tatamu Habib Abu Bakar Gresik, tamimpi tatamu Habib Soleh Tanggul, tamimpi tatamu Habib Abdul Qadir Jeddah, tamimpi tatamu Syed Muhammad Al-Maliki, tamimpi tatamu Habib Omar bin Hafid, tamimpi tatamu Datuk Kalampayan, tamimpi tatamu Abah Guru Sekumpul. Biasanya awal-awal tuh kayak itu dulu. Ngedil kayak itu, rancak tamimpi nang baik-baik, tamimpi ulama, tamimpi wali-wali. Ini iklan pertama sebelum memasuki puncaknya. Ini kayak itu dulu. Istralnya jurang bahari, nang pemanasannya, wali-walinya dulu nang cungol, kayak-kayak inanya katutuhukan, muncul nang aslinya, indungnya wali, indungnya Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian murid-murid itu yang ta'alluq hatinya kepada gurunya kuat, rancak ta mimpi Rasulullah. Tapi sebelum mimpi Nabi, nang rancak dilihat muha paguruan seorang.
guru aja nang becungol dalam mimpi itu. Guru becungol. Artinya orang ini sudah masuk ikatan batinnya kuat dengan gurunya. Pas sudah itu, kaina diperkenankanlah masuk ke hadratur Rasul. Tak mimpi akhirnya berdapat Nabi Muhammad. Nah, di samping itu ikhtiar kita supaya tak mimpi Nabi, di sini Habib Sa'ad memberikan amalan mengambil dalam kitab Bughyatul Muhtaj, kata beliau, baca surah Al-Muzzammil 41 kali, insyaallah pacang tatamu Nabi, tak mimpi Nabi. Ada lagi di dalam pendapat yang lain, membaca surah Al-Kautsar tapi 1000 kali. Handak guring baca Al-Kautsar. Kelas-kelas kita ini kira-kira tadahulu guring pada tuntung Al-Kautsarnya. Ini supaya lakas tak mimpi Nabi. Ada juga pernah ijazah yang kita dapat dan kita diperkenankan memberikan ijazah ini kepada siapapun, dari Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Syahab, salah satu murid Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, dan beliau kawan akrab dengan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau menukil dari amaliyahnya Al-Imam Asy-Syadzili. Kata beliau, siapa nang handak guring bersuci kemudian membaca-bacaan doa yang lain, apa kebiasaan pian, baca aja dulu handak guring tak, bismikallahumma ahya wa amut, ayat kursi, amanar rasul, kul huwallahu ahad. Misalnya pian mahir baca tabarak, baca tabarak dulu. Mbah itu baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Apa kebiasaan pian hendak guring? Baca aja dulu, habiskan. Terakhir tutup dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali. 5 kali bulik a'udzu billahi minasyaitonir rajimnya. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Hanya membaca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, arini wajah Sayyidina Muhammad, halan wa ma'alan, 1 kali. Guring ya lagi. Itu dibaca aja sirin, kapanpun kita hendak guring. Suatu saat kalau kita rutin membaca itu, pabila-pabila kita hendak guring, ada di antara guring-guring kita tadi nang diberikan Allah hadiah, didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi datang dalam mimpi itu pasti bujur, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, kata Nabi. Siapa yang melihat aku di dalam guring berarti bujur itu aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, syaitan kada kawa menyerupai aku. Maka siapa yang melihat Nabi berarti itu bujur dalam mimpi itu Nabi. Nah, kadada itu mimpi dari syaitan tuh kadada. Apa aja nanti dihabarkan Nabi di mimpi itu bujur tuh. Ikam jan Nabi babini ke anjir sana. Pal satu membulau, cari bini di situ. Nabi nyuruh babini ke situ. Jangan mencari ke banjar pian. Karena Nabi sudah nyuruh, itu pasti bujur. Atau orang diberi isyarat oleh Nabi. Banyak ulama-ulama kita tuh tak mimpi Nabi diberikan isyarat. Melihat si ulama ini di higa rumahnya itu hibok lawan cahaya. Misalnya nih, ulama ini melihat, bisa jadi itu isyarat dari Nabi, di seputaran rumah si ulama ini akan menjadi majelis besar di kemudian hari, diliputi oleh cahaya, maksudnya cahaya ilmu. Bisa nangka itu maknanya. Dulu tuh Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun
sebelum beliau mendirikan pondok Dalwa, itu beliau mimpi bertemu Nabi Muhammad. Dalam mimpinya Nabi kita memberikan jam tangan kepada Abuya. Abuya Habib Hasan diberikan jam tangan oleh Nabi. Nabi Muhammad bawa jam tangan diberikan kepada Abuya Habib Hasan. Habib Hasan bingung, apa artinya nih? Lalu mimpi ini ditakunkan Sidin lawan paguruan Sidin, yaitu Al-Muhaddis Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mekah. Abuya, saya mimpi diberikan Rasulullah jam tangan, apa gerangan arti mimpi tersebut? Maka Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki menjawab, wahai Hasan, ente nanti akan punya pondok besar, tinggal menunggu waktunya, ente akan memiliki pondok besar. Sebelum beliau batajak pondok, tiba-tiba ada jalannya. Jalannya tuh nampak ada orang sugih hendak bawa kop tanah mendatangi Kiai Humaidi di Jawa situ. Kiai Humaidi diamanati tanah ini tolong diolahkan pesantren. Di apa ngarannya tidak langsung diterima oleh Kiai Humaidi. Ujar Kiai Humaidi, aku siap menerima, tapi aku minta pendapat dulu dengan Kiai Hamid Pasuruan. Tulaklah Kiai Humaidi ke wadah Kiai Hamid. Sampai di rumah Kiai Hamid, dikisahkan, ini ada orang hendak menunjuki tanah, nyuruh maulah pondok, cocok hajakah gesen ulun kadakah? Apa jawaban Kiai Hamid? Seorang wali nang ahli kasyab langsung menjawab nang ini, tanah itu wahai Kiai Humaidi tidak akan kuat engkau memegangnya. Tanah itu akan kuat dipegang kalau jadi pondok pesantren oleh keturunan Nabi Muhammad. Bilanya Habib nang mendapatkan tanah itu kuat to. Kiai Humaidi ngaran diucapi Kiai Hamid ke itu, kada jadi ya mengambil tanah tadi. Karena ni wali besar nang memberikan isyarat ini. Kiai Humaidi inilah kemudian maunjuk lawan Habib Hasan bin Ahmad Baharun oleh Abuya, kemudian didirikanlah pondok pesantren tersebut. Peletakan batu pertamanya diletakkan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sekarang kita bisa melihat pondok Dalwa, pondok nomor satu terlengkap, termewah, termegah di Provinsi Jawa Timur. Santrinya Masya Allah belasan ribu. Yang dibatasi kemarin kata Habib Segap, santri diterima cuma sampai 2500, yang masuk 2700. Jadi harus membangun lagi pondok Dalwa ini, diperluas lagi, diperluas lagi. Masya Allah pondoknya mewah, bangunannya Masya Allah bersih, lingkungannya ada apa ngarannya di sana, ada supermarketnya, ada mallnya, ada restorannya, ada hotelnya, lengkap di situ fasilitasnya. Ketahuilah bahwa keberhasilan pondok itu diawali daripada isyarat Nabi Muhammad memberikan jam tangan kepada Abuya Habib Hasan Baharun. Nah, kayak itu ulama-ulama bahari itulah. Jadi hendak maulah tuh kada nang bereremang. Kalau nyebereremang tuh ngalih asal-asalan aja. Tapi kalau orang dapat isyarat tuh wani sidin nang yakinnya tuh menjalankan tuh wani karena isyarat. Kita ada punya guru seorang Habib, ketika bangunan majelisnya awal-awal dibangun, majelis itu sudah menelan berapa ratus juta. Sempat pembangunan itu model kayak sedikit ada masalah, macet-macet sedikit, ya biasalah dalam masa-masa berjuang. Sampai sidin mau ucapi ulun kayak ini, nah majelis itu belum tuntung, masih pondasi, bangun sudah, cuman kata kau melanjutakan, ada macet-macet dikit. Sidin mau ucapin ulun kayak ini, ya Norjar,
kalau majelis yang ana bangun ini tidak akan jadi, kalau majelis yang ana dirikan ini tidak jadi, nanti kalau ana mati ente tolong kamihi kuburan ana. Dalam hati ulun biar kada jadi gendawani jemaah ngamihe. Tapi dengan yakinnya sidin berucap kayak itu nah. Dengan yakinnya mun majelis ni kada jadi kamihi kuburanku. Subhanallah, ucapan itu diucapkan oleh beliau ketika pondasi hanyar majelis itu berpondasi. Sekarang majelisnya sudah mewah, megah. Majelisnya dihadiri puluhan ribu manusia. Ayo, itu masih sedikit orangnya. Masih sedikit nama ngaji di situ kada banyak belum. Kada sebanyak kaya nang ada dawah ini. Wani sidin mau ucapin nang ketok mun majelis ni kada jadi kamihi kuburanku. Ulun yakin sidin beucap nangka itu berarti dapat isyarat. Isyarat artinya ikam ulah majelis. Ah keto, bumung kaya kita. Wah ni lebih ucap keto. Aku mun majelisku ni kada jadi kena jajak hak kuburanku. Hah, kikira kada wani kita busia. Baya imbah mau ucap pas kada jadi. Pada rame orang melincai lagi. Nah, tuh, jadi ulama-ulama kita tuh masya Allah lah. Tubuhan sidin tuh dapat isyarat. Nah, kalau kita kada kawa mahadang isyarat Rasulullah, kada dapat langsung isyarat dari Nabi, minimal dapat isyarat dari guru kita. Itu minimal benar. Dulu pernah, ini salah satu kekasyapan abah guru sekumpul lah. Ulun langsung dikisahkan. Ini mohon maaf guru wae nah, ngisahkan pian di ceramah. Mudahan pian himong aja nah, tak kisahkan pian guru wae. Ulun minta rela. Dulu di Kulur itu kadada majelis kenal. Ada orang belajaran saikit. Lalu guru Kulur nih, Guru Ahmad Barmawi rantau nih. Datang ke wadah guru. Betakun kayak apa mestinya ke depannya. Jadi jar Guru Ahmad ngesahakan wan ulun. Lawas guru sekumpul tuh beranai sidin. Mbah tuh lalu berucap, banyakilah kena aja salonnya aja. Padahal orangnya nama ngaji waktu itu dikit banget. Tapi guru sekumpul berucap, banyaki salonnya. Ini isyarat herannya nih. Banyaki salonnya, sedangkan nama ngaji saat itu adalah kurang lima ikong sampai sepuluhan hanyar. Tapi jar guru sekumpul banyaki salonnya. Lihat di kenyataannya wayah ini nah. Kulur itu ribuan manusianya nang hadir setiap pagi Ahad. Masya Allah, itu isyarat dari guru yang sudah hatinya tersambung koneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nita. Masya Allah, benarlah. Ya paling kada kita mahadang isyarat itu. Nah, jangan bebisa-bisa kita saurang. Jangan kita hadangi isyarat paguruan kita. Udah, nah jadi apa ngarannya di sini tadi sidin memberikan amalan supaya melihat Nabi baca surah Al-Muzzammil 41 kali. Banyak lagi amalan yang lainnya, tinggal ma'amalakan aja. Intinya kita berdoa barakat orang-orang soleh, barakat guru-guru kita, barakat hadir majelis rancak, mudahan kita lakas tamimpi Nabi Muhammad. Wa man adamana qira'ataha, siapa nang mendawamkan, merutinkan membacanya, wassa'allahu alaihi firrizik, niscaya meluaskan oleh Allah Ta'ala atasnya pada urusan rajaki. Jadi siapa nang membaca surah Al-Muzzammil, rajakinya pacang beluas. Nah itu Suratul Qadar, ulang. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Man qara'aha amamal hajati. Siapa nang membaca surah Al-Qadar amamal hajati, ketika menghadapi keperluan.
ada sesuatu nang sangat kita perlukan. Raja'a masruran, niscaya kembali dalam keadaan himung, gembira, biqadaiha, dengan tercapainya hajat tadi. Jadi kita

ta'ala akan mudarat makanan itu. Makanan tuh bilang rata-rata bisi mudarat. Kebanyakan nasi kencing manis naik. Kebanyakan gula naik juga. Kebanyakan makan kambing darah bermasalah. Kebanyakan makan ayam daging kolesterol pulang. Kebanyakan makan pucuk memucuk apa asam urat. Apalagi kita makan pucuk masih git. Makin sakit lagi pian. Makan pucuk memucuk nih asam urat. Sekira-kira makanan tadi jangan jadi penyakit lawan kita, maka dibacai li'ilafi Quraisy. Bagus saya kita pas menghadapi makanan tuh bacai, nah dihambus-hambus sedikit gitu. Atau imbah makan bisa juga li'ilafi Quraisy-nya imbah makan. Imbah tuntung alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Baca li'ilafi Quraisy sampai habis. Wa amina minal khawfi wal faqri, dan nang membaca li'ilafi Quraisyin aman daripada rasa takut dan kepakiran. Orang nang membaca li'ilafi Quraisyin kada pacang takutan, kada pacang miskin. Wa kufiya, dan dicukupkan syarrul asyrari wa kaiduhum, dan dicukupkan kejahatan, segala macam kejahatan dan tipu daya mereka. Artinya orang yang membaca li'ilafi Quraisyin akan diselamatkan daripada berbagai macam tipu daya kejahatan. Nah ini bagus diamalkan. Jadi intinya sehari itu napa yuk, jangan kadada bacaan Quran. Jadi itu nah, barang nah handap-handapnya nih pian amalkan supaya para jekian hati jangan galau, jangan sedih. Mbah itu jangan karena mudarat, jangan karena racun. Baca aja mulai Al-Adiyat tadi, Al-Qari'ah, Inna Anzalna, Mbah itu li'ilafi Quraisyin. Baca aja hari-hari dijadikan wirid. Sekira-kira tak amalkan berataan. Terus sedikit gini, Suratu Yasin pulang. Surah Yasin. Fabil hadis Yasin lima kuriatlah. Surah Yasin itu sesuai dengan apa yang diniatkan si pembacanya. Nah membaca Yasin niatnya hendak apa? Insya Allah kabul. Wah hadis disebut dalam hadis Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Quran. Quran 30 juz, surah pemulaan di Quran Fatihah itu ummul Quran, umanya Quran. Nisful Quran wal yatalattaf. Itu nisful Quran. Pertengahan Al-Quran, persis tengah-tengahnya Al-Quran wal yatalattaf wa la yushiran nabikum ahada. Itu nisful Quran. Adapun qalbul Quran Surah Yasin. Hatinya Quran Surah Yasin. Artinya ini surah yang paling inti peribahasanya tuh nah. Hatinya yo, hatinya Quran Surah Yasin. Fala tada' qira'ataha walau marratan. Maka jangan engkau meninggalkan membaca Yasin walaupun cuma sekali. Kullayaumin, setiap hari jangan tak tinggal baca Yasin sampai habis maksudnya lah. Kadenang Yasin, sadaqallahul azim. Terlalu pemalar. Habiskan sampai malakutukul. Malakutukul li syai wa ilaihi turja'un. Habiskan sehari. Biniyati ghinal qalbi au ghairih. Dengan niat ghinal qalbi, sugih hati, atau nang lainnya niatnya terserahai. Tapi nang nyaman jesidin ghinal qalbi, hati ini merasa sugih, merasa cukup. Orang nang hidup merasa cukup itu sugih. Orang Amerika itu pian geleng-geleng kepala mendengar kita ini berpenghasilan sebulan berapa. Kenapa? Di Amerika penghasilan sekelas orang yang sebulan hasil duitnya 3 juta 4 juta itu di Amerika

0: Gak ada apa-apanya. Makanya orang Amerika ini bingung, kok bisa orang Indonesia hidup gaji kada jelas. Bujur kada? Gajinya kada jelas, kita ini kada jelas. Berapa omset kita sebulan? Kada jelas selalu. Mun orang betakun berapa anu gaji pian sebulan, kada kawa ditebak. Inya rahatan rame bejualan banyak bekukut. Rahatan Hawaii sedikit kukutan. Orang Amerika tuh geleng-geleng kepala, bisanya orang Indonesia hidup dengan duit nang kaya itu. Orang Amerika tuh banyak-banyak sebulan. Berapa ribu dolar penghasilan inya sebulan. Dibanding duit kita udah ada apa-apanya. Satu dolar Amerika itu duit kita kurang lebih 15 ribuan atau bahkan lebih. 15 ribu duit kita, duit mereka cuma satu dolar. Bayangkan mun gaji buhannya ribuan dolar, berapa duit kita? Ayo, 1000 dolar berapa rupiah ya? Mun 15 ribu kali 1000 berapa? 15 apa? 15 ribu kali 1000 15 juta. Bujurah. 15 juta. Amun gaji buhannya 1000 dolar aja 15 juta duit kita. Tapi buhannya 1000 di sana kada papanya. Orang hasilnya ada yang berapa puluh ribu, berapa ratus ribu dolar sebulan. Makanya orang Indonesia ini ditawakannya bahleh jar. Kayak itu sebulan kayak apa makannya, kayak apa minumnya, kayak apa betutukar bajunya. Tapi lihat, keberkahan menyertai kita. Walaupun gaji kada jelas, kawa haja maulah rumah. Walaupun duitnya kada jelas juga, berapa pacang beulihan, kawa haja kawin. Kawa haja menukar asam bawang, minyak lamak, galapung gula, kawa haja. Kawa haja nukar kulkas, mesin cuci, rice cooker, dispenser, komputer. Habis saya kawa ditukar beritaan. Nya er wah ini hujungnya beritaan. Vacuum cleaner, rice cooker, blender, dispenser, komputer. Apa lagi tak? Er beritaan hujungnya. Kawa aja nukar. Bingung orang. Artinya apa? Nominal duit itu tidak bisa dikatakan orang yang punya duit sekian itu orang sugih, belum tentu. Tapi nang asli ngarannya sugih, hati merasa cukup. Biar beduit paribahasa di kantong 100 ribu, tapi pikiran tenang, sugih. Kayak itu orang. Ada sugih versi kita di kampung ini lain, pang. Orang kampung wadah kami ya. Mun wadah kami ulun kada nyambat di anjir lah. Ulun nyambat wadah kami. Tahu bilanya sama tuh, iya tak? Wadah kami ngarannya orang sugih itu rumahnya ganal. Wadah kami nih. Imbah itu perabotan rumahnya lengkap. Sepeda motornya paling rendah Scoopy. Bilanya tak tinggi lagi PCX. PCX ABS. Nah, imbah itu di halamannya ada mobil. Kemana-mana bilanya saruan, bajunya mereknya Sesesa. Di tangan ada galang emas biniannya neh. Nah, imbah itu muha mancarunong. Itu wadah kami, arti orang sugih. Tahu am di anjir neh. Kada tahu ulun nah. Bilanya kayak itu wadah kami, tu bedahan orang sugih tak? Bedahan orang sugih. Nah, kira sama aja pang leh antara kalau lawan anjir nih kira sama aja pang. Bila kayak itu, padahal orang sugih. Padahal arti sugih sebujurnya al-ghina ghinan nafsi. Ngarannya sugih itu hati tenang damai, itu sugih. Orangnya berdiam di tengah pahumaan aja. Di tengah pahumaan berdiam. Tulen menyorangan rumah di pahumaan. Tapi sidin hutang kada ada bisi. Lawan orang kada ada bermasalah. Bila hendak makan pupuyuk, munjun. Bila hendak makan buburak, menyapung. Bila hendak memutik rambutan, ada di higa rumah. bila hendak makan hintalo, ada itik bisi kurungannya di belakang. Asa hendak makan hayam, sumbeli hayam geduhan seorang, suki. Kada ada pikiran apa-apa, suki. Kena sidin jam sawalas datang, mau unyar-unyar awak, beribas-ribas di padang tagah. Sidin aur awak je sidin, aku berdiam kada nyaman. Jam 11 naik ke rumah, kada turun sidin ke pahumaan kecuali berduha dulu, sembahyang duha dulu. Kena naik jam sawalas mandi guring kailulah mahadang juhur. Kena tuntung juhur, sebelum juhur atau sesudah juhur makanan sidin. Kena istirahat ke kamarian tu duduk. Asa handak liur makan kanas mutik dihiga ada betanam kanas. Asa handak memakan gumbili menyungkal sidin. Jarang gumbili hapok-hapok cacap ka nior. Nggih pun gerak nggih. Kaeto asa dulak artinya nang bejarang besanga cacap ka gula. Asa handak liur ni memakan pisang goreng nabang pisang dihiga nyamannya. Pisang mantah nyaman dimakan. Asa handak pisang betilanjang, betilanjang. Pisangnya na betilanjang, namaulah betilanjang hungang. nyaman lo sugih urang kaitu. Ulun melihat arwah Nini Bahari kaitu. Kuitan Abah dibaruh bediam. Kuitan Abah tok menyaurangan rumah dibaruh, fasilitas serba lengkap. Biar balistrik kedada, dah ada balistrik sini. Mikir akan bayar listrik kada. Nah itu lo keuntungannya. Kada ada balistrik bila malam, aki ada atau mun kada ada baki, strongking. Dibaruh tok. Ingat benar ulun lagi halus. Bila subuh hendak sarapan kakurungan itik, mambil hintalo. Nini begaduh itik, gak gak gak aja itik gigir. Ulun nentu ngambil hintalo, inta masakiakan. Kena malam asa hendak makan burung menyapong. Puak puak puak puak puak puak dibaruh. Puak bus dibingkas. Datang buburak sumbali sanga laring-laring nyaman nam makan buburak. Tapi orang Batianan makan buburak mun kawaja ngampang. Kena anak kaya buburak ujar. Anak kaya buburak pandir aja taros. Nah apa umanya lagi mengidam buburak dimakan ujar aja pang ada deh jual pang pasti makan buburak. Nah dasar nyaman hawa-hawa pahumaan. Jadi bila malam-malam ni kumpul kena lawan anak cucu nini tu rame bapak pandiran. Abah tu sudah di luar dia berdiam arah kapurai sudah keluar berdiam. Kena abah ni membawa ulun kawadah nini. Kena dibawa nini itu bahari bidan berendak lawan paurutan. Wah ini acil nama nurun bisa berurutan. Nah kayaknya bisa tak ulun tak bujur. Soalnya ulun ni bahari lahir bahu timpang sebelah, bahu kiwane nah tak turun sebelah tapi tak kujur sorangan. Jadi arwah julak utuh ni kena genal bisa jadi paurutan. Nah arwah julak nyambat tapi belum pang lagi. Kena bilanya karena jamaknya bisa berurutan tak tuntung karena cara mah berurutan belang. Mbak napa guru jakawala berurut hon guru namu uruti kaya pak orang seorang namu uruti peguruan. Maunya dasar karena jamaknya biar kata kawa ada kau di apa-apa Nah itu tak nyaman nangka itu tuh sugih nangka itu tak. Nah lain mun paninian ulun di pintangan mama tuh hidup dasar di luar sudah di kampung di luar. Bahari nini itu penyugihnya rumah panggung nang tinggi bahari. Belum ada orang bisi piring papaci nini sudah bisi. Di kampung tuh piring sing berataan. Piring sing. Maju orang tuh bahari muring sing ja. Mana kekanakan bilang muring sing abang tuh muring bener tuh hingos bapalit kehiga tuh muring sing ngarannya. Lagi rumah tinggi orang bila hendak baaruhan minjam piring ke wadah nini ulun sukih nini itu bahari sidin petran petran karena kaya itu pejuang bahari sampai ini kaya meninggal nini dapat petrannya. Nah nini kuitan mama ini pananam baen orang maok bisa nini menambai bismillahi hayun qadratullah bacaannya nih. Hayun menyediakan kehendak hambanya Allah, darah gaurah hampadu Rasulullah, mana yang kuning, mana yang putih, mana ya Rasulullah, tawar Allah, tawar Muhammad, tawar baginda Rasulullah, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu tak tambah maok, bibinian tu bisa maok, haning kepala, imbah beranak salah pemakan, tak makan tarung buririt, ayalah tarung buririt, tahu kada, tarung pipit, udah hamil di kaluan nyambat tarung buririt, maok kepala, minta aja banyuan ini, ampih langsung. Kayana bila hendak berenak kau dah nini juga minta palungsur. La ilaha illallah turun budak di patapaan. La ilaha illallah turun budak di kalimpunan. La ilaha illallah turun budak umpat di air. La ilaha illallah turun budak kada barasa di bari Tuhan nang kuasa. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuaan nama minta palungsur lawan nini kada suah bau prasi. Dan itu karena zaman itu alat operasi kada tapi ada. Berkat la ilaha illallah itu. Ya itu bujur bacaan ampun ini bujur nang taganjil tu nang sebarangan sungai nang bisa mbari palongsor sangkalang sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang jangan tapaling lakas nuju luang nang babulu. Ajar. Ini nang camokin tu. Ampun nini bujur je. Nah, nini bahari. Bila ada orang kena bisul, bacakan nini, baung bungkak, babi bungkak. Wama yasturun. Imbah baung tu bangkak, babinya bangkak, turun je nini. Pau pacah berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imbah nini mengubui, maraang bisul orang. Pau keluar butuhnya. Ampih hamba bisul han nini bahari barataan ilmu sidin diudal sidin lawan ulun jadi mun pian hendak minta banyu ayuha. Han napa generasi penerus ya pak aku jan nini lawan utuh nih aja percaya lawan lain kada nah lain kada tapi pendebatan bila dilajari utuh nih sekali dua kali jam bacayakan hafal. Dia sebujur nini baca ulang ini sekali lagi hafal dulun dua kali je nini bacakan hafal cuma kan dulun makai juga ulun bilang bari palungsur beranak namana di kitab itu nanti pakai karena ulun sekolah pondok ulun kada makai ampun nini kada salah sidin keyakinan kuat berkat la ilaha illallah tu sidin mantap ulun belum tentu mantap musiah ulun makai berkat-berkat ngintu pas kada kabul ulun karena dipengaruhi kitab. Lalu bila orang minta palungsur beranak, baca akan Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi kudratil malikil ma'bud. Itu orang pondok. Bila orang minta tatambah, baca akan selawat penyembuh. Itu lain versinya, tapi sama aja pada maniop. Nini maniop, seorang maniop bacaannya lain, dinto. Nah, itu kisahnya tuh pian. Pian mau hendak mencari manakib ulun rame lagi ulun lagi halus mandian tajunan menjawat bigi para bahari kena betindik tapi ulun ni bisa juga bungol lagi halus membungulan ni kawan bisa ulun jujur aja lagi halus membungulan ni kawan bila betindik bigi para tahu lah pian bigi para biji gatah itu rame lo kanakan dok aja betindik ulun bigi salak. Ayah apa hendak kemenang kalah aja bukan yang ini bikin salah bukannya kan dia sadar ulun menindik terus hingga pacah ampun bukannya sekali bukannya balik boh aja bungulan iya nor aja bikin salah hantu kebungulan ulun bahari itu tapi itu jangan disambet lah ke orang lah ano, cukup sih sini aja gen nama lihat streaming berapa ribu hari bigi salah itu zaman kakanak zaman kakanak itu ya Allah nah, jadi sugih hati itu nah iyanya tak sikit kena kita habiskan sampai ke sini wa qira'atuha dan membacanya 41 jasidin itu dalam kurung maratan 41 kali fi majlisin dalam satu kali majlis sekali duduk maksudnya sekali duduk kawan baca yasin 41 kali mau nuntungkan ini. Berapa jam ini baca Yasin, apalagi nanggelai makin nyai Yasin wal Quranil Hakim sampai 41 kali bulik la ilaha illallah. Ndak kau bayangkan lan mencapat aja mau pian. Tapi pang lihatina napa jisidin mujarrabun mujarrab sudah teruji liqadail hajati untuk mengabulkan hajat khususnya hajat nang barat-barat. Apa kira hajat pian nang barat benar. Pokoknya tahun ni aku harus naik haji. Ke apakah caranya? Duitnya dede. baca Yasin 41 kali. Tuhan ulahkan kena jalannya. Sekali sudah sampai kabul lampun sidin. Pas orang sugih mengambil bini. Langsung tulak haji tahun itu juga. Dan padahal dede bisi duit. Orang sugih mengambil bini. Apa laki orang sugih nyaman tulak haji. Nih, alhamdulillah. Kan sama ulun tulak haji ulun kada banyak bayar. Ulun orang-orang bayar tulak haji tanpa antri 200 berapa bayarnya. Ulun kada. Munnya ulun bayar seitu duitnya kada mayu juga. Napa? Alhamdulillah orang beucap guru pian kada perlu bayar macam-macam, bayar tiket haji. Tiket haji bolak-balik. Julun berapa bayarnya mun banyak ulun kada wani jua. Kada ja 40 juta mah yo am. Oh julun mau 40 ayuh ha. Apa urang 200 berapa? 2,5 lebih jutanya. 250 juta ulun kada sawat berapa? 40 juta aja bayar. Di sana belanja urang, makan urang, nyuap saurang pang. Cuma maksudnya menukarakan makanan orang beritaan orang ulun duit tuh paling gasan sedekah di sana sedikit-sedikit. Alhamdulillah tuh kayak itu kada tapi banyak modal. Tapi kalah pang ulun nih sebujurnya lawan orang nang banyak modal. Kenapa? Orang tulak haji itu makin banyak pengeluaran makin banyak Tuhan membalas bubulikannya. Ulun 40 je. Jadi kira berapa Tuhan balas ampun ulun nih. Sekitarnya nah tapi alhamdulillahnya itu apa? Saraba nyaman, fasilitas nyaman. Nah, tulak kami nyaman. Nah, di imigrasi kada cerewet, kada diperiksa nang rewel tuh kada. Imbah itu masuk ke sana nyaman, dilayani. Imbah itu hotel di Mina, parak lawan pelontaran. Nah, parak mabit tinggal sedikit, tinggal mabit satu mat kena boleh ke hotel. Nah tuntung melontar bulikan ke hotel hotel parak pelontaran nyaman. Kami kada kemah hotel hotel di parak situ mun kemah kan kada ano ni hotel nyaman hen munnya ano kan melewati terowongan bubuhan reguler kami kada sut langsung nyamannya ulun jaka ada sabida tinjak sabida tinjak kayak juga nyaman mengunguli lengge itu luas pang areanya lah. Berjalanan kami nah nyaman kayak itu ya alhamdulillah kayak itu nah di kamar bertiga aja ulun bertiga lan Buya Rozi sakamar Buya Rozi Hashim sakamar han napa kada suah ta mimpi handak tatamu sidin to kada suah mahayal tatamu kah lawan sidin hai raw sakamar kamar mandi bahupan sakamar napa makan beimbayan rame ta kumpulan lawan orang alim. Alhamdulillah kayak itu. Ngarannya tulak sorangan leh nyaman nih bulik bedahuluk.
1: Tapi kalau anda maaf sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal. Ya sedang nggak enak bahkan. Nah ini pasti dua ini. Yang tak kesibukan maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik. Dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini mohon maaf sekali mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.
2: Hey Harris, you're going to be on stage in 5 minutes.

keadaan di sekitaran, sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat duhur, salam sejahtera terhibatullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini kita semua melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Besedra. Kita bersama melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah dan kita dengarkan kajian ta'lim. Pada siang hari ini melanjutkan pelajaran kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang disampaikan Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, mari kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bisa salat berjamaah zuhur saat ini adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyayangi kita sehingga Allah menyertakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, juga disertai dengan kesyukuran atas nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa bermanfaat untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu sekalian saya hormati, kita melanjutkan hadis yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Hadis sahih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali dia sampai pada tingkat kemampuan seluruh hawanya mengikuti apa yang kubawa. Hawa sudah kita jelaskan minggu yang lalu bahwa hawa itu adalah kecenderungan keinginan. Dan kecenderungan keinginan itu selalu ada tambahan cinta di dalamnya. Apa yang kita gandrungi, di situ ada cintanya sehingga kita ingin meraihnya sedemikian rupa. Kecenderungan keinginan ini bisa positif, bisa negatif. Baik dalam urusan keagamaan maupun dalam urusan keduniaan. Sebab kadang-kadang juga dalam urusan keagamaan kita tersalah langkah. Kadang nawaitunya lillahi ta'ala, prakteknya tidak. Sehingga kita melanggar ayat Al-Quran, Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah sangat besar marahnya engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Lisannya bisa mengatakan lillahi ta'ala, tapi batinnya tidak. Maka yang dinilai oleh Allah, yang dianggap oleh Allah itu adalah batinnya. Jika tidak sejalan antara ucapan lidah dan apa yang menjadi bisikan hati, maka yang dinilai adalah bisikan hati, bukan ucapan lidah. Karena harus dijaga betul antara hati kita dengan ucapan. Jangan menyimpang. Karena bisa salah. Bisa salah itu adalah karena kepentingan yang kita perlukan dalam kehidupan dunia. Sementara kepentingan kita di akhirat tidak terlintas. Apalagi sampai pada tingkat meyakini. Kadang tidak terlintas. Mantap tuh lillahi ta'alanya di lidah. Tapi yang terlintas itu bukan. Itu persoalannya. Nah karena itu, siapapun bisa kena yang seperti ini. Di dalam hadis, dalam Quran, banyak contoh. Tapi yang dicontohkan hadis dan Quran itu biasanya adalah orang-orang yang penting. Karena bertujuan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Di antara istri-istri Nabi menimbulkan masalah, itu contoh. Karena itu kan keinginan, ada kecenderungan di situ. Istri Nabi banyak, tapi tolong jangan berniat mengikuti Nabi. Tidak mampu. Dan Nabi itu punya istri banyak karena kepentingan syariat. Ada dua istri Nabi yang diperintahkan oleh Nabi dinikahi. Istri Nabi pertama kita tahu Khadijah. Kemudian dia meninggal, meninggalkan anak-anak kecil. Sementara Nabi sibuk berdakwah. Begitu meninggal Khadijah, beliau kesulitan. Kerabat beliau, terutama yang namanya Ummu Aiman, menyarankan cari istri untuk ngurus anak-anak. Nabi setuju, tapi carikan. Maka keluarga Nabi mencarikan seorang janda yang seumur dengan Khadijah. Diterima oleh beliau, namanya Saudah. Ini baru pulang dari Habsyi dalam hijrah yang pertama, tapi kesananya suami istri, pulangnya sudah menjadi janda. Lalu istri kedua, istri ketiga tuh perintah. Masih di Mekah, Jibril datang kepada Nabi dan melihatkan cermin. Coba lihat di cermin ini. Kamu harus menikahi perempuan ini. Siapa yang ada di situ? Aisyah. Jadi itu perintah. Dan karena itu bersahabatnya sangat keras dengan Abu Bakar, diberitahunya bapaknya. Saya disuruh oleh Allah menikahi putrimu. Ya Abu Bakar gembira. Tapi karena berdakwah, tidak sempat nikah-nikah sampai hijrah. 1 tahun lewat, belum juga nikah karena kesibukan mengurus negara. Setelah stabil, Abu Bakar datang. Kapan nih nikahnya? Masih muda. Kapan nikahnya? Itu istri ketiga. Muda. Yang pertama, kedua, tua. Yang ketiga baru muda. Dan itu satu-satunya gadis. Nikah dengan Aisyah. Terjadi perang Uhud. Suaminya Hafsah terbunuh. Syahid di medan Uhud. Umar bin Khattab kasihan melihat putrinya. Dia datangi Abu Bakar. Abu Bakar tolonglah. Nikahi putri saya. Sahabat ini. Sama-sama sahabat Nabi. Abu Bakar diam. Tidak ada respon sama sekali. Kecewa sama sekali Abu Bakar. Umar itu. Luar biasa kecewanya. Sedikit marah. Masa sahabat tidak merespon? Minimal ada pendapat lah. Tapi diam. Akhirnya lari ke Utsman. Utsman menjawab, belum ada niat nikah. Kecewa. Karena kecewanya melapor ke Nabi. Nabi bilang, Utsman akan nikah dengan orang yang lebih bagus dari Hafsah, dan Hafsah akan nikah dengan orang yang lebih baik dari Utsman. Tanda tanya, padahal sudah isyarat. Setelah sekian lama, datanglah Nabi melamar Hafsah. Luar biasa gembiranya. Kenapa dilamar? Karena Hafsah itu wanita yang kuat. Aisyah wanita yang cerdas. Tapi usianya hampir sama. Karena itu cemburu itu ada. Tapi urusan cemburu jangan dianggap urusan ibu-ibu aja. Bapak-bapak juga cemburunya luar biasa. Bisa. Itu istri keempat. Kalau ada masalah, siapa yang mendamaikan? Saudah. Saudah menjadi konsultan para istri Nabi. Nabi menikahkan anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah dengan Maimunah. Maimunah itu sepupu Nabi. Karena Nabi yang melamar, tidak berani nolak. Nikah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah bekas budak. Bukan keluarga terhormat. Maimunah keluarga bangsawan. Tidak pernah akur. Yang satu merada rendah diri, yang satu merada hebat. Sehingga pada akhirnya harus cerai. Begitu cerai, datang Jibril mengatakan, Muhammad, kamu diperintah menikahi Maimunah. Itu perintah, tapi janda juga. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengubah hukum yang berlaku yang tidak sesuai dengan syariat agama, yaitu anak angkat sama posisinya dengan anak kandung. Begitu ini dinikahi, maka posisi itu berubah. Masa menantu ini kahi, tidak bisa kan? Ini menantu tapi dari anak angkat, maka boleh dinikahi. Maka hukum menjadi berubah. Ini yang didemo besar-besaran pondok-pondok pesantren sekitar tahun 70-an. Karena draft undang-undang perkawinan itu menyamakan posisi anak angkat dan anak kandung. Alhamdulillah setelah didemo itu hilang. Ya, berubah. Kemudian terjadi perang dengan Khaibar. Pemimpinnya terbunuh, Khaibar dikuasai, masyarakatnya dijadikan tawanan. Salah satu tawanan di situ adalah istrinya sang pemimpin yang gugur, cantik, hampir seumur dengan Aisyah, Maimunah. Karena ini jandanya calon pemimpin, maka jatah Nabi. Tawanan itu kan dibagi, ini jatah. Oleh Nabi mau dinikahi. Sampai ke Aisyah dan Hafsah berunding mereka. Apa rundingannya? Kalau Nabi nikah itu kita baikot. Kan persoalan, Pak. Itu kan hawa ya. Hawa. Para istri Nabi. Dan memang dinikahi. Apa tujuannya menikahi? Untuk dakwah. Begitu janda sang pemimpin dari Khaibar dinikahi oleh Nabi, mereka-mereka yang punya tawanan dari Khaibar, kerabat dari istrinya Nabi, merasa tidak layak kita perlakukan mereka sebagai tawanan karena keluarganya istrinya Nabi. Mereka memerdekakan semua. Dampaknya apa? Yang dimerdekakan masuk Islam. Jadi tujuannya dakwah. Masih banyak yang lain, tapi saya menyebut yang terakhir dulu karena jumlah istrinya banyak. Saya melihat yang muda-muda. Makaukis, gubernur Mesir dari Romawi, mengirim satu dokter dan satu pelayan wanita namanya Maria Al-Kibtiyah, dinikahi oleh Nabi sebagai satu contoh. Itulah cara memerdekakan budak. Kemerdekaannya budak itu dah adalah maharnya. Begitu ini dinikahi, yang lain, wah tambah lagi. akibatnya terjadi hubungan yang tidak bagus antar sesama istri Nabi karena mempertahankan hak cintanya. Dan itu naluri yang ada. Satu ketika Maimunah membuat madu yang sangat bagus diminum oleh Nabi, dan Nabi sangat menyenangi itu, cemburu yang lain. Sampai Nabi mengatakan, kalau begitu saya tidak mau lagi minum madu dari sana. Beliau marah. Kenapa? Maimunah menginformasikan madu yang komunikasi Nabi senang. Akibat ini maka Nabi merasa terganggu, walaupun ada sauda konsultan ibu rumah tangga. Tapi pada akhirnya yang bikin Nabi marah itu adalah pada saat semuanya berkumpul, termasuk Aisyah di dalamnya, meminta tambahan biaya rumah tangga. Kenapa? Walaupun istri Nabi, kadang mereka sering sekali kekurangan, tidak punya makanan. Nabi menemui Aisyah, apa yang bisa dimakan hari ini? Karena gairahnya Aisyah mengatakan, maaf, tidak ada hari ini yang bisa dimakan. Kalau begitu, hari ini saya puasa. Itu hukumnya, puasa sunat boleh berniat walaupun sudah lewat fajar, tapi sunat, puasa sunat. Kalau begitu saya berpuasa, kata Nabi. Nabi kalau terjadi peperangan punya hak ganimah, rampasan perang itu 1/5. Tapi kalimatnya lillahi wali rasulih. Wali rasuli termasuk istrinya Nabi. Tapi juga lillahi wali rasuli untuk kepentingan umat. Maka yang sering dibagi, datang dibagi habis. Istri Nabi kadang-kadang tidak kebagian. Maka wajar kalau mereka kumpul bersama, kita minta tambahan jatah. Menghadap semua, Nabi tidak senang. Lalu dia bilang, pikirkan ulang. Apakah saya berikan jatah tambahan itu, tapi kita hanya bersama di dunia? Atau tetap seperti itu, jangan minta tambahan apa-apa. Kita tetap bersama. Dan Nabi mengambil sikap 1 bulan tidak menggauli istrinya. Itu sikap tegas. Pada akhirnya istri-istri sadar, kumpul lagi menghadap Nabi. Pilihan yang diambil, pilihan yang kedua. Yang penting bersama Nabi di surganya Allah. Lalu inilah ayat yang kita baca Senin kemarin. Turja man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika min man tasya'. Engkau boleh menangguhkan atau menggauli siapa di antara yang kau kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki. Giliran pertama adalah Aisyah. Datang Nabi ke rumah Aisyah, begitu melihat Nabi datang, Aisyah bilang, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali bersegera menuruti hawamu. Jadi keinginan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita perlukan adalah keinginan itu boleh, tetapi sejalan dengan syariat. Boleh kita memiliki apa saja di dunia ini, tapi jangan sampai berseberangan dengan syariat. Maka rumus yang dipakai oleh para ahli sufi, ya, ahli sufi yang berpendapat begitu, dunia itu pegang hanya sampai tanganmu. Jangan kamu masukkan di dalam hati. Pegang sampai tanganmu artinya kuasai, miliki, atur, gunakan. Jangan dibenci. Tapi kalau masuk di dalam hatimu, kamu yang dikuasai. Maka Nabi berpesan, jangan engkau membenci dunia. Pesan ya. Jangan kalian membenci dunia, karena di dunia itulah engkau hidup, di dunia itu engkau mati, di situ kamu dikuburkan, dan nanti kalau dibangkitkan juga dari tempat itu. Maka dunia tetap harus kita kuasai, tetapi memilikinya harus sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak ibu sekalian, hal yang seperti ini berat, dan karena itu Allah memberi contoh di dalam Al-Quran, justru bukan orang sembarangan contohnya. Contohnya adalah Nabi Daud. Nabi Daud jadi raja dari Bani Israel. Setelah mengalahkan musuh, sepakat Daud menjadi raja. Setelah menjadi raja, dia menjadi kaya, kekuasaannya besar, karena tidak ada syariat yang melarang, istrinya banyak. Tapi dari istri yang banyak itu, dia masih kepingin menambah. Lalu tak tanggung-tanggung, istri yang diinginkan itu istrinya sang panglimanya. Salah satu panglima yang sangat perkasa, punya istri cantik, diusahakan oleh Nabi Daud supaya terbunuh di medan perang. Niatnya apa? Kalau dia mati, istrinya bisa jadi istriku. Niatnya. Tapi ternyata dikirim berperang pulang, bawa kemenangan. Dikirim lagi pulang lagi, bawa kemenangan. Akhirnya Nabi Daud ditegur lewat dua orang yang berkelahi dengan urusan kambing.

tapi dengan sadarnya itu, maka tentu teguran itu bukan bahasa Arab, bahasa di zamannya Nabi Daud, tapi dicantumkan dalam Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami jadikan engkau penguasa di bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka tegakkanlah hukum dengan adil di antara anggota masyarakat. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan mengikuti hawa, al-hawa. Maka al-hawa itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, lahum azabun syadidun, bagi mereka azab yang sangat pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena disebabkan dia lupa pedihnya hari akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat contoh betapa sulitnya mengarahkan al-hawa itu. Karena itu kunci yang terbagus adalah sucikan hati dari hal-hal yang mengakibatkan kita jauh dari reda Allah. Selama itu berhasil, insya Allah sifat-sifat yang membuat kita terperosok bisa terhindar dari kita. Tuhan adalah yang disembah. Maka kalau kita menyembah hawa nafsu dengan cara mengikutinya apa yang diinginkan, berarti hawa nafsu sudah menjadi Tuhan kita. Nabi bersabda, di bawah langit ini tidak ada Tuhan yang disembah lebih besar bahayanya di sisi Allah selain hawa nafsu. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, hadis ini adalah pelajaran tentang mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wahdina ila subulis salam. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya'i wal riya' wal ujubi was sum'ati wal ghibah wa su'iz zanni wal namimah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

toilet atau di kamar mandi atau di WC. Tapi kalau wudu di kamar mandi, toilet atau WC, jaga adabnya. Apa adabnya itu? S1, jangan membaca asma Allah. Cukup dibaca di dalam. Bagaimana dengan doa setelah wudu? Ya doanya dibaca di luar kamar mandi. Jadi selesai wudu langsung keluar baca doa setelah wudu. Atau bismillahnya dibaca di luar dulu. Bismillahirrahmanirrahim masuk langsung wudu juga. Nah dengan begitu maka sunnahnya tidak hilang. Tetap bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
0: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu fa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: Al-Fautur.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: بَعِيرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: Kurun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: يَدَّعُونَ.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
0: قُلْ أَرَى

0: alim.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?
0: Qul

0: Katakanlah.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أن تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي تدفقن شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kembali bersama-sama kita lanjutkan ibadah kita dalam kegiatan taklim pada juhur dalam pembacaan kitab Al-Azkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Bersama akan disampaikan oleh Ustaz Haji Khori Abu Syari LCMA. Kita pada siang hari ini membahas tentang zikir sebelum tidur. Baik, bersama-sama kita ikuti kepada beliau, disilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu jamaah sholat zuhur rahimakumullah, di antara sunnah nabi kita, zikir yang bagus dibaca sebelum tidur adalah membaca istighfar. Sebelum tidur membaca istighfar. Dalam kitab ini Imam Nawawi ada meriwayatkan sebuah hadis An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Man qala hina ya'wi ila firashihi. Siapa yang membaca ketika ia menuju tempat tidurnya, maksudnya sebelum tidurlah pokoknya, yang dibacanya adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Istighfar ini sudah kita baca sebenarnya sesudah salam. Sama bunyinya, sama astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Nah, kalimat ini insyaallah sudah umum, sudah dibaca 3 kali. Keutamaannya nih, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Allah akan mengampuni dosa orang yang membaca tadi, wa in kanat mithla zabadil bahri. Walaupun dosa orang yang membaca tadi sebanyak buih di lautan. Nah, ini buih di lautan ini banyak nih, tidak terhitung. Walaupun dosa orang itu sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada nujumis samai. Meskipun dosa orang itu sebanyak bintang-bintang di langit. Nah, diampuni oleh Allah dosa orang tersebut. Wa in kanat adada ramli alijin. Walaupun sebanyak pasir yang diinjak. Pasir yang diinjak, yang ada di sekitar laut, pantai laut. Banyak tidak terhingga. Wa in kanat adada ayyamid dunya. Walaupun dosanya sejumlah seluruh hari di dunia.

0: ini. Dari sejak Allah menciptakan alam ini dengan mataharinya lalu berputar, lalu jadi hari, sampai nanti hari terakhir, hari kiamat. Setahun saja sudah 360 hari. Bertahun-tahun, walaupun sebanyak sejumlah hari di dunia ini, Allah ampuni dosa orang itu dengan membaca astaghfirullaha alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfarnya umum ini. Nah, ulun ulang, dibaca 3 kali sebelum tidur. Lumayan dosanya, pengampunan dosanya luar biasa. Nah, ulun ulang tadi, Allah ampuni dosa orang itu, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adadan nujumis samai, walaupun sebanyak atau sejumlah bintang-bintang di langit. Wa in kanat adada ramlin alijin, walaupun sebanyak pasir, biji-biji pasir yang diinjak. Artinya kita melangkah nina, ada saja pasir-pasir yang terinjak oleh orang yang menginjak, baik manusia atau binatang, tidak terhitung. Wa in kanat adada ayyamid dunya, walaupun sejumlah bilangan hari-hari di dunia, Allah ampuni. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, artinya bukan sekedar Allah ampuni dosa, iya, tapi kita dapat keterangan sebanyak apa Allah mengampuni dosa orang yang membaca bacaan tadi. Nah, ini salah satu tawaran istighfar yang perlu kita baca sebelum tidur. Ulun ulang, bacaannya tidak cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, tidak cukup. Harus panjang seperti yang dibacakan tadi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Nah, mudah-mudahan ini bisa dihafal. Seperti itulah tadi keutamaannya, dan yang lebih penting, itu adalah salah satu dari sunnah Nabi kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rizqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Urwatil Wusqa, dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah, sehingga orang yang berpegangan kepada Allah enggak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah enggak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa taala, ada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi, Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih yang susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar, masih Pak. Kasih duit tak bilang makasih, Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan tentang bukan kewajiban saya. Tapi saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Saya tidak wajib, ya sudah. Kan enggak enak, Anda hidupnya enggak begitu. Hidupnya tidak sekedar dengan fikih, tapi ada akhlak.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawadhu adalah sifat yang mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Pendengar, kita perlu memahami sifat mulia ini. Tawadhu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Tawadhu memiliki beberapa keutamaan dan berikut keutamaan tersebut. Keutamaan yang pertama, yaitu sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah

bersabarlah, karena laknat Allah akan menimpanya. Ingatlah bahwa iblis bermaksiat karena sombong, karena takabur, lalu Allah melaknatnya. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sifat tawadhu dan jauhkanlah kami dari sifat sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat doa untuk meminta akhlak yang baik. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak tersebut kecuali Engkau. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia tawadhu pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah agar Ia menjadikan kita hamba-Nya yang senantiasa tawadhu dan dijauhkan dari kesombongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.

Semakin mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha fihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib, salam sejahtera, rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita semua diberikan limpahan nikmat Allah hingga bersama-sama kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Kembali pada malam hari ini, setiap malam Rabu, malam Selasa maksudnya, dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Mudur Al-Atos, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sofa Samarinda. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Fatih ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajih wa dhurriyatihi wa ahli baytihi al-kiram ajma'in wa ala jami' sahabatul ghurabah wa tabi'in wa jami' al-awliya wal-ulama' الصالحين ووالدنا ووالديهم خصوصا المؤلف هذا الكتاب على ذكرها النووية للإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. أن الله أن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وكرامته وسلامته, ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويشرنا في زمرته في خير ولطف عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان, بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدين حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. علينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, معاشر الحاضرين والحاضرات, بابا إيبو, جماعة صلاة فرض المغرب مسجد رايا بيت المتقين إسلاميك سنتر Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun berada, semoga harapan kita malam hari ini hingga seterusnya, kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada mereka, senantiasa mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala karunia, segala nikmat, terlebih hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita dapat kembali melaksanakan sholat fardul maghrib secara berjamaah, kembali bertahan untuk beriktikaf, duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini di bawah naungan Masjid Islamic Center, Masjid Baitul Muttaqin, masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama ini. Dan semoga harapan kita semua, amal ibadah kita yang dapat kita lakukan pada malam hari ini, masing-masing dari kita mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala yang berlipat ganda, serta semoga duduknya kita sejenak di majlis yang mulia ini menjadi wasilah, menjadi pelantara. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah angkat derajat kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah selamatkan kita dan keluarga kita di dunia hingga akhirat kelak. Menjadi wasilah, semoga Allah nanti di akhirat memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam terhatur, tercurah, teriring selalu kepada junjungan kita, kepada imam kita, kepada sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti. Pemimpin yang selalu kita rindukan kebersamaan dengannya. Pemimpin yang selalu kita cita-citakan untuk bisa berjumpa, berkumpul, bertemu, memandang wajahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabatnya, serta tak lupa segenap umatnya sampai dengan kita semuanya dan regenerasi kita ila yaumil qiyamah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita kembali untuk berniat menuntut ilmu, mengkaji kitab al-adhkar. Kalau kita menyimak bahasa al-adhkar, berarti kandungannya itu tidak lepas daripada amalan, daripada zikir-zikir, doa-doa. Dan memang kitab ini salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi yang sangat bestseller sekali. Ya. Banyak diminati orang dan banyak sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Karena memang kandungan daripada kitab ini yang disusun oleh beliau Al-Imam Nawawi Ad-Dimasyqi ini, hadis-hadis yang banyak sekali statusnya sahih, minimal hasan. Walaupun ada beberapa yang dhaif, tapi rawinya itu kuat-kuat. Ya. Jadi istimewa sekali kitab ini dan memberi kemudahan kepada kita untuk memahaminya, karena diterjemahkan hadis dan juga ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau susun dalam kitab ini, agar supaya kita bisa mencerna dan bisa memahami serta bisa mengamalkan dengan baik. Masya Allah. Dan semua yang kita lakukan di antara azkar yang tersusun dalam kitab ini, di antaranya yang selalu kita amalkan di setiap sembahyang, baik sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu semuanya ada dalam kitab ini dalil-dalilnya. Jadi kalau pian yang ada di sini, yang ada di luar sana bingung cari dalilnya tasbih, kayak apa cari dalilnya, baca Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, dalilnya la ilaha illallah wa la syarika la, baca 10 kali. Ya. Nah, itu ada di sini semuanya. Dalilnya tasbih 33 kali. Ya, begitu juga tahmid dan tahlilnya. Di mana itu? Dari mana sumbernya nih dalam kitab al-adhkar? Ya, kalau tidak atau belum bisa memahami karena berbahasa Arab, bisa dicari di toko-toko dengan terjemah memakai bahasa kita seorang. Cari pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Banjar, bahasa Bugis juga mungkin ada. Masya Allah. Untuk mempermudah kepada kita semua. Ini di antara doa yang sangat dan amat penting yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ini bersumber daripada sahabat Nabi, ya, dari kitabnya Ibnu Sunni, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khifta sultanan aw ghayrahu faqul la ilaha illallah al-halim al-karim." Subhanallah, Rabbul Rabbus Samawati Sab'i wa Rabbul Arshil Azim, la ilaha illa anta azza wa azza jar wa jalla sanauk. Ini yang pertama. Kayaknya ini pernah disampaikan di sini ya, beberapa pertemuan kita sebelumnya. Oke, kita mengulang. Ya, jadi di sini apabila kita ingin ya berhadapan dengan para penguasa ya, para penguasa. Ini Rasulullah sampaikan kepada kita karena memang Rasulullah selalu berhadapan dengan para penguasa, para raja-raja ya, untuk menaklukkan mereka supaya bisa ikut bersama Rasulullah yang iman kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti ajarannya Allah lewat syariat Nabi Muhammad. Itu yang menjadi ya misinya beliau. Nah, ini di antara rahasianya doa yang dipanjatkan oleh beliau ketika menghadap musuh-musuh atau ketika menghadap para pejabat ya, para pejabat, kalau sekarang para pejabat negara ya, mulai dari presiden, menteri, gubernur ya, wali kota, bupati, sampai dengan RT. Kalau ingin ketemu dengan mereka supaya mereka baik-baik saja begitu ya. Nah, ini baca nih, ini yang penting ya, intinya yakin ya. Kalau tidak yakin tidak bisa ya, harus yakin. Yakin itulah yang akan menghasilkan semua yang kita inginkan, karena Allah itu mengikuti keyakinan kita. Jikalau kita yakin dalam melakukan sesuatu, dalam membaca doa, dalam berzikir, dalam bertawajuh kepada Allah itu, disitulah Allah akan mengikuti keyakinan kita, prasangka baik kita kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis qudsi ujar Allah, aku bersama orang yang prasangkanya itu selalu baik kepada aku. Ya. Jadi kalau dia prasangkanya baik kepada Allah, ya ya Allah, engkau ini pemurah ya, berikan saya ini, dikasih tuh. Nah, karena Allah mengikuti dasar prasangka kita, yakin. Nah, kita Allah beri, yakin insya Allah Allah berinya, mengabulkannya. Jadi doanya ya, Subhanallah Rabbus Samawati Sab'i wa Rabbul Arshil Azim. Subhanallah Rabbus Samawati As-Sab'i wa Rabbul Arshil Azim, la ilaha illa anta azza jaruk, azza jaruk wa jalla thana'uk. Pendek aja ya, pendek saja. Ajib. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena di sini qala Rasulullah SAW. Ya, masya Allah. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Doa ketika kita menghadapi atau bertemu dengan para pejabat. Subhanallah, saya ulang, Subhanallah Rabbus Samawati Sab'i wa Rabbul Arshil Azim. Rabbus Samawati Sab'i wa Rabbul Arshil Azim. Artinya Maha Suci Allah yang menjadi Tuhan lapisan langit dan juga arash. La ilaha illa anta azza jaruk wa jalla thanauk. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Azza jaruk wa jalla thanauk, sungguh mulia ya engkau dan juga agung pujian pujian engkau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini ketika berhadapan dengan musuh ya, ketika berhadapan dengan musuh ini juga bersumber daripada kitab Ibnu Sunni. Ibnu Sunni dari siapa? Dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qal kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Ya, kata beliau, kata Anas ini, aku pada saat bersama-sama dengan Nabi dalam satu peperangan. Ya. Falaqiyal adu basami tu yaqul, maka bertemulah dengan musuh. Aku bersama Rasulullah, tiba-tiba ada musuh. Ya, musuh. Karena ketika Rasulullah di Madinah itu ya, Rasulullah itu selalu berperang. Ya, selalu berperang. Ini menandakan bahwasanya peperangan itu memang diizinkan oleh Allah. Ketika di Mekah, beliau mengambil untuk diam, karena memang belum mendapatkan izin daripada Allah. Ya, bahkan ketika diminta untuk keluar pun dari kota Mekah karena banyaknya intimidasi, gangguan dan lain sebagainya dari kafir Quraisy, maka Rasulullah mengambil diam, tidak melawan. Kenapa? Karena tidak ada izin dari Allah. Begitu pindah ke Madinah, dan pindahnya Rasulullah ke Madinah pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas izin perintah Allah untuk pindah-pindah. Kemudian di Madinah itu dalam kurun waktu 13 tahun di sana, beliau itu banyak sekali peperangan untuk menaklukkan berbagai macam kota, bahkan negara, ya, sampai tersebarlah ajaran Islam, syariat Nabi Muhammad SAW itu ke antara dunia. Najib luar biasa. Nah, ini ketika ketemu dengan musuh, apa doanya? Daripada kita artinya minta ke dukun macam-macam aja sudah untuk kekuatan kita. Nah, ini lebih baik yang syar'i-syar'i saja. Ya, yang syar'i-syar'i yang artinya warid, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik ini, ya, beliau dekat dengan Nabi karena beliau bersama dengan Nabi tidak kurang daripada 20 tahun. Anas ini dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun lebih itu bersama Rasulullah. Ya, 10 tahun lebih lah, bukan 20 tahun ya, 10 tahun lebih. Karena di usia 10 tahun begitu sampai Rasulullah ke Madinah, sama mamahnya diantar kepada Rasulullah, sudah ditinggalkan begitu saja. Pokoknya jadikan dia sebagai anakmu wahai Rasulullah. Nah, jadi bersama Rasulullah, begitu dekatnya Anas ini. Makanya ikut terus bersama Nabi. Nah, di antaranya ketika bersama Nabi, kata Anas nih, ya, kami berjumpa dengan musuh dan kami mendengar fasami'tu. Kami mendengar siapa? Hu Rasulullah. Kami mendengar Muhammad. Kami mendengar Rasulullah yaqul, berdoa. Ya Malika Yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Falaqad ra'aytu ar-rijal tasraq tadribuha al-malaika min baini aydiha wa min khalfiha. Ajib. Jadi ketika Rasulullah membaca doa ini, ya, baca doa ini. Jadi Anas ini melihat gitu, lihat banyak pasukan, ya, tentara. Kalau zaman sekarang mungkin ya tentara. Zaman itu disebut dengan pasukan, banyak pasukan berjubah putih, pakai imamah, wajib. Ya, banyak membantu para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Ya, di antara yang paling real itu adalah ketika di peperangan Badar, ya. Peperangan Badar Kubro, perangan pertama itu. Sampai-sampai ya tempat turunnya para malaikat yang sekian banyak itu, ya, puluhan ribu. Ada menyatakan kata 30 ribu malaikat turun, ya, dalam riwayat. Ya. Itu ke sebuah bukit yang disebut sekarang di Badar itu namanya ada Bukit Malaikat. Ya, Bukit Malaikat. Saya pernah ke sana. Ya, jadi berdekatan dengan Ashabul Badar. Ashabul Badar itu ya di pagar di situ, ya. Kita Fatihah di situ. Kemudian dari situ baru kita untuk ngambil berkah. Karena bekas turunnya para malaikat di situ. Ya, dan melihat dan menyatakan sampai 30 ribu malaikat turun di situ. Pakai imamah, pakai jubah begitu. Oh ya, nah itu di gunung itu, di bukit itu disebut bukitnya itu Bukit Malaikat. Dan bukitnya itu luar biasa. Kayak ada sesuatu gitu, ya. Saya merasa karena saya pernah ke sana. Ada sesuatu ajib dan pasir. Jadi enak untuk bisa untuk main-main juga. Ya. Untuk main-main juga naik-naik ke atas. Enggak bisa lari kita karena pasirnya itu dalam. Pasir lembut, pasir putih. Wah, ajib benar, naik ke atas. Ya, enggak bisa sampai ke puncaknya. Turun lagi kita ke bawah. Masya Allah, sama jamaah umroh. Senang. Ya, namanya Bukit Malaikat. Nah, itu Bukit Malaikat. Waktu peperangan Badar. Jadi ketika Rasulullah berdoa, di antara doanya. Nah, Rasulullah berdoa. Ini Rasulullah berdoanya sampai begini. Bukan begini lagi nih doanya. Gitu. Nah, begini. Nah. Tapi kalau berdoa yang sesungguhnya itu nah kayak gini. Nah, ya Allah. Sampai katanya yura ibtu. Andai terbuka bagian ketiaknya itu bakalan kelihatan gitu, putih bagian dalam ketiaknya Rasulullah itu. Nah, artinya saking terbukanya. Begini berarti doanya. Meminta. Soalnya ini itu merupakan penentuan kau sampai ya kalah secara hitung-hitungannya lah, secara hitung-hitungan matematika. Kalau kalah pada saat itu, ya sudah nggak ada lagi penerusnya, siapa lagi begitu. Kalau menang, ya berarti disitulah kemuliaan Islam akan berlanjut begitu. Makanya Rasulullah mengharap betul kepada Allah dengan doanya tadi itu, doa-doa terbaik. Di antaranya ini doa. Ya, di antaranya ini doanya nih. Ini disebut dari Anas. Kabul. Kabul. Ya, bayangin. Pasukan Nabi cuma 313, sementara mereka itu ya 3000-an. Ajib, 3000-an lebih. Ya. Artinya kalau pakai main hitung-hitungan, wah ini satu lawan berapa? Secara logika nggak bakalan bisa menang. Kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah nyata bantuan Allah itu nyata bagi hambanya. Dan siapa daripada hambanya itu asalkan betul-betul ya, ketika kita ada hajat itu memanggil Allah itu dari hati, bukan hanya muntung kita. Ya Allah, pasti itu ya, datang bantuan itu. Ya, bukan hanya sekelas para nabi, ya jelas ya orang-orang mereka itu maksum, terjaga, istimewa. Terkadang kita manusia biasa, hamba Allah, umat nabi, umatnya, pengikutnya saja ini, itu banyak kita dengar gitu. Oh ya, ada bantuan-bantuan dari Allah itu ketika kita memang dalam keadaan ya kepepet betul-betul. Ya. Ya Allah, dari hati. Ya Allah. Betul itu. Saya banyak merasakan itu. Ya. Kalau saya sampaikan di sini kurang baik. Ya, terlalu vulgar nanti. Banyak merasakan. Oh, betul-betul ada hajat kita memang panggil Allah itu. Yakin, seyakin-yakinnya pasti akan kabul. Bantuan Allah itu memang ada. Ya, intansullah yansurkum, apalagi kita ya, doa dulu, salat dulu. Wah. Ya, apalagi kayak bubuhan pian kan ketujuh pemajlisan. Waduh, luar biasa. Ya, berdakwah, ya, memberi manfaat kepada orang. Intansullah yansurkum. Siapa yang mendapatkan andil untuk membela agama Allah sekecil apapun, di situ akan ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada bantuan Allah. Ajib, luar biasa. Makanya ambil bagian tuh, bagian untuk kita menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya seberapa, balighu anni walau ayat, kata Rasulullah, sampaikan dari saya yang kamu tahu apa saja, mau tentang hukum jilbab, mau tentang hukum aurat, mau tentang hukum tasbih, kamu hukum sholat, hukum baca Al-Quran, hanya satu dua hukum mungkin yang kita tahu, itu pun dari ustaz, dari guru kita dengar, sampaikan lagi kepada yang lain. Itu termasuk mendapatkan bagian menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, intansullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Uff, tambah lagi, ada tambahannya, ekstranya dari Allah. Ya, ajib, masyaallah, yuthabbit, menguatkan ya aqdamakum, langkah-langkah kalian. Ajib, masyaallah. Nah, ini doanya, ya malikal yaum, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Ini intinya tauhid, memang tauhid. Ya malika yaumiddin, wahai raja, ya wahai malik, wahai yang merajai hari apa itu, hari akhirat. Ya, malik yaumiddin, hari akhirat, wahai zat yang merajai hari akhirat. Ya, hanya Allah yang menjadi raja di sana. Raja-raja semuanya enggak ada. Ya, di akhirat nanti. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma malikal muluk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah lah yang raja. Kalau kita cerita raja, sesungguhnya raja itu adalah Allah. Raja dunia, raja akhirat ya, Allah Subhanahu wa taala. Wahai penguasa dunia, penguasa akhirat, maksudnya begitu. Iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Kami meminta kepada engkau, a'budu, iyyaka a'budu, hanya kepada engkau, kepadamu ya Allah saya menyembah. Wa iyyaka astain, dan hanya kepada engkau, kepadamu ya Allah astain, saya meminta pertolongan. Tuh. Itu aja doanya. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Nah, biasa kalau dalam sholat, nah ingat sholat aja, Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman itu kan untuk kami gitu. Iyyaka na'budu, kepadamu hanya, hanya kepadamu, berarti betul-betul tidak terindikasi yang lainnya, tidak terkontaminasi dengan meminta kepada selainnya, tidak ada. Hanya kepada Allah, iyyaka na'budu. Nah, kalau dalam Fatihah, tapi kalau di sini doanya iyyaka a'budu, aku saja. Wa iyyaka astain, dan hanya juga kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita susah, sempit dan lain sebagainya, menjerit coba tengah malam. Bujur, pian menjerit tengah malam minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Baini wa bainak ya Allah, hanya aku dan Engkau ya Rabb. Iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Hanya kepadamu saya ini menyembah ya Allah. Tidak ada sesuatu yang saya sembah. HP ini tidak saya sembah ya Allah, cuma pegangan aja. Ya. Hanya kepadamu saya menyembah, memohon, meminta, minta ampunan, meminta segala-galanya nih, permasalahan, problematika hidup saya nih. Ya, berkaitan dengan usaha saya, berkaitan dengan pendidikan saya, finansial saya, bisnis saya, ya Allah. Nih, hanya Engkau yang tahu nih. Saya dan kamu ya Allah. Nah, minta, berikan kemudahan, berikan solusi, berikan ini. Yakin, yakin. Nah, harus yakin ya, saya yakin-yakinnya. Luar biasa. Maka kata Anas menyampaikan, ajib balaqad ra'aitu rijal tasra. Aku seorang yang menyaksikan banyak sekali manusia itu ya, langsung mereka itu memburu para musuh tadi itu. Waduh, memburu para musuh tadi itu. Tadribu hal malaikah min baini aidiha wa min khalfiha. Dan sampai mereka itu ya pada memerangi orang-orang tersebut, musuh tadi itu, para malaikat, maksudnya para malaikat itu memerangi para musuhnya Allah. Ada yang dari belakangnya, dari depannya, dari samping, wah pokoknya habis mereka. Haji dibantu semua pasukan gaib. Nah, kalau kita datangkan jin, Pak, ini kan sekarang nih banyak nih yang begitu tuh. Ya, mau pengen jin katanya, ayo mau berapa? Mau jin, mau berapa duit? Beli jin, bisa tuh. Ya, mau beli jin, bisa. Sekarang ini, mau khodam jin katanya, inaudzubillah min dzalik. Ya, khodam jin, pakai duit tuh 10 juta, jin yang agak gede dikit lah, 20 juta, yang gemuk. Pakai khodam jin disuruh-suruh ke sana. Tapi ingat, kalau kita menggunakan jin, dia ini kan hamba Allah juga sama. Ya, hamba Allah juga sama, dia punya kewajiban juga untuk beribadah, untuk mengabdi. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin sebenarnya, mulai daripada kai sampai dengan cicitnya. Oh, wal ins, begitu juga manusia, mulai semua dari kai kita sampai dengan kita, sampai dengan regenerasi kita, sampai dengan cicit-cicit kita sebenarnya untuk kena. Ya, illa liya'budun, diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Jadi mereka itu jin itu yang mau jadi khodam kita itu karena dipinta kan, dipanggil, itu ada syaratnya. Itu mungkin bahasa, kalau bahasa manusia, bahasa kita ya, cari-cari seseran lah. kalau kita kerja nih, kerja habis kan, nah sampai jam 4. Ah, saya mau ini aja, nge-grab nih. Kalau apa nge-grab? Nge-grab? Iya, kalau malam saya nge-grab, siang saya kerja. Ya, cari tambahan, cari seseran. Begitu, ya. Dia kan melayani itu, melayani. Ini logika loh, logika. Melayani orang. Mbak, mau kemana? Bapak, mau kemana? Oh, saya mau ke Sempaja, saya mau ke seberang, saya mau diantar. Tapi kan gak gratis. Sampai ke tujuan, Mbak, bayarannya belum bayar. Ini logika loh ya, logika. Jadi jangan dikira ya, gratis begitu saja, walaupun pakai amalan, pakai itu dia akan nuntut. Ya, ada akan nuntut dia si jin tadi itu, minta bayaran, minta jatah. Ya, namanya diminta, tolong Pak, bawa ini ya ke sana ya, nanti saya kasih. Bawa sana. Ya Pak, nanti udah selesai. Nah, itu kan. Mana nih uangnya, mana? Kan gitu. Minta tipsnya dia. Begitu, jin. Kalau kita minta, jangan sama jin. Nanti akan kena imbas kalau tidak dengan kita, nanti anak kita, istri kita, na'udzubillah min dzalik, jangan. Kecuali, maaf ya, jinnya itu datang seorang sama kita, lain lagi, tidak apa-apa. Mendatang, Ustaz, saya jin. Oh, hajib, ngapain lu datang sini? Enggak, saya Ustaz, ngambil berkas, mau berkhidmah lawan pria, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, mau berkhidmah. Tulus, Ustaz, tulus, Ustaz. Saya tidak ada ini, tidak ada macam-macam. Tidak minta, tidak nuntut saya apa-apa. Imam Junaid itu, oh ya, didatangi jin. Ya, jin datang banyak para ulama, para ulama. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, saya punya dato tu, ceramah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunt. Wajib tentang takwa. Ya, dilihat sama jamaahnya. Anu guru, pian ceramah dengan siapa? Kada orang di situ. Takwa. Kada orang di situ, pian ceramah dengan siapa aja? Nah, dia sama manusia enggak melihat. Ya, gurunya bisa melihat. Dengan siapa pian ceramah katanya? Waduh. Kawat nih, bisa memandir seorang sorangan. Kata gurunya, aku kan memandir sorangan. Kamu ingin melihat yang depan kamu itu? Hah? Diusap mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, perlihatkan mata dohirnya kepada hambamu yang ada di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau lihat, woy, banyak hibak tablik akbar gaunya. Tablik akbar. Tapi yang nyimaknya jin semuanya. Oh, jin semua yang nyimak. Tablik akbar. Itaqullah. Allah. Jin-jin. Allah. Takut juga mereka. Ajib ya begitu tuh. Masya Allah. Yang tahu yang mempunyai kelebihan. Kayak indigo itu kan lebih tahu tuh. Ya. Ah, itu masya Allah. Ini memang karena ilim, karena ilim sampai jin itu dia mau belajar gitu. Nah, jin bisa yang datang sendiri tidak apa-apa. Kalau datang kena kawalan, kedepian nanti malam itu Habib Muhammad tadi masalah jin ya. Aku bangsa jin dir. Nah, aku datang kira-kira jangan buka lah karena kalau ada tuh ke kamar. Aku mau datang nih, mau mengawal pian aja. Mana-mana pian tenang aja. Ada aku di higa kan. Gratis, kada usah dibayar aku. Hah? Wajib. Kira-kira mau enggak? Mau, ambil. Kalau datang seorang, tapi kalau nya apa namanya? Kita menghadirkan dia itu bahaya. Ya. Saya punya kitabnya namanya Kitab Khazinatul Asrar. Untuk menaklukkan ratu jin, raja jin, ada amalannya. Harus puasa, harus ini beramalan apa semuanya. Itu namanya pakai mahar. Ya, nanti dia suatu waktu ya akan nuntut gitu. Ya, namanya dipekerjakan sama seperti saya kasih contoh tadi itu. Kita meminta orang untuk bekerja, pastikan dia minta gaji gitu. Minta balasan, mana gajinya? Kamu menyuruh kerja sama saya kan gitu. Jangan. Makanya kata Rasulullah, jangan sesekali mengambil khodam kepada yang makhluk gaib. Karena mereka pun hamba sama. Enggak usah takut kamu sama jin. Aduh, ini berdiri nih bulu kuduku nih. Ada jin, takut. Enggak usah takut. Kalau kita takut malah digayai aja sama si Din. Ajar, si Din penakut. Dijawil-jawil. Saya di majlis itu. Ya, di majlis itu. Kadang yang bagian khidmah di majlis yang masak-masak suka digayai sama jin dari itu. Nanti piring digoyang-goyang. Ya, gelas. Nanti ada yang digugurkan. Teng! Hei! nanti kalau saya datangin enggak ada, dia macam-macam, terserah macam-macam ya. Kamu ini hamba Allah juga, kamu tuh seharusnya jangan mengganggu orang, jangan jadi preman di sini kamu. Jangan jadi preman, ganggu orang, iseng-iseng begitu. Kamu tuh diperintahkan untuk ibadah kepada Allah sama dengan kami, jangan macam-macam. Ampar nih, takut dia. Gitu ya, takut dia. Kalau kita lemah digayain aja sama dia, digayain gitu. Jangan. Minta tambah, kita mantap kepada Allah, berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah, mereka semuanya itu akan segan sama kita. Takut idza khafa Allah khafa kullu syai. Jika kita takut kepada Allah betul-betul secara totalitas, segala sesuatunya akan tunduk sama kita semuanya. Hati kita yang penting, hati. Ini kuncinya di hati. Ya, hati kita takut sama Allah, semuanya akan tunduk sama kita. Ada satu orang. Ya, dalam cerita ini dia berkunjung ke satu guru. Pas kebetulan rumah guru tadi itu di tepi sungai. Ya, jadi dia sebelum sampai ke rumah guru ini, ke rumah ulama ini, mandi dulu di sungai. Kata dia, enggak enak nih kalau langsung ke rumah nih. Ya. Enggak enak kalau langsung ke rumah. Jadi saya mau mandi dulu di sungai. Biasa bajunya diandap di batu situ di atas, baju semuanya tapihnya. Dia mandi asik. Lagi asik-asik mandi. Tiba-tiba bajunya tadi itu diduduki sama singa. Sama singa. Astagfirullahaladzim. Ada singa. Ya Allah. Singa. Singanya santai aja. Hei, kau mandi di situ ya. Lu kerjain nah. Ayo, macam-macam kamu mandi di situ. Mandi enggak dengan aku? Mungkin bahasanya seperti itu, tapi dia enggak ngerti bahasa singa. Jadi singanya santai aja melihat dia begini. Ya, hus, hus katanya. Bah, enggak ngaruh. Raja hutan ya, apa cukup dengan gini-gini aja. Raja hutan ini. Ya, ngaruh dia. Eh, salah katanya. Pergi kamu, pergi. Enggak pergi-pergi. Ya, enggak juga pengaruh. Malah dia santai-santai duduk. Bajunya didudukin. Teriak dipanggil-panggil. Syekh Jersey, Ustaz. Keluar Ustaznya. Waduh. Ada apa ini? Ustaz tolong Ustaz, saya ini tamu antum. Saya ini mau berkunjung ke antum, mau datang ke antum. Silaturahmi. Cuman saya ini mandi dulu, itu baju saya Ustaz didudukin singa. Oh, sebentar. Enggak ada baju yang lain. Enggak ada Pak Ustaz, itu baju saya buat menghadap pian. Setelah datang Ustaznya datang, dijewer si singanya, dijewer sama Ustaznya. Kau ini kan sudah aku bilang, jangan suka mengganggu tamu aku. Paham? Mandut. Pergi sana. Pergi langsung si singanya. Si tamu tadi takajutinya. Masya Allah Ustaz, harapan-harapian. Ilmu apa Ustaz itu untuk bisa nundukkan singa yang konon itu raja hutan itu Ustaz? Pian dengan mudahnya menjeler sidin. Disariki pulang si singanya. Langsung pergi dia. Sehebat itu. Apa ilmunya, apa amalannya? Kan begitu kalau kita melihat atau menyaksikan sesuatu dari seseorang itu kan selalu. Pak, tadi ada sesuatu kayaknya tuh. Amalannya apa? Amalannya apa? Itu minta amalannya. Kata orang tadi, maaf bro, saya ini enggak pakai amalan apa-apa, macam-macam enggak ada. Kayak orang ini ada smart mesem apa, enggak ada saya. Terus kok enggak pakai amalan, si singa tadi kok bisa tunduk begitu? Alhamdulillah, saya walaupun tinggal di hutan seperti ini, enggak ada yang berani macam-macam sama saya. Karena saya yakin Allah bersama saya. Hati saya yang takut kepada Allah, sehingga Allah jadikan mereka yang hidup bebas di sekitar rumah saya itu takut kepada saya. Ajib. Idza khafa Allah khafahu kullu syai. Jika orang itu takut kepada Allah, betul-betul takutnya, maka Allah akan tundukkan segala sesuatunya kepada dia. Oh, ajib. Itu ternyata amalannya, takut kepada Allah. Enggak ada yang berani macam-macam. Ya, apalagi makhluk, ya binatang dan sebagainya. ada berani dia. Yang penting hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa, apalagi doanya warid daripada baginda Nabi dan yakin kepada Allah. Ya Allah. Ya Malika Yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Itu doanya tu. Awalnya saudara selesai itu. Nah, ini Anas menyatakan, aku melihat katanya pasukan itu berturunan banyak dari langit malaikat. Kemudian mereka mengeroyok musuhnya Allah. Pang pang pang pang pang. Yalah mereka. Ya itu realnya itu ya ketika di perangan Badar itu. Bayangkan malaikat berturunan situ. Ya. Sampai mereka itu kocar kacir, buka, takutan. Kenapa? Mereka, ya, terutama Abu Jahal di situ yang melihat. Abu Jahal, banyak turun malaikat. Syaitan di situ, ada juga karena syaitan sebagai provokasi. Syaitan kan provokasi manas-manasi Abu Jahal. Sudah perang aja, perang aja. Lawan Muhammad itu kalah, pasukanmu banyak, ada berang, ada seberapanya pasukan dia, sudahlah, aku di belakangmu, kata setan. Oh ya, semangat Abu Jahal. Begitu sudah melihat banyaknya turun para malaikat, itu setan buka dia berdahulu. Hey, kata Abu Jahal, kamu mau kemana? Saya mau pergi, saya nggak tahu jawab. Setan itu loh, setan itu. Saya nggak tahu jawab, katanya. Itu urusan kamu, perang sama Muhammad. Saya nggak berani menghadapinya, saya mau buka aja. Pergi setannya. Allah, dihabisin sama malaikat mereka. Ya, kafir Quraisy habis. Sampai akhirnya banyaklah. Ya, berujung kepada peperangan Uhud dan lain sebagainya. Banyak perang-perang ini mulanya dari Badar, dari peperangan Badar. Nah, ini doanya yang paling mujarab ya, bisa disimak, dicatat itu ya. Ya Malika Yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Itu doanya. Bah, luar biasa itu doa, masya Allah ya. Untuk bisa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu turunkan bantuan dari Allah, pasukan khusus ya, masyaallah. Babu ma yaqulu idza arada lahu syaitan au khafahu. Ini amalan untuk supaya syaitan itu bisa pergi buka ya, kayak Sayyidina Umar itu syaitan melihat bayangnya saja itu sudah pergi dia takut. Nah, ada amalannya nih, amalannya. Ajib dia amalan, musir setan. Kalau ada takut-takut nanti di rumah HP sembahyang setan tuh, kayak kita merasa nggak nyaman, ada amalannya. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan kita yang akan datang. Ya, banyak amalan-amalan. Ya, untuk membentengi kita dan semuanya itu ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya seperti itu. Ya, cuman dibungkus dengan doa. Insyaallah doa-doa tadi itu yang akan Allah berikan bantuan kepada kita, wasilah doa tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat dan menjadikan kita bagian daripada hamba Allah yang istiqamah dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك يا الله علما لدني والمشرب صافي لي يا وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له. يا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ورزقنا ما رزقت الصالحين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Adik-adikku yang

bukan sunnah, bukan pula mubah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membuat sebuah judul bab, yaitu bab wajib bagi seorang suami untuk memerintahkan istrinya dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz serta semua orang yang ada dalam tanggung jawabnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari semua penyimpangan serta wajib mengatur mereka serta mencegah mereka terhadap hal-hal yang dilarang agama. Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam Al-Istizkar, wajib bagi setiap muslim untuk mengajarkan keluarganya perkara-perkara agama yang mereka butuhkan dan wajib memerintahkan mereka untuk melaksanakannya. Wajib juga untuk melarang mereka dari segala sesuatu yang tidak halal bagi mereka dan menjauhkan serta mencegah mereka dari semua itu. Dan wajib mengajarkan mereka semua hal ini, maksudnya perintah dan larangan. Jadi, tidak benar seorang disebut ulama dan juga cendekiawan muslim di negeri kita ini, ya anaknya tidak memakai jilbab, yang berkata, saya tidak pernah memerintahkannya berjilbab. Kalau berjilbab, biarlah itu dari kesadarannya sendiri. Perkataan yang dianggap bijak oleh orang-orang awam namun merupakan kesalahan yang fatal. Seolah-olah kesolihan atau kebobrokan keluarganya itu bukanlah tanggung jawabnya. Inilah yang disebut dayus, yaitu suami yang tidak mengingkari kemaksiatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh keluarganya. Cukuplah dalam hal ini ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Huzaimah, salasatun la yadkhuluna al-jannah al-aqu li walidayhi wa dayyuth wa rijlatun nisa. Ada tiga golongan yang tidak masuk surga: orang yang durhaka terhadap orang tuanya, dayuth, suami yang membiarkan keluarganya bermaksiat, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Pendengar yang budiman, setelah mengetahui kewajiban suami untuk beramar ma'ruf nahi mungkar pada keluarganya, perlu diketahui juga bahwa hal tersebut semestinya dilakukan dengan hikmah, bukan cara yang serampangan atau kasar. Beramar ma'ruf nahi mungkar niatkan untuk memperbaiki dan menunjukkan kebaikan, bukan untuk menimbulkan kemungkaran lain atau bahkan yang lebih besar. Demikianlah sifat amar ma'ruf nahi mungkar yang benar kepada seluruh manusia secara umum, terlebih kepada keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Al-Munawi menjelaskan dalam Faidul Qadir, maksud dari aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku, yaitu dalam urusan agama maupun urusan dunia. Ibnu Alan juga mengatakan dalam kitabnya Dalailul Falihin, maksud dari aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku adalah bahwa beliau adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarga beliau dan paling sabar menghadapi mereka dengan segala perbedaan keadaan mereka. Maka pendengar, seorang suami yang bijak adalah yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarganya dengan cara-cara yang baik, penuh kelembutan,

kesabaran, dan akhlak. Selain itu juga efektif, kreatif, solutif, dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan friksi-friksi yang justru berujung pada kerusakan yang lebih besar dari kemungkaran yang diingkari. Pendengar yang budiman, sebagai penutup bahasan ini, penting untuk diketahui bahwa hidayah itu di tangan Allah. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah proses, bukan hasil. Adapun hasil, itu di tangan Allah. Kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Adapun hasilnya, apakah keluarga kita menjadi orang bertakwa atau tidak, kelak menjadi penghuni neraka atau surga, itu di tangan Allah. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 272, "Laisa 'alaika hudahum walakinallah yahdi may yasha." Bukanlah kewajibanmu apakah mereka mendapatkan petunjuk atau tidak, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana kita sendiri tidak bisa menjamin diri kita berada senantiasa di atas hidayah Allah, kita juga tidak bisa menjamin dan memastikan seorang untuk mendapatkan hidayah Allah. Bahkan para nabi pun tidak bisa memastikan hal tersebut kepada keluarga mereka. Ingat kisah Nabi Nuh yang anak istrinya enggan untuk mengikuti ajakannya agar bertauhid. Juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ayahnya tidak mendapat hidayah untuk bertauhid, dan banyak lagi. Yang dituntut dari kita adalah proses, adapun hasil ada di tangan Allah. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga dengan pembahasan ini kita menjadi lebih bersemangat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada terus yang akan memakmurkan masjid masjid. Dicariin gak bakal dicariin. Bapak mana mau cariin anak ada di masjid lagi main? Biarin dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

kau memberi salam? Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahlikum ma lam ya'jal." Yaqul da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku.

0: Pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amin. Tanzilul Kitab minallahil azizil hakim. Amin.
2: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la'ayatin lil mu'minin.
2: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuttu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
2: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.
1: Wa

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: ini, Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

0: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
1: Innahum layyin

0: kami.
1: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Wa

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

0: kuntum ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur
2: Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رايدين.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah hadhihi syiar Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: gitu.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Had Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sahawi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian di acara salat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyyil mustafa tihami sayyiduna Muhammad الحادي من الضلال وأفضل صحبي وخير آلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita dikembalikan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita, mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah secara istiqamah sampai nanti ketika tutup usia, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wa sallama. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang mana Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mensyarahi daripada kitabnya Al-Imam Shihabuddin Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam kitab tersebut dalam maqalah yang ketiga, ucapan atau kalam hikmah yang ketiga, An Abi Bakar Sadiq atau Abu Bakar Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya man dakhalal qabra bila zadin, siapa orang yang masuk ke dalam kubur, ay al mautu, sudah mengalami yang namanya kematian, seseorang yang masuk ke dalam kubur telah meninggal dunia, bila zadin, tidak ada sama sekali bekal, tidak membawa daripada amalun salihun, amalan yang baik, faka'annama raqibal bahra bila safinah. Mengatakan Imam Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, maka orang tersebut seakan-akan menyeberangi daripada lautan tanpa menggunakan kapal. Tidak ada transportasi yang membuat dia bisa mengarungi lautan tersebut. Ay fa yaghriqu gharqan la khalas lahu illa biman yunqidhu. Maksudnya
seseorang yang telah meninggal dunia

0: tanpa ada bawa amal, tidak membawa sama sekali perbuatan yang baik, tidak ada sama sekali investasi yang dia persiapkan di atas dunia untuk akhiratnya, maka ini seakan-akan nanti di alam kubur dia tenggelam setenggelam-gelamnya, tidak ada yang menolongnya kecuali nanti bertemu dengan siapa yang ditolong, siapa yang menolong, yaitu Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau orang tadi beriman dan kalau orang itu tadi ada jiwa Islam yang teguh dalam dirinya. Kalaupun dia bukan orang yang beriman, Allahu a'lam bagaimana keadaannya nanti di alam kubur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerangkan kalimat ini semata-mata untuk mengingatkan orang yang berperjalanan saja perlu yang namanya maunah, zadin, sangu, persiapan. Kalau saya jauh-jauh kita hendak ke luar kota, ke sini aja ini. Dari rumah ke sini, apa yang dipersiapkan? Transportasi, uang bensin, tenaga, buku, kalaupun menulis apa yang nanti akan disampaikan, pulpen. Kalau sekarang nggak bawa buku, bawa pulpen enak. Ada HP, bisa direkam. Bisa direkam suara, bisa lewat video atau lewat audio. Kada bawa juga HP, kada bawa juga pulpen buku, gampang. Nih, ada otak, ada GB yang masih tersisa, bisa menghafal, bisa mengingat. Lebih gampang lagi, tidak bawa persiapan sama sekali. Ada sudah live streamingnya, bisa nanti diulangi, bisa nanti ditonton kembali. Kada tahu apa channel YouTube-nya, gampang, tanya Tamir Masjid, apa channelnya? Buka Masjid Islamic Center, nanti banyak live streaming tentang agama di situ. Ah, nonton. Persiapannya bukan hanya transportasi, persiapannya bukan hanya uang untuk sampai ke tempat ini, otak pun dipakai ini untuk menampung apa yang disampaikan. Bahkan HP kita pun ini semuanya ada kuotanya pasti ini. Untuk apa? Mengabarkan kepada orang lain adanya pengajian di Islamic Center, adanya nanti pengajian di tempat tersebut, di mana sekarang posisi, apalagi yang dikajikan, apa yang disampaikan, itu nanti diinformasikan kepada orang yang di luar. Nah, ini aja perlu zadin, ini aja perlu bekal. Bagaimana keadaan seorang manusia hidup di atas dunia? Kan ada bekal di akhirat. Bagaimana kehidupan orang di atas dunia sampai dia meyakini nanti di alam kubur gak ada sama sekali yang bisa diharapkan, gak bisa sama sekali yang menyelamatkan? Nah, tentu harus ada. Kita sampai sini aja gini perlu bensin, perlu persiapan yang matang. Wahagadik. Dan seperti itu juga nanti ke di alam kubur. Nah, Al-Imam Sayyiduna Abu Bakar Siddiq ini menjelaskan kalaupun ada amal, apa saja amal yang perlu dilakukan, apa saja yang perlu dilakukan di atas dunia, wabil khusus investasi untuk akhirat yang dilakukan di atas dunia. Investasi itu di atas dunia bukan masalah dunia aja, Pak. Jangan pian pikir investasi harus selalu jual properti, kemudian jual aset seperti kripto, bitcoin dan lain sebagainya gitu. Enggak harus juga di atas dunia itu investasinya apa? Emas, berlian dan lain sebagainya, itu investasi dunia. Apakah ada investasi akhirat yang berupa dunia? Ada. Cuman orang jarang mengambil dalih atau mengambil dirinya untuk investasi akhirat, sedikit. Dan bahkan berulang-ulang kali para asatid, para ulama mengingatkan hal ini. Dan bahkan mungkin kalau tidak saya sampaikan hadisnya, bentuk teks Latinnya, teks Arab ke Indonesianya panjenengan mungkin hafal. Akan tetapi ini justru coba kita lihat masing-masing lah. Sampai akhir ini, sampai detik ini, apakah ada terrealisasikan hal tersebut untuk kita sendiri ataupun untuk keluarga kita, atau yang nampak di masyarakat kita tentang tiga hal ini, investasi akhirat ini. Dan ampun maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau panjenengan punya sosial media, punya teknologi di rumah, itu kalau panjenengan lihat di platform-platform, entah TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lain sebagainya, itu manusia-manusia yang ada di dalamnya itu enggak lepas dari investasi dunia, enggak ada investasi akhirat. Sedikit, bahkan investasi akhirat justru banyak yang dianggap angin lalu aja. Nanti kita akan sampaikan apa saja hal yang perlu diperhatikan untuk zadil akhirah, untuk persiapan kita menemui kematian, wabil khusus nanti di alam kubur, apa yang kira-kira kita inginkan dan kita persiapkan. Di dalam hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, idza matal insanu inqata'an wa amalu illa min thalath. Apabila seseorang telah meninggal dunia, wafat, mati, maka terputus semua amalannya itu. Enggak ada sama sekali orang yang hidup bisa belanja, itu enggak ada. Orang yang sudah mati ke pasar, enggak ada yang ketemunya itu. Orang yang mati mengerjakan sholat, enggak ada. Orang mati stuck. Orang mati enggak bisa ngapa-ngapain sudah. Amalnya terputus, perbuatannya terputus, tingkah laku yang biasa dia lakukan di atas dunia enggak bisa dilakukan lagi. Cuman apabila seseorang itu meninggal dunia, meninggalkan tiga ini. Tiga hal ini ditinggalkan di atas dunia, maka ini yang akan menjadi cikal bakal penolong dia di akhirat nanti. Apa saja tiga hal tersebut? Al-awwal, yang pertama, shadaqatun jariyatun, shadaqah yang terus-menerus pahalanya dinikmati sama ahli kubur walaupun dia sudah meninggal dunia. Sebagai contoh, shadaqah jariyah itu shadaqah yang ketika kita titipkan, kita berikan kepada orang lain, itu benda, itu harta terus dipakai oleh orang tersebut walaupun kita sudah mati. Contoh yang paling nyaman aja ini, enggak usah berduit pian. Tidak usah menggambarkan uang dulu. Sedekah enggak melulu selalu harus dengan duit, enggak. Orang sedekah itu enggak harus melulu dengan apa? Dengan uang, dengan duit, dengan harta, enggak. Dengan aksesoris yang sering kita gunakan juga bisa. Contoh, ada tuan guru misal. Haur itu aja sarung sidin misal. Sarung sidin hari Senin biru, hari Selasa biru lagi, hari Rabu biru lagi. Kena berganti 2 minggu sekali. Pian cek tuh guru. Nah, guru nih sarungnya itu-itu aja. Ulun banyak sarung di rumah karena ulun jual sarung misal. Bari sebuting, guru. Ulun nah memberi pian. Ulun berwasiat lawan pian, ulun hendak memberiakan pian sakodi. Nah, sakodi itu 20, 20 picis. Atau kalau sebanyak-banyakin, 3 lembar. 3 picis, guru, nah ini pakai pian guru lah, hari Senin pakai, yang tadi Senin jangan dipakai lagi guru ay. Hari Selasa pakai yang baru nih, ini aja, ulun buwasiat pian pakai taruh sini, pas isoknya mati sidin, yang memberi sarung tadi, meninggal ingat guru tadi, oh wasiat yang si mayit tadi, ini sarung, akan aku pakai, sampai nanti mungkin sarung ini tidak lagi layak pakai. Contoh tidak layaknya pakai sarung itu apa? Ketika bolong. Kalau bolong dan itu memperlihatkan daripada warna kulit, sekiranya berhadapan dengan seseorang 1 meter itu lubangnya kelihatan di sekitaran surah warukbah, di antara bawah pusat sampai ke lintuhut, lutut, maka tidak lagi dipakai itu sarung. Kalau di untuk mandi boleh, tilasan bahasa kita. Tapi kalau untuk sembahyang yang bolong tadi, bisa jadi tidak sah sholatnya karena aurat terlihat. Itu tidak layak pakai lagi kalau sarung. Itu guru diberi sarung sampai si fulan meninggal 5 tahun baru sarung itu terganti. Selama 5 tahun itu juga guru tadi pakai sarung tadi untuk sembahyang, pahala sembahyangnya, sholatnya, baca Qurannya, sholat sunnahnya, ibadahnya guru tadi, itu akan serta-merta pahalanya juga akan mengikut kepada si mayit yang berkat inya sarung tadi bisa dipakai ibadah. Ini berkat sidin nih, sarung nih. Cakakada diberi sidin sarung ini, jadi bisa aku sembahyang di sini. Kenapa? Aku pasti sembahyang di rumah pakai selawar. Kenapa? Sarung ulun ditepas seberataan. Adapun sebagian yang bolong, kada bisa aku pakai untuk ke masjid. Ya diberi sarung itu aja gin, bisa jadi sedekah jariyah. Sedekah yang manfaatnya terus menerus. Apalagi yang lain. Tanah diolah pondok pesantren. Wakaf tanah dipakai di sini membuat masjid. Orang sembahyang di masjid sebab tanah wakafnya, sampai masjid itu kada beroperasi lagi, hanyar. Pahala pemberian Allah habis di situ. Karena sebab apa? Masjid tadi, tanah wakafnya tadi, masjidnya kada beroperasi lagi. Akhirnya apa? Kada ada orang yang memakai masjid tersebut. Sudah habis amalnya. Pian bayangkan ikut Islamic Center segede ini, sebesar ini. Siapa yang wakaf tanah masjid Islamic? Sampai mati sih, din, ini akan mendapatkan pahalanya. Yang berceramah memberikan faedah, yang mendapatkan faedah mengamalkannya, sampai pulang pian, karena sebab masjid ini menampung daripada ilmu agama tadi, pian amalkan, yang ahli kubur, yang wakaf ini pun dapat. Layan kus wal yazid, tidak berkurang dan tidak bertambah. Apa yang pian dapat, sidin pun mendapatkan tanpa dikurangi atau tanpa ditambahi. Pian dapat 10, yang mayit walaupun kada hadir karena wakaf tanahnya ini, dapat juga 10. Itu bentuk realitas dalam sedekah jariyah tadi. Maka kalau pian tuh sedekah, ya ampun maaf, ada juga rumusnya. Bukan berarti sedekah tuh harus selalu memberi fulan segini, si fulan segini. Enggak. Pian harus tahu targetnya itu. Harus tahu targetnya. Yang mana amal sedekah tadi bakal terus-menerus dipakai oleh orang yang disedekahi. Harus pintar juga bersedekah itu. Ada pian ada orang, nah 10 ribu di sini pian. Nah 10 ribu di sini, 100 orang, 10 ribu tuh makan sehari aja sudah habis. Kecuali halah 10 ribu, 1000 nukar kerupuk 10 hari, ya insya Allah tuh 10 ribu 10 hari dapatnya pian. Tapi bayangkan aja mulai sekali makan, sehari itu aja aktivitas ibadah misal. Selainnya maksiat, ya sudah ibadah hari itu aja pian dapatkan karena sebab sedekah 10 ribu. Tapi kalau misalnya pian nih lampu Islamic Center sebuting kada mati, kada nyala, pian tukarakan lampunya sampai lampu itu nyala aktif di masjid Islamic Center ini, sampainya kada menyala lagi, putus sudah amal pian itu. Nih karpet nih sampai sini aja loh, pian tukar karpet sini sampai ke belakang. Mun ada duitnya, enggak ada sudah ya. Itu kebanyakan gula. Nah, modal-modal yang kecil aja, kopiah, guru kah, imam masjid kah, bari'i, apalagi imam masjid lah, imam masjidnya rawatib setiap pekan pasti sidin jadi imam, bari'i, kopiah, rida, sarung, gamis. Tapi jangan gamis yang 50 ribuan sekali pakai sobek itu, jangan. Bari itu yang tetap jawa kita tuh apa nih, guru lah harga 500 setahun, ini kada bakal rusak ini. Pian pakai guru lah, wasiat ulun guru di sini apa, amal soleh ulun niatakan untuk anak ulun yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan amal pian dapat sampai juga kepada anak ulun, bisa diniati seperti itu. Tapi bayar kita sembahyang, nah ada duit 100 juta misal, ah Pak Ji sejuta, yang satu pakai judi online, yang satu di sini menyabung ayam, kada dapat apa-apa pian. Maka dari itu apa, harus pintar dalam bersedekah tuh. Jangan jual memberi aja. Imam Musa Yuti aja gin memberikan rumus. Pahalanya aja masing-masing. Pahala sedekah tuh ada 5 kalau biar Anda tahu. 10, 90, 900, 100.000, 900.000. Itu orangnya targetnya masing-masing itu. Tapi kada mau kita bahas kenapa panjang. Pembagian itu panjang. 10, 90, 900, 100.000, 900.000 itu pahala kita bersedekah dengan target masing-masing. Dalam rumus sedekah aja ada, kada sembarangan beraktivitas ibadah itu. Apalagi sedekah yang kita inginkan pahalanya selalu mengalir sampai kita meninggal dunia. Tayib. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu sedekatun jariyah yang pertama. Yang kedua, al-amal atau al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk si calon mayit. Perhatikan baik-baik, ini yang selalu luput dalam pemahaman, luput salah dalam pemahaman. Ampun maaf, hadis ini sahih lah, Ini adalah salah satu investasi pian di dunia untuk akhirat. Pertama sedekah. Kalau harta kada banyak tadi kan bisa kita minimalisir dengan harta yang sedikit. Kalaupun kita berjualan ya, jualan kita lah diberi kepada orang yang sekiranya manfaat sampai kita mati. Kalau misalnya ilmu yang bermanfaat ini kayak Pak Ustaz, ulun ini bukan ustaz, ulun ini bukan kiai misal, ulun bukan ulama, ulun bukan guru, pasti ini terlewatkan untuk ulun guru wae ujasidin. Ilmu yang bermanfaat itu pian kira harus jadi guru dulu ah. Ilmu yang bermanfaat tuh pian kira harus sekolah S1, S2, S3. Sekolah di Yaman dulu, Hadramaut dulu, lulus Quran dulu. Apakah nunggu itu pian? Kalau nunggu itu pian, pas ajal datang lebih dahulu kada bisa memakan. Al ilmu yantafi'u bihi ay al amalu lin salih, amal yang saleh li maslahatil ummah, untuk maslahat umat, yang mana nanti ilmu tadi diamalkan lawan bebuannya. Contoh, ini zaman sosial media luar biasa pian. Di rumah aja kita bisa mengakses itu dengan wifi dan lain sebagainya. Kada usah menunggu titel, kada usah menunggu disuruh disambat guru, kada usah nunggu disambat orang ustad, kada usah nunggu diri ini disebut kiai, ulama. Pian di rumah ada cuplikan video-video islami yang manfaatnya dibawakan oleh ustad lain. Contoh aja nih lah, kayak Ustad Adi Hidayat atau Ustad Abdul Somad atau Habib Taufik, tuh videonya bibin ada sudah lo. Ilmu yang bermanfaat tuh bukan berarti pian datang, hei dengarkan aku, amalkan ini wasiat Nabi, kemudian diamalkan dan sidin baru dapat pahala. Kada seperti itu. Ilmu yang bermanfaat itu ketika pian sampaikan kepada orang lain yang formal, hadir face to face atau non verbal dengan language, dengan cara men-share, itu pun juga termasuk ilmu manfaat itu. Makanya ulun berapa kali sudah menyampaikan ini di masjid-masjid, di musola, di majelis taklim. Nih HP jangan dijadikan pemainan aja. Nih HP jangan dijadikan tempat menonton pian yang sia-sia aja. Nih kalau ada kaidah, faedah dalam Islam yang pian lihat kemudian bermanfaat, di-share, dibagikan. Ini kalau pian meninggal dunia masih ditonton lawan ahli dunia, pahalanya akan bermanfaat kalau si fulan itu bisa mendapatkan hidayah dari situ. Contohnya, ini HP. Pian orang awam, kita orang awam, kita punya HP. Ada ceramah ustad, ada ceramah tuan guru, ada salah satu cuplikan yang bisa mengugah hati atau memberikan hidayah minimal kepada orang lain tentang masalah agama ini. Pian lihat, kemudian pian share di media sosial pian. Kita share, kita unggah di sosial media kita, entah TikTok, Facebook, YouTube dan lain-lain sebagainya. Di share. Kemudian yang men-share ini pastilah ada yang lihat. Kalaupun inya lain artis sosial media, paling kada sehari itu mungkin 10 orang yang melihat itu. 20 lah minimal. Apalagi kalau artis lah, bebuan sosial media yang menonton 200 ribu, 500 ribu. Pian bayangkan faedah yang kita berikan dalam sosial media ini, yang melihat 10, pastilah 10 itu semuanya berdiam aja. Melihat bayak bepijim aja mata nana, keguringan melihat video pian tuh. Pastilah dia melihat apa yang dibawa sidin ini, apa yang diberikan ini. Ditonton sampai habis. Mungkin dari 10 itu 3 yang mengamalkan, 7 kada. 3 yang mengamalkan apa isi faedah di sosial media pian itu diamalkan lawan orang tadi. Pian meninggal karena sebab video tadi masih ada, orang mengamalkan, pahala orang yang mengamalkan itu akan sampai kepada pian yang sudah meninggal. Bukan berarti menunggu jadi guru dulu, ceramah sana sini, memberikan faedah kesana kemari. Pian di rumah tuh cukup sosial media yang baik-baik tuh di-share, dibagikan. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan berarti pian harus jadi yang sudah kita sampaikan tadi. Sayang, sayang, baik, sayang benar. Yang buka Facebook, scroll sana, scroll sini, tapi yang faedah kada ditontoni, bahkan tidak di-share, itu sayang benar. Sudah sayang duit membayar wifi, sayang waktu karena tidak ada faedah. Mendinglah, sudah bayar wifi, ada faedah, di-share kemana-mana. Ada yang mengamalkan, dapat pian. Anu ustadz teh, kalau dapat pahala ini, kada ada dapat dunianya, bujur, kada dapat dunianya. Kayaknya tabungan pian, di akhirat itu apa? Ini sudah. Apa yang ada ini, nah dimanfaatkan. Jangan tunggu jadi orang yang sudah bergelar untuk memberikan manfaat itu, jangan. Kasep nanti jadinya. Orang Jawa kasep itu telat. Telat. Jadi jangan tunggu pian jadi yang seperti kita sampaikan, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini tidak kita bagikan kepada orang-orang lain. Tayyib. Kemudian yang ketiga, investasi yang perlu diperhatikan untuk akhirat kita di atas dunia ini, yaitu waladun salihun yad'u lahu au ghairu. Yang ketiga, kalau kita sudah berumah tangga, sudah memiliki suami dan sudah memiliki istri, tentu kita ingin anak memiliki momongan anak itu jangan disia-siakan, karena itu titipan. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surah Al-Kahfi disebutkan itu. Harta, anak itu cuma apa? Hiasan kehidupan di atas dunia. Hiasan aja. Anak, harta banyak, itu hiasan, perhiasan. Bahasa kita apa? Sesuatu yang bisalah kita bangga-banggakan itu untuk dunia aja. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Tapi alangkah lebih baiknya itu apa? Amal perbuatan baik yang saleh, yang menetap dan terus berkesinambungan untuk dilakukan, itu di hadapan Allah lebih baik pahalanya, dan sesuatu yang paling baik untuk diharap-harapkan itu apa? Amal saleh tadi. Anak itu jangan cuman dilebokno ya, dilebokno itu dikeluarkan ya. Bahasa Jawa dilebokno itu dilebokno dimasukno ya. Ya dikeluarkan, kemudian dibiarkan begitu, diuncal, biarkan dia hidup sendiri. Jangan, diajari mengaji, diajari sholat, diajari zikir, diajari hadir majelis taklim. Pian mati, anak pian yang nanti memirimi Al-Fatihah ke pian. Ini kada anak, wah ini abah main gitar, anaknya main gitar juga. Kalau bisa jadi rock and roll selain nakai. Itu ampun maaf, anaknya berkelakuan di atas dunia, mama abahnya kena juga. Kenapa? Ini kaidahnya waladun salihun yada'ulah tadi. Investasi akhirat yang nanti bakal menyelamatkan seorang manusia di kubur kena, termasuk anak yang soleh yang mendoakan kepada dua orang tuanya. Bayangkan Ben, kalau anak ada soleh apanya di atas dunia kira-kira. Ini ampun maaf, ridho halalnya minta maaf ulun. Ulun kurang lebih 2 tahun di Samarinda untuk melaksanakan daripada ilmu yang ulun sudah dapatkan. Ulun temui beberapa ketika orang meninggal dunia adalah ahsan, lebih baik ketika seorang sudah dikubur itu yang mengadzani, yang mengiqamati itu adalah min ahlil waris, ahli warisnya. Abah meninggal, minimal yang mengadzani anak lelakinya. Ada anak lelaki kalau meninggal seseorang tadi, minimal ada dingsanak. Dingsanak itu sedarah, ading kakak yang lelaki. Kadada juga ading kakak, ading sanak yang lelaki. Sepupu, minduan, ipar bisa. Atau diserahkan semuanya ke mudin. Mudin itu yang memandikan, yang mengkafani, yang mensolati. Kena juga mengkubur misal. Selama 2 tahun ini ulun lihat, ampun maaf ridho halalnya, ini kita termasuk kota Samarinda. Makanya ini yang ulun sampai sekarang detik ini masih menitik beratkan kepada dakwah yang lembut. Ud'u ila sabil rabbik bihikmati wal mau'izati hasanah. Ngajak orang kepada Allah itu nah, dengan ilmu dan dengan cara yang lembut, dengan nyaman, dengan santun dan dengan asyik, supaya apa? Mereka bisa menerima. ternyata ulun kira di kota ini sudah faham benar untuk masalah agama, ternyata ampun maaf dari segi investasi akhiratnya jadi banyak yang terluput. Maksudnya apa? Ampun maaf, ketika yang mengazani itu kan tadi ahsan lebih baik itu pak ahli warisnya, ada beberapa yang sudah dikubur, ketika ditanya mana ahli warisnya ini, berjalan. Mana ahli warisnya ini, ma'adzani, abahnya meninggal, mamanya meninggal. Mana ahli warisnya, mana yang lelakinya, begawi. Mana yang ini, mana yang itu, kau kada memberikan daripada kesempatan terakhir melihat si mayit ini. Anu orangnya main band aja, orangnya lagi begitar aja, orangnya lagi berjalan, gak ada tahu sudah ditungguin di sini. Ujarnya kena sore datang, ada datang-datang juga. Ujarnya apa? Ada kolega, ada bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika si mayit ini meninggal dunia, melihat asetnya, anaknya, cucunya, kada ada sama sekali bisa membantu dia dikubur, menangis ahli kubur itu. Apa yang diperbuat oleh anak-anaknya di atas dunia, asetnya yang tadi buruk tadi, itu akan berimbas kepada si mayit ketika mati. Kan semua itu tadi apa? Titipan. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan itu, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Anak kalian, harta kalian, anak kalian itu adalah fitnah. Kalau pian gak ada bisa mengantisipasi hal itu. Tapi kalau bisa, ajrun azim, itu pahala yang luar biasa di sisi Allah. Anak bisa diajak majelis taklim, alhamdulillah itu. Anak bisa diajari untuk majikan Al-Quran, alhamdulillah, luar biasa itu. Kada apa-apa pak ibu ay, walaupun pian dengan anak kerasnya kayak apa, asal pian kena mati kena nyaman itu, ajari bujur-bujuran tentang agama. Orang sekarang kan ampun maaf, hak asasi manusia kepada anak pun harus sopan aja, harus baik. Anak melawan sedikit jangan naknya katanya. Ujar mamanya juga, ayah sudah inggi kada apa-apa aja. Sampai ke tuha, mamanya kada bisa apa-apa. Karena dari awal sudah lembut dan wani dengan kuitan, akhirnya apa? Kuitan yang ngena jadi sengsara. Baiknya pendidikan kita dahulu, orang tua kita dahulu, ampun maaf. Sebagai contoh saja ini, orang kita tuha dahulu, orang tua kita dahulu, kita kada sembahyang aja tuh bisa dipukuli lawan kayu 2x3 itu. Kada sembahyang tuh lah. Bahkan di belakang pintu tuh sudah ada tuh penggaris kayu. Penggaris karung yang panjang itu adalah yang ringan adalah, itu yang biasanya dipukul abah kalau misalnya kita kesembahyang itu. Coba wah ini adalah di pintu-pintu orang tua kita tuh kayu. Jarang adakah yang membawa ujar kita tuh sabetan. Apa sabetan tuh? Kita dahulu tuh dipakai kemoceng. Tau kemoceng kan? Nah kemoceng itu sakit tuh luar biasa itu. Ada sembahyang dipukul batis. Maghrib bainal isyain, maghrib dan isya kada boleh keluar pada rumah ngaji. TV dimatikan, kada boleh sama sekali bermainan HP, dulu kada ada HP, bermainan TV kada boleh, main monopoli kada boleh. Keras kalau orang tua dahulu. Coba lihat tipian anak-anak kau ini nih, umur-umur berapa? Umur-umur 40, 50, 60, bukan kakan-kakan lagi bang itu. Gen apa itu? Gen halilintar. Ya. Gen kena siksa lawan abah-abah dulu. Nah, ini tuha-tuhanya nih. Baik pendidikan. Walaupun kada sampai S1, S2, tapi memiliki apa? Moral yang kuat, jiwa yang teguh. Kenapa? Didikan kuitan dahulu, karasnya untuk masalah agama. Wah ini ya Allah, maghrib isya keluyuran mana-mana. Abahnya majelis, mamanya majelis, anaknya mana? Bepacaran di luar sana. Realita ini kada bisa kita tutupi. Abah mamanya majelis, anaknya kemana-mana. Jarang ada abah mamanya anak-anaknya dibawa tuh jarang. Kalau toh ada langka itu. Langka. Kenapa kok demikian? Karena yang dianggap orang tua sekarang yang ingin aman dia sendiri. Ulun hendak majelis taklim ustaz, hendak tobat, ulun banyak dosa, ulun banyak perilaku yang menyimpang dahulu, ulun banyak dosa, ulun minta ampun Allah. Inya yang hadir majelis taklim anaknya ada dibawa. Sehingga apa? Pian dapatkan hal itu, pian dapatkan kedudukan pian di sisi Allah untuk bertobat, dapat faedah, dapat amaliah yang baik, tapi nanti mati, ternyata aset yang di atasnya yang buruk.
1: Si anak tadi kada berkelakuan baik, pian jua yang kena imbasnya itu.
0: Makanya tadi apa di Sarah Muslim itu tadi, waladun salihun yada'u lahu, itu bukan cuman anak yang mendoakan kepada orang tua, bukan. Amalnya, perbuatannya adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah di atas dunia. Kalau amalnya, perbuatan anak tadi kada diridhoi Allah, yang kana bukan cuman anak tadi, kuitannya mama abahnya yang sudah melahirkan, yang kada mendidik ke anak tadi. Bahaya ini, Pak. Makanya tadi apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Anak, harta pian tuh bisa jadi fitnah kalau misalnya pian kada bisa antisipasi itu. Maka ulun berwasiat kepada diri ulun sendiri dan kepada para jamaah yang lainnya yang hadir, wabil khusus juga yang ada di live streaming, jangan sia-siakan aset tiga itu tadi. Investasi tiga yang bisa kita lakukan di atas dunia tadi. Ini banyak yang dilupakan. Padahal, ampun maaf, kajian yang ini lumrah. Bahkan kita hafal itu. Sedekah yang mengalir pahalanya, sudah itu, sudah kita amalkan. Kemudian, ilmu yang bermanfaat. Sosial media dipakai bujur-bujur. Share sesuatu yang baik. Berikan sesuatu yang mengedukasi. Bukan yang menyesatkan, bukan yang hoax. Kemudian apa? Jadikan anak-anak kita itu apa? Anak-anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya. Bukan cukup cuman mendoakan, tapi perilaku mereka di atas dunia diridhai oleh Allah. Kalau tiga ini sudah terrealisasikan, insya Allah pian akan menjadi orang yang nantinya ketika menyeberang suatu pulau, itu akan ada satu kapal yang menjadi tumpangan. Ujarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadi, ketika orang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka dia seakan-akan seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menaiki kapal. Itu kalau orang kada ada investasi akhiratnya. Kalau ada investasi akhiratnya, ya bagaikan orang yang mengarungi samudra memakai daripada kapal dan beberapa daripada sangu-sangu yang sudah dia siapkan. Dan perhatikan wa ikhwanin rahmati ala Allah, ini mati itu kada ada yang tahu lah. Mati itu kada ada yang tahu. Lakas-lakas beramal, lakas-lakas beramal. Banyak orang yang sehat besoknya kada ada. Banyak orang yang sakit kita kira besok meninggal atau nanti seminggu yang akan datang meninggal, tahu-tahunya panjang umur sampai 3 lebaran. Ada itu. Maka jangan sia-siakan umur yang ada. Wabil khusus dilihat-lihatkan, dicek dalam diri sendiri. Seseorang itu kalau sudah mau meninggal dunia, itu akan ada ciri-cirinya. Ini disebutkan di dalam kitab Sabat Indal Mamat karya Abil Faraj bin Jauzi. Tanda-tanda orang meninggal dunia itu 151 hari sebelum meninggal, itu ada 5 tanda-tandanya. Ini perhatikan, siapa tahu sudah menemui lakas-lakas sahabat amal. Nah, 151 hari sebelum kematian ada 5 fase yang akan didapati oleh orang tersebut. 151 hari ada 5 fase yang didapatkan si calon mayit ini. Apa saja fasenya? 151 hari itu 5 fasenya, 3 di waktu asar, 2 di waktu yang random, di waktu sisa dari asar. Di hari 100 sebelum meninggal dunia, itu akan dirasakan ketika waktu asar. 100 hari. Kan jadwalnya itu 151 hari dibagi 5. 3 waktu asar, 2 waktu yang lain. 100 hari sebelum mati, orang tadi akan menemui tanda-tanda ini di waktu sore. Waktu asar, setelah asar, nah itu akan terasa itu dalam dirinya. 100 hari sebelum wafat. Kemudian 40 hari sebelum meninggal. 100 tambah 40. 40 sebelum meninggal dunia, dia akan dapati lagi tanda-tanda ini ketika waktu asar. 140. 100 hari sebelum meninggal waktu asar, 40 hari sebelum meninggal waktu asar. Kemudian di 7 hari sebelum meninggal. Kemudian di waktu 3 hari sebelum meninggal. Kemudian di waktu 1 hari sebelum meninggal. Nah ini yang terakhir dirasakan ketika asar. 7 dan 3 itu tidak ditentukan waktunya, pasti terasa aja itu. Kapan itu tanda-tandanya? 100 hari sebelum meninggal dunia. 100 hari sebelum meninggal dunia, apa tanda-tandanya? Akan ada rasa nyut-nyut di bagian ujung kaki, dan juga ada getaran yang dirasakan di ujung rambut. Ampun maaf, di ujung rambut itu bukan ujung inilah. Bukan rambut yang di ujung itu, bukan. Ujung rambut itu ulak. Ulak atau ulak? Nih. Ulak tuh kalau pian kayak ini ada bundaran tuh, kalau tengah tuh. Nah, itu bergetar di 100 hari sebelum meninggal dunia. Ujung batis tuh jempol. Jempol semuanya di ujungnya itu akan merasa nyeri. Sebagaimana pian dapati sapi yang mau dibeleh. Kemudian diambil dagingnya, dagingnya tuh berdunyut masih itu. Yang pernah menjagal sapi melihat itu. Dagingnya pian sayat, itu dagingnya masih bergerak. Itu tanda-tanda yang nanti akan dirasakan 100 hari sebelum kematian. Waktu sore dapatnya itu. Kemudian waktu 40, belum ambil sedikit waktu pian, 40 hari itu pusat. Dan pusat itu akan merasa getaran yang sama seperti awal. Denyutannya itu sama. 40 hari itu. Itu dirasakan di waktu asar, bagian pusat. Pusat pian tuh bergetar, berdenyut seperti pertama kali yang kita sembet. Kemudian hari ketujuh itu tanda-tandanya orang yang sakit parah tiba-tiba sembuh. Ini kita semua awam sudah paham ini. Ada orang sakit luar biasa, tiba-tiba keluar rumah sakit sembuh kayak orang biasa aja. Ditunggui setelah itu kadaluwas meninggal itu. Kayak gugur dalam WC, geger otak, lumpuh sementara, tiba-tiba sembuh total. Itu kita orang awam aja paham itu, kada lawas lagi orang itu. Tapi memang ada tanda-tanda itu, ada. Kemudian di tanda yang ketiga, di hari yang ketiga sebelum kematian, itu tanda-tandanya denyutan yang kuat. Denyutan yang kuat di bagian mana? Dahi. Di bagian dahi, hari 3 hari sebelum kematian itu akan terasa di dahi. Dan mata hitam kita ini tak sadar pupilnya sudah mengecil. Pupilnya, bahasa kita itu pandangan kita sudah mulai-mulai kada auran lah. Yang di situ kita bisa melihat apa? Ada malaikat lah, kena ada orang berjubah lah, kena ada melihat sesuatu sosok inilah segala macam. Tuh pupil kita mulai mengecil di 3 hari sebelum meninggal. 3 hari sebelum meninggal, dahi berdenyut kencang, mata pupil kita, hitam kita mulai mengecil. Kenapa? Karena itu memang sudah ingin dicabut oleh Allah. Nah, ini yang terakhir. Di 1 hari sebelum kematian. 1 hari sebelum kematian. Berarti besoknya meninggal dunia. Ini dirasakan di waktu asar. Apa? Ubun-ubun belakang berdenyut. Ubun-ubun itu di mana? Ubun-ubun. Inikah ini? Ubun-ubun. Inilah. Ini ubun-ubun lah. Tapi di bagian belakang. Tengkuk belakang. Bagian sini. Pian pernah ketawa bedahak lah. Ketawa yang sampai sakit di sini pian. Soalnya itu lebih sakit ketika hari pertama, ketika besoknya yang meninggal, lebih sakit itu. Sakitnya membuat pian kada bisa guring, kada bisa makan. 1 hari sebelum meninggal. Kalau pian tahu ini, 5 fase ini didapati dari keluarga atau tetangga pian, jangan ditakutani. Nah, 100 hari lagi meninggal, ayo, ya jangan. Ayo 40 hari, rasanya kayak apa? Ubun-ubun kah? Jempol kah? Nah, 40 hari aja lagi pian meninggal nih. Karena tanda-tanda yang terakhir 1 hari akan meninggal, sakit kah kepala pian? Ih, nah sakit banan di sini. Ayo la ilaha illallah, ya jangan. Sihan sidin. Jadi kayak apa? Ayo banyak-banyak ibadah, banyakin sedekah, wasiatkan kepada keluarga, bagi harta warisan, jangan ditinggalkan. Kenapa? Takutannya pian mati, harta warisan jadi rebutan, berkelahi anak cucu pian, berhantaman bematian, pian yang dapat siksanya. Kenapa? Salah seorang. Kenapa ketika meninggal kada menulis wasiat dan pembagian harta waris? Nah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya, diberikan keluarga sisa kina mawaddah warahmah wal barakah, anak cucu sehat wal afiah dan soleh dan salehah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti apabila kita wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untutup wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal adzan.
2: kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

ada empat pokok yang diprioritaskan untuk dibasuh dalam wudhu. Ada empat. Perhatikan baik-baik. Empat pokok ini sikapnya wajib. Bila Anda memiliki air yang sangat terbatas, tidak terlampau banyak, di perjalanan tidak menemukan air yang cukup banyak, ukurannya hanya segelas ini misalnya, baik, dan Anda cukup untuk minum pada misalnya jatah air yang lain, atau misalnya ada gelas-gelas air untuk yang lain untuk minum, ada sebagian bisa digunakan untuk wudhu cuma segini volume airnya, fokus. Maka jika masih ada air bisa digunakan, cukup membasuh yang empat ini, maka jangan dahulukan tayamum. Dahulukan yang empat ini dulu. Jelas ya? Maka dahulukan yang empat ini dulu sebelum kita memilih untuk tayamum. Tayamum itu babnya belakangan. Sepanjang airnya masih bisa digunakan, cukup untuk yang empat, maka ini dahulukan. Apa yang empat itu? Satu, ghasilu wujuhakum, wajah. Satu-satu. Saya langsung praktekkan. Perhatikan sini. Yang disebut wajah itu adalah tampak depan dari kepala, mulai dari kening ini turun ke bawah ini,

0: area bawah di sini, masuk di bawah telinga di sini, ya, bagian dari dagu yang paling bawah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya mau simpan mic ini supaya mudah mempraktekkan dengan kedua telapak tangan. Fokus baik-baik.
1: Terdengar suara saya?
2: Ya.
1: Terdengar?
2: Ya.
1: Baik, sekarang lihat baik-baik ya. Perhatikan. Sebentar.
0: Bahasa Al-Qurannya pertama, untuk membasuh wajah menggunakan kata ghassala. Perhatikan baik-baik, fagsilu pakai ghassala. Ini untuk wajah menggunakan ghassala. Ghassala itu mengambil airnya dan dibasuhkan ke tempat yang akan dibasuh, ditumpahkan ke tempat yang akan dibasuh. Contoh, kita mohon izin misalnya, saya ilustrasikan mengambil air langsung dari keran misalnya. Saya minta bantuan. Bisa? Izin Pak, sebelah sini saja. Ini misalnya kerannya. Ya, begini. Ini alhamdulillah kalau kerannya agak tinggi ya. Kalau kerannya agak rendah, kita turunkan. Baik, fokus baik-baik. Ini misalnya kerannya. Kemudian kita akan berwudu. Lihat baik-baik. Ambil airnya. Saya belum bicara boros ya. Saya bicara ambil wudu dulu. Ambil airnya. Kemudian ghassala, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Kemudian kita tumpahkan di wajah. Kemudian saya turunkan, lihat baik-baik. Saya tumpahkan ini ke sini. Nah, perhatikan sekarang. Ini ada jemari, satu yang telunjuk. Ini diusahakan kita fungsikan dengan baik dengan membersihkan ujung-ujung mata di sini. That's it. Sehingga kotoran bisa dibersihkan dengan baik. Yang kedua, yang jempol, ini kita gunakan untuk membasuh yang bagian belakang di sini. Siap? Diambil airnya, tumpahkan di wajah seperti ini. Kemudian basuh yang belakangnya. Yang ada jenggot kita kemudian selai-selai. Paham ya? Baik. Berapa kali? Nah, lihat baik-baik. Tiga itu adalah batas maksimal. Bila sekiranya basuhan pertama dan kedua itu menjangkau yang tubuh yang harus dibasuh. Kalau pertama satu kali saja bisa kita rasakan sudah sampai keseluruhan terbasuh, maka itu bisa dianggap cukup. Jelas ya? Jika dirasakan belum cukup, tambah yang kedua. Atau jika kita ingin lebihkan kebaikannya sampai yang ketiga, itu tidak ada masalah. Dan Nabi pernah berwudu dengan dua kali. Tidak ada masalah di situ. Jelas? Tapi jangan sampai empat dan seterusnya. Karena hadisnya mengatakan, فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَصَابَ الْقَاسِمِ. Siapa yang sengaja menambahkan, melebihkan sehingga muncul aspek boros di situ pada air, dia telah melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermaksiat kepada Nabi. Paham di sini? Baik. Sekarang ini baru bagian yang pertama. Ketika masuk bagian yang kedua, kerannya kita perbaiki dulu jika turun. Baik. Seperti ini. Baik. Yang kedua, setelah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Bapak boleh duduk sebentar supaya tidak capek. Sekarang perhatikan sini. Mana tangan? Lihat. Lihat baik-baik Bu ya, Pak ya. Di dalam fikih itu beda kalimatnya dengan pengucapan kalimat biasa. Kalau kalimat biasa disebutkan tangan itu disebut dengan yadun, yad. Dari sini ujung hingga jari-jari sampai ke sini. Ujung sini. Dekat ke bahu, ini tangan, iyad bahasa Arabnya, iyad. Tapi kalau Anda nanti membaca dalam fikih, Masya Allah, diksi Al-Quran dan hadis itu spesifik ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan. Nah, akan disebutkan bagian fungsi-fungsi dan batasnya. Contoh, ini yadun sampai sini. Tapi kalau sampai sini, ini mirfaq namanya, siku. Jamaknya marafiq. Kalau sampai sini, ini sa'id namanya. Pangan. Kalau sampai sini pergelangan, ini rusuhun namanya. Kalau yang ini saja, ini kafun namanya. Kalau yang ini saja, ini asabi' namanya. Kenapa saya terangkan kalimat-kalimat ini? Karena nanti kalau dalam fungsi fikih ibadah, itu akan spesifik disebutkan batas-batasnya. Misal, Anda sholat bertakbir An-Nasa'i nomor hadis 886. فَوَضُعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى يَدْنِيَ كَفْ. Maka letakkan telapak tangannya yang kanan di punggung yang kirinya, letakkan di dada. Jadi begitu mengangkat, Allahu Akbar, batasnya di sini.

boleh kata Nabi rusulun, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi di sini boleh, di sini juga pergelangan kanan bertemu pergelangan kiri di sini. Tapi mohon maaf ya, kalimatnya pakai fa, fa itu cepat. Allahu Akbar. Ini bukan diukur Allah. Amin. Boleh sa'id ke sini. Boleh sampai sini. Tapi dilarang mirfak sampai sini. Ini dilarang oleh Nabi. Jangan bertakbir seperti orang sombong. Jangan bersedekap seperti orang sombong, kata Nabi. Ini cuma kiasan. Dilarang kita sampai ke sini, sampai sini saja. Ya, kan kalau sedang ada proyek. Ah, ini ya. Ah, ini enggak boleh dibawa dalam salat, ya. Baik, jadi cuma sampai sini saja. Jelas ya? Baik. Fokus. Wudu batasnya hanya sampai sini. Marafiq. Ya, marafiq hanya sampai sini. Sekalipun dilebihkan, tidak boleh berlebihan sampai sini misalnya. Ya. Melebihkan sedikit dari sini untuk memastikan jangkauan semua sampai siku kena. Bukan ingin sekedar lebih lewat, bukan. Ya, jadi batasnya sampai siku. Dan lihat bahasa Qur'annya menggunakan ila. Ila itu harfu ghoyah, memulai sesuatu sampai tujuannya, bukan dari tujuan ke asal, tapi dari asal ke tujuan. Kata Qur'an, basuh tangan sampai siku, asal tujuan, bukan tujuan ke asal. Jadi ketika kerannya kemudian mulai akan kita basuh, ya, lihat dengan airnya, ambil air. Ini asalnya tangan sampai siku. Airnya ambil, tumpahkan dari tangan sampai siku. Bukan siku ke tangan begini. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Ya, kalau aspek fikih yang benar ya, itu diambil dari sini sampai ke sini. Ada yang berpendapat begini boleh, tapi saya kurang sepakat. Karena nanti dari sudut hikmah, itu keluar dari tatanan hikmahnya. Ini yang paling baik, ambil dari ujung sini, tumpahkan ke sini, kemudian alirkan lagi ke bawah. Paham? Kanan selesai, kemudian kiri. Tiga. Ini yang dahsyat. Masuk yang ketiga. Berubah dari kata ghasala menggunakan masah. Dua. Itu. Tiga. Wa masahu li masah. Sikum kepala. Fokus, fokus. Lihat baik-baik. Yang ketiga, ru'us jamak dari kata ra'sun, artinya kepala. Jadi bukan rambut. Lihat, kepala bukan rambut. Di sini keadilan Allah. Kalau yang disebutkan rambutnya, maka akan kesulitan bagi orang yang belum punya rambut. Masalah. Dan yang kedua, orang yang wudunya cuma mengusap rambutnya, maka wudunya dipandang tidak sah. Hati-hati teman-teman, ya, yang muda-muda ini banyak terlihat sudah rapi, bagus, pakai minyak juga rambutnya ini kan. Begitu wudu takut tumpah lagi atau acak-acakan lagi, cuman takut di sini gitu kan. Nah, itu wudunya tidak sah. Dampaknya salatnya pun tidak akan dihitung. Enggak bernilai salatnya. Maka yang dibasuh diusap kepalanya. Ketika mengusap menggunakan masaha. Masaha itu bukan basuh tapi usap. Bedanya dengan yang pertama, kalau ghasala ambil airnya, tumpahkan langsung. Ambil, tumpahkan langsung. Masah tidak. Ambil airnya, kemudian kita tumpahkan dulu, baru kemudian kita usapkan pada apa yang akan diusap dari anggota wudhu. Paham? Hebat ya. Ini kalau bukan firman Allah, mustahil kalimatnya begini. Mustahil. Ketika mengusap, tiba-tiba ditambah dengan ba. Ba wa masahu bi ru'usikum. Ba wa masahu bi ru'usikum. Lihat ya. Allah bisa berfirman begini, wamsahu ru'usakum, bisa. Tapi kenapa menggunakan ba? Ini rahasia besarnya. Huruf ba dalam standar bahasa Arab itu setidaknya ada 14 makna. 14 arti. Nanti lihat di kitabnya Mughnil Labib An Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari dari halaman 25 sampai halaman 59. Disebutkan 14 makna dalam bahasa Arab. Ba dalam bismillahirrahmanirrahim itu ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam innamal a'malu binniyat ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam alaisallahu bi ahkamil hakimin ba-nya punya makna sendiri. Dan kenapa dalam ayat mengusap kepala menggunakan huruf ba? Setidaknya dari 14 itu ada 3 makna dari 14 itu. Satu namanya istighraq. Istighraq. Istighraq itu artinya menunjuk pada sesuatu keseluruhan, luas pada umumnya. Kalau diterapkan pada wudu, artinya fokus baik-baik, ambil air.

0: Kemudian setelah itu tumpahkan begini, maka anda basuhkan dari depan sini sampai ke belakang. Ya. Nabi dikisahkan menerapkan bagian pertama ini.
1: Ngambil
0: hatta adbara, adbara itu bagian belakang. Ambil, usap dari depan ke belakang. Boleh kalau ingin dibalikan ke depan tidak ada masalah. Yang penting dari depan sampai ke belakang, umumnya keseluruhan. Maka ini makna ba yang pertama. Ba yang kedua disebutkan at-tahdid at-tab'id, maaf, at-tab'id ma'at-tahdid, at-tab'id ma'at-tahdid. Jangan terjebak dengan istilah, yang penting Bapak Ibu paham. At-tab'id ma'at-tahdid yaitu menunjuk pada sebagian tapi ada batas, sebagian tapi ada batasnya. Kata para ulama, batasnya di sini ubun-ubun. Jadi kalau anda misalnya ingin berwudu kemudian mengusap bagian kepala, dalam kondisi tertentu anda usap bagian ini pun sampai ubun-ubun sudah sah wudunya. Jelas ya? Yang ketiga adalah at-tab'id min duni tahdid, sebagian tapi tidak ada batas. Yang penting masuk bagian kepala. Fokus, ini kepala bukan? Ini kepala. Ini kepala. Yang penting masuk bagian kepala kita usap sudah sah wudunya. Apa hikmahnya kenapa menggunakan huruf ba di sini? Karena tidak dalam setiap kondisi kita bisa mengusap kepala keseluruhan. Antum punya masalah di kepalanya misalnya, ada qadarullah misalnya ada musibah, luka di kepala, luka yang ini, maka bukan alasan bagi antum untuk tidak mengusap kepala. Boleh antum usap yang bagian sini. Itu sah wudunya. Dan hebatnya akhwat yang perempuan, tidak bisa ibu berwudu misalnya, misal dalam setiap keadaan yang longgar. Mungkin ada satu kondisi ibu akan berwudu, saat mengusap kepala hijab gak bisa dibuka. Maka sederhana sebetulnya, ambil airnya tumpahkan kepala bagian ini usap, atau ambil bagian tertentu di kepala, itu sah hukumnya. Dan sepakat ulama fikih, gak ada perbedaan di sini, sepakat. Ya, jadi maaf, Nabi mengajarkan, sahabat mencontohkan, tabiin mengikuti, ulama mengajarkan, semuanya sepakat. Nabi nyampaikan, sahabat sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Ibu Rasul bukan, ya, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, tidak sepakat. Ibu yang kurang sehat. Ya. Jelas ya? Ah, maka ini faedahnya tetap menggunakan huruf ba. Ba. Wah, bahasa itu luar biasa. Alhamdulillah, orang kita orang Indonesia ada faedah PhD, PhD Al-Azhar hanya membahas huruf ba saja dalam ayat wudu. Ba dalam ayat wudu, huruf ba satu, dapat doktor PhD. Silakan, masih ada huruf tak, huruf tak, huruf sampai ya. Nah, itu untuk kepala. Terakhir, yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan baik-baik. Allah mengembalikan harakat dari i ke a. Tadi wa masahu bi ru'usi, tapi ketika menyebut kaki kembali ke a, wa arjulakum ikut hukum sebelumnya. Ketika kalimatnya menggunakan a bukan i, berarti hukumnya diikutkan pada hukum yang awal. Wa aydiyakum a, pakai a. Wa arjulakum a, berarti hukum membasuh kaki sama dengan hukum membasuh tangan. Artinya salah bukan masaha. Ini basuh kaki. Karena ghasalah, maka prakteknya, mohon izin, mudah-mudahan teman-teman atau kamera bisa melihat dengan baik. Perhatikan baik-baik. Saya mohon izin barangkali saya berikan contoh begini, maaf kaki saya mengangkat sedikit lebih tinggi, saya copot kaos kakinya, perhatikan baik-baik. Yang basuh pertama, karena menggunakan ghasalah, maka airnya diambil, ditumpahkan di kaki. Batas kakinya, mohon maafkan saya angkat agak tinggi ya, supaya terlihat.
2: Batas kakinya itu dari sini, jemari, bawah, sampai ke pergelangan kaki di sini,
0: mata kaki. Jelas ya? Baik, ini mata kaki sampai sini. Sampai mata kaki, ingat, ingat batasnya. Ini rijlun sampai sini, ini rukbatun, ini ruswan, mankad. Ini mata kaki, ini lutut, ini paha. Oh, kenali baik-baik ya. Tadi kepala, tadi tangan, ya, sampai ke kaki. Kepala, pundak, lutut. Ah, sekarang masuk ke sini. Lihat sekarang, lihat fokus. Cara membasuhnya, ambil, tumpahkan di tempat wudu, paling bagus bagi tiga. Satu, kita mulai dengan bagian pertama di jari-jari ini, sela-sela. Kalau bisa antum sela-sela itu ambil, kemudian sela-sela itu di sini. Ya, gunakan kelingking. Kenapa bukan jempol Ustaz? Kegedean. Sudah, jangan banyak dibahas. Ini hati-hati dengan kotoran yang di sini. ada di sela-sela yang jempol. Karena banyak orang bermasalah sampai diancam oleh Nabi. Ada orang yang diancam dengan siksa kubur karena sengaja meninggalkan kotoran di kakinya. Karena tidak sopan, antum masuk ke sini pakai sepatu kotor, diterima nggak oleh DKM? Tidak, antum menghadap Allah pakai kaki kotor. Kan tidak menyenangkan, dan dia tahu itu kotor, cuma sengaja nggak dia basuh. Maka seakan-akan menghadirkan maaf maksiat yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan diancam dengan hukuman yang besar. Satu di sini, kedua ambil air, tumpahkan lagi. Sok bagian belakang di sini, bagian belakang. Ketiga ambil air keseluruhan, maka ratakan keseluruhannya. Ya, masuk keseluruhan. Selesai part ini. Bang. Baik, saya teruskan sebentar. Wah. Ini yang empat. Kita baru belajar cara. Nah, yang empat ini diprioritaskan kalau kondisi airnya memang diduga cukup hanya membasuh yang empat itu saja dan bisa digunakan. Maka jangan dulu dahulukan tayamum, tapi prioritaskan yang empat. Jika airnya cukup banyak, maka kita sempurnakan dengan sunnahnya dan tambahan pahala bisa kita raih. Apa diantara sunnahnya? Pertama, mulai ya dengan kita berniat membaca bismillah, kemudian kita kemudian menyela-nyela tangan ambil air, ya kita basuhkan dulu sunnah pertama. Kedua, selesai kita kumur-kumur. Di antara kumur-kumur ini boleh kita sambil menyikat bagian gigi, membersihkan. Ya, laula an ashqa ala ummati, kata Nabi, kalau saya tidak bermaksud memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salati, aku akan perintahkan mereka mengikat giginya sebelum mereka salat. Sebelum mereka salat atau saat mereka salat, ada yang menafsirkan sebelum salat gosok-gosok begini, ada yang menafsirkan saat wudu dia bersihkan, supaya sisa makanan yang menyelip di gigi itu bisa dihilangkan dengan cara digosok-gosok itu. Bisa menggunakan sikat gigi atau mungkin bagian dari jemari seperti ini. Paham ya? Baik, jadi ambil, kumur-kumur, nah kemudian tumpahkan. Sunnah dari berkumur-kumur ini adalah yang kedua, menghirup ke hidung. Istinsyak namanya. Hirup sebagian airnya ke hidung, kemudian kita istinsyar, keluarkan kotorannya ya dari daerah hidung. Saya ulang, sunnah pertama ini basuh tangan, kedua kumur-kumur, ketiga hirup sebagian, istinsyak, keempat keluarkan, istinsyar. Sunnah selanjutnya, fokus baik-baik, telinga, membasuh telinga. Ini caranya bisa langsung sekaligus dari kepala begini, turunkan kemudian ke telinga, boleh. Boleh juga setelah kepala, ambil air lagi untuk membasuh telinga. Itu sah, karena dua hadisnya ada dari satu sahabat yang sama, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Posisinya ada di sini, hadis Muslim hadis 246. Ya, boleh sampai di sini. Kemudian ke ujung kaki sudah selesai, kerjakan dengan tertib sunnah selanjutnya, baru ditutup dengan doa. Dan di sini saya akan berhenti sejenak. Doa ini sunnah juga dalam wudu, diakhiri dengan doa. Pertanyaan saya, apa doanya? Doanya disebutkan di sini hadis Muslim hadis 244, juga ada di silsilah hadis as-sahihah karya Syekh Muhammad Rasulullah Al-Albani dalam hadis 6048. Saya bacakan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Teruskan, belum selesai. Allahumma ij'alni minal tawabin waj'alni minal tahan. Tahan sebentar. Perhatikan pertanyaan saya. Kita sering membaca doa ini. Paham enggak dengan artinya? Sekarang perhatikan esensinya. Saya bacakan artinya. Allahumma ij'alni, ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku minat tawabin, termasuk orang tobat. Anda kan baru wudu, kenapa wudu doanya doa tobat? Kan yang kita kerjakan wudu. Kenapa saat baca doa doanya selesai tobat? Ini yang saya maksudkan dengan taharah. Makanya Nabi menyebut dengan taharah. Bukankah tobat itu mengakui dosa yang pernah dilakukan, menyesalinya dan berjanji akan meninggalkannya? Di orang wudu itu sebetulnya dia sedang bertobat dengan seluruh anggota tubuhnya. Makanya silakan cek, kenapa hikmahnya yang dibasuh dalam wudu itu umumnya anggota tubuh yang sering kita gunakan beraktivitas. Wajah dengan mata menatap, lisannya berbicara, kumur-kumur. Lihat tangan ini yang menyentuh, megang macam-macam dari ini, dari ujung jemari sampai ke sini, gerak. Sampai ke telinga yang sering mendengar, sampai ke ujung kaki. Mata kadang lihat yang keliru, lisan bicara yang salah, tangan mengerjakan yang keliru, kaki melangkah pada yang salah. Kadang-kadang sombong, kata Al-Quran. Mohon maaf, orang yang wudunya benar, itu saat dia berwudu sebetulnya dia sedang bertobat. Jadi begitu Anda misal berkumur-kumur, itu bukan sekedar mengeluarkan kotoran fisik yang ada di lisan. Tapi kata Nabi, saat benar-benar dia, hadis Muslim hadis 246, saat benar-benar dia mengeluarkan air di mulutnya, bersama itu jatuhlah kotoran dosa-dosa. Jadi Anda saat berkumur-kumur itu, coba ingat-ingat, ini salah apa lisan kita. Barangkali kita merasa baik, tapi orang lain menilai kita itu sering salah dengan lisan kita. Bicara yang tidak menyenangkan, sering mencela orang lain, kadang-kadang ghibah, bicara yang tidak tidak elok dalam kehidupan. Ini karena aneh, aku minimal 5 kali wudhu. Kalau sekali wudhu pasti salah, barangkali agak wajar. Tapi kalau 5 kali dibasuh masih kotor juga, perlu berapa kali dibasuh lagi? Saya basuh tadi sekali, masih kotor, wajar lah, gak kesentuh. 2 kali masih kotor, 3 kali agak kurang wajar, 5 kali dibasuh masih kotor juga, antum butuh berapa basuhan lagi? Seharusnya yang berumur minimal 5 kali dalam sehari, itu tulisannya. Selesai. Tidak ada hubungan dengan, maaf ya, dengan ya dusta lagi, berkata yang kotor lagi, kalimat yang tidak menyenangkan. Mohon izin, kalau ada setiap hari wudhu lisannya kotor, ada yang salah dalam wudhunya. Evaluasi sampai ke tangan, digunakan untuk menulis, kadang-kadang menulis yang tidak baik, bikin status, menulis yang tidak benar, hoax, mencela orang lain, atau Anda yang tanda tangan proyek yang tidak jelas, katanya wudhu, bahkan baru wudhu lagi, masya Allah Pak, ini ada proyek, masya Allah nilainya miliaran, tapi sifatnya haram. Silakan Pak tanda tangan. Sebentar ya, saya wudu dulu. Oh, wudu dulu, masya Allah. Habis wudu baru tanda tangan. Mustahil. Tangan yang dipakai taat, mustahil dipakai maksiat. Mustahil. Ya teman-teman, mustahil, mustahil itu. Tidak akan pernah tangan digunakan maksiat. Lisan yang dipakai sholat, mustahil digunakan maksiat. Kaki yang dipakai untuk ibadah, dibasuh dengan wudu, mustahil berbuat yang tidak elok. Mustahil. Ayo Pak, di sana ada proyek nilainya besar Pak. 100 miliar, bagian Bapak 20%. Tidak, saya berwudu, mohon maaf. Naik deh Pak, 50%. Sebentar, saya istiqoroh dulu. Nah, jadi kalau seseorang sudah bertobat itu, dia janji. Teman-teman evaluasi, coba tangannya salah apa? Selesai wudu, hilang. Kalau belum, wudu lagi. Waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri untuk bersih luarnya, suci dalamnya. Dari kata taharah, mutatahhir, orang yang berusaha suci. Kalau sudah suci disebut dengan tahir. Kalau ibu bapak wudunya seperti ini, fokus ya, wudunya seperti ini, taubat, kemudian taharah, bersih luar dalam, maka Anda langsung disebut oleh Al-Quran berpeluang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah kedua ayat 222. Ini Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan mencintai cinta orang-orang yang berusaha untuk taubat dan selalu membersihkan atau menyucikan dirinya. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Anda berdoa setiap wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Minat tawwabin minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau wudu Anda bagus, taubat Anda benar, Anda tinggalkan maksiat, Anda raih taat kepada Allah, maka cinta Allah akan Anda raih. Itu poinnya. Yang dahsyat, kalau cinta Allah sudah kita raih, maka yang pertama Allah berikan bagi kita semua adalah ampunan dari semua dosa. Semua dosa diampuni. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Dosa sebesar apapun, walaupun israf dalam dosa, Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan rumusnya, saya berakhir di sini. Qul, Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti saya, ikuti Nabi. Jadi bagaimana Nabi beraktivitas dalam kehidupan, termasuk wudunya ikut Nabi. Kalau Anda bisa melakukan itu, perhatikan, ini persamaannya. Perhatikan, yuhibbukumullah, maka cinta Allah akan diberikan kepada Anda. Nah, saat Allah mencintai seorang hamba, apa yang diberikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Selesai. Jadi kalau kita mudahnya benar, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, taubat, taubat, mutatahir, mutatahir, masya Allah. Itu diantara tanda dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bapak ibu ingin berusaha meraih cinta Allah, Anda dicintai pasangan hidup, bahagianya luar biasa. Kenapa tidak ada yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Kalau saking banyaknya nggak bisa angkat tangan kan? Dan sekarang diberikan peluang untuk diampuni dosa, kenapa tidak kita raih? Bahkan israf. Israf itu dosa paling tinggi. Boros, boros dalam dosa. Jadi semua pengen diraih. Kalau ini bohong saja, ini mencela saja, ini pukul saja. Kalau yang ini, kalau ada orang berbuat dosa belum dia kerjakan, kayaknya kurang. Mas, sudah pernah mukul orang? Belum saya. Tuh ada di sana, mana? Datang. Oh, masya Allah. Jadi kalau belum melakukan dosa, gatal tangannya. Tiba-tiba dia ingin kembali, maka ada jalan untuk kembali di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei, katakan Muhammad pada hamba-hamba Allah yang banyak dosanya berlebih, jangan putus asa dari rahmat Allah. Caranya salah satunya ini, taubat dan perbaiki dalam wudu. Jelas sih? Baik, syaratnya tidak berlebihan juga dalam wudunya. Karena israf diantaranya bermakna berlebihan dalam menggunakan sesuatu, termasuk air wudunya. Maka kami tutup dengan Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, silahkan berikan tampilan terbaik saat ada panggilan dari masjid, maksudnya salat, kenakan yang terbaik, termasuk wudu dengan baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, minum, tapi jangan berlebihan. Tusrifu, kalimat yang menggunakan israf bukan dimakan minum saja. Dosa bisa israf, wudu bisa israf. Karena ada orang minum berlebihan, ada orang menggunakan air berlebihan. Minum pakai air, wudu pakai air. Karena itu pakai para ulama fikih, berlebihan dalam wudu pun itu termasuk bermaksiat kepada Nabi dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti gunakan air, ada tiga sifat air dipakai wudu. Satu, air yang seperti ini berada dalam satu wadah tertentu. Kedua, air yang ada dalam keran yang bisa diatur. Ketiga, air yang mengalir seperti di sungai atau lautan sekitarnya. Kalau yang ketiga itu nggak ada masalah. Yang seperti ini dengan keran itu yang kita kondisikan. Saya akhiri, kalau pakai keran, maka kita atur jangan sampai terlampau berlebihan. Ya. Saya biasanya seperti ini, biasanya kalau ada keran. Nah ini biasanya kalau tidak dikecilkan, maka kita ambil dulu. Kemudian setelah kita ambil, ya air secukupnya. Lalu setelah itu kita coba matikan. Jadi kita ambil begini, kita matikan, kemudian kita basuh.
1: Tutup tangan, kita ambil dari sini, ini kita matikan.
0: Ya, nah, itu bisa menghemat air dan cukup luar biasa. Ini kalau seperti ini, ya. Saya ambil contoh yang ini karena lebih mudah konsekuensinya. Jadi seperti ini, ambil airnya begini, tutup, ya. Kemudian baru kita basuhkan ke wajah. Ambil lagi airnya, baru kemudian ke tangan sampai siku. Kenapa tadi tidak siku dari tangan, tapi tangan sampai siku yang ini dulu? Karena ini yang sering banyak kita gunakan dalam keseharian. Ini yang banyak dosanya dibandingkan yang ini. Makanya saat Anda basuh dari sini, bayangkan dosa apa yang pernah dikerjakan oleh jemari-jemari kita. Ya, paham ya? Sampai ke sini, sampai kita turunkan lagi. Itulah barangkali inti materi yang kita bahas dalam kesempatan ini. Jadi yang penting, tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Terus mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya.
3: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
4: Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
3: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
4: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
3: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
4: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha.
3: Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
5: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, utangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
6: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
5: Jangan kau putus asa.
6: Solusinya apa Ustaz?
5: Berjamaah di masjid.
6: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
5: Walau dolim, amin.
6: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
7: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: yashkurun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: zalimin.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: خالدين.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

tuannya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."

0: karun.
1: Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun.
0: Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

0: Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu
1: ketahui. Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah solat maghrib Islam The Center rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di malam hari ini kita semua dapat berhadir melaksanakan ibadah solat maghrib berjamaah dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Kembali setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang diasuh oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LSMA, pengasuh Pondok Pesantren Sewulana Kalimantan Timur. Dan kajian kita pada malam hari ini sudah masuk dalam Ghazwatul Badar atau Perang Badar. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan insya Allah nanti akan diberikan kesempatan oleh Ustaz kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab di penghujung acara nanti. Bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi la ilaha illahu al-mutawahidu fil jalali bi kamalil jamali ta'dima wa takbira. Wa sallallahumma wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Jemaah sekalian, hafidhakumullah. Kita melanjutkan tema bahasan kita tentang Perang Badar atau Ghazwatul Badar, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah memberikan mukaddimah tentang bagaimana gambaran tentang peristiwa agung yang bernama peperangan Badar ini. Satu peristiwa yang bukan hanya terjadi secara kesejarahan yang luar biasa, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam, bahkan kebijakan-kebijakan para khalifah sepeninggal Rasul alaihi salatu wasalam, para penguasa-penguasa, para pemimpin, itu menjadikan Badar sebagai banyak acuan dalam keputusan-keputusan penting. Dan pertemuan kita kali ini melanjutkan tentang latar belakang terjadinya peristiwa Badar ini yang sudah kita tuturkan sebagiannya, di mana Rasul alaihi salatu wasalam mengetahui ada satu kafilah dagang orang-orang Quraisy yang mereka ini komoditi utamanya adalah membawa harta-harta kekayaan para sahabat Nabi yang pindah dari Mekah ke Madinah, sahabat Muhajirin. Nah, harta mereka ini mereka ambil dan kemudian mereka perdagangkan ke negeri Syam. Berapa jumlah hartanya tidak diketahui secara pasti, namun beberapa catatan riwayat mengatakan harta itu dihitung setelah berhasil dijual, yaitu orang-orang Quraisy saat kembali dari proses dagang tersebut, artinya kembali dari Syam menuju Mekah, membawa sekitar 100 ekor unta. Mereka membawa sekitar, seribu ekor unta. Kemudian membawa 5.000 dinar. Ya, ini jumlah miliaran ini hadirin. Dan kemudian harta-harta yang lain yang ini diangkut dengan unta-unta yang banyaknya 1.000 tadi itu. Bisa kita bayangkan satu unta itu bisa memanggul beban antara 500 sampai 800 kilogram, bahkan ada yang sampai 1 ton. Dan kemudian dikawal oleh 40 orang yang memang secara khusus membawa barang-barang dagangan ini. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, hadihi iru Quraisy. Ini dia rombongan dagang orang-orang Quraisy. Fiha amwaluhum. Di dalam kafilah dagang ini adalah harta-harta kalian. Ada harta kalian di dalamnya. Fakhruju ilaiha. Maka keluarlah kalian semuanya untuk merampas, merebutnya. La'alallahu yunfilukumuha. Semoga Allah memberikan harta tersebut kepada kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki keputusan yang lain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal, Allah menjanjikan kepada kalian menjanjikan dua kafilah, ya, satu kafilah dagang, satu pasukan tempur. Namun kemudian Allah menghendaki yang dipertemukan oleh Allah, yang dikehendaki adalah bertemunya orang-orang Quraisy dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dengan pasukan dari Madinah. Maka kafilah dagang ini lolos, berhasil kembali ke kota Mekah, sedangkan orang-orang Mekah yang datang untuk menyelamatkan kafilah dagangnya itu kemudian memutuskan untuk menyerang kota Madinah. Kita berikan gambaran dulu hadirin. Abu Sufyan, beliau mengirim Domdom bin Amr al-Ghifari untuk memberikan informasi kepada penduduk Mekah bahwa kafilah mereka akan diserang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Domdom ini menginformasikan sebagaimana yang sudah kita tuturkan, maka di bawah perintah Abu Jahl atau Amru ibn Hakam terkumpul saat itu 1300 pasukan tempur dengan peralatan perlengkapan ada 100 ekor kuda, kemudian unta sekitar yang jumlah tidak terhitung, ya ada yang mengatakan jumlahnya ratusan ribu, ya apa ratusan ekor, ada yang mengatakan ribuan ekor. Kemudian pasukan ini dilengkapi oleh baju zirah sebanyak 600 baju. Jadi kalau secara kesiapan ini memang pasukan tempur hadirin. Kuda itu artinya pasukan kavaleri, pasukan yang bisa mengejar musuh, mendobrak posisi-posisi musuh dengan cepat. Kemudian 600 pasukan infanteri, yaitu pasukan pejalan kaki dengan baju zirah, ini tentu kesiapan yang sangat matang gitu. Berbanding terbalik dengan keadaan Rasul dan para sahabat yang kala itu jumlah mereka sekitar 313, ini riwayat yang masyhur, ada yang menyebut angka 314, ada yang menyebut angka 317, tetapi tidak lebih dari 320. Kuda atau pasukan kavaleri, pasukan gerak cepatnya hanya dua orang, yaitu Sayyiduna Zubair bin Awam dan sahabat yang bernama Miqdad. Jadi yang membawa kuda itu cuma dua orang. Kemudian onta tunggangan mereka cuma 70 orang. Sehingga onta-onta itu dinaikin secara bergantian, dua atau tiga orang. Jadi gak mungkin tiga-tiganya naik jemaah. Itu pasti yang naik satu, yang dua berjalan. Atau dua yang naik, yang satu berjalan. Rasul kala itu sendiri, ya, beliau tidak mentang-mentang pemimpin naik onta yang paling gede gitu kan, sendirian gitu. Yang lain bertiga, beliau sendiri. Enggak, Rasul kala itu juga ikut berboncengan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat dari kalangan Ansor. Jadi Rasul juga ikut gantian, kadang beliau naik dan dua sahabat nuntun, dan kadang Rasul berjalan dan sahabat yang lain bergantian. Bisa kita bayangkan. Dan nyaris sahabat tidak ada yang membawa anak panah. Ada beberapa tetapi dengan perlengkapan yang tidak memadai dan memang tidak digunakan untuk senjata artileri, memang tidak dipersiapkan. Mereka hanya membawa bilah pedang yang tersarung ataupun yang tidak tersarung, dan tidak ada yang mengenakan baju besi. Ini gambaran pasukan dari Madinah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, begitu berangkat Abu Jahal ini dengan membawa pasukan dalam jumlah besar, awal jumlah mereka 1300 orang, ya berlipat-lipat banyaknya dari pasukan Madinah. Ketika mereka sudah berada di tengah perjalanan, Abu Sufyan mengirimkan utusan agar apa? Pasukan Mekah menarik diri, tidak melanjutkan serangan, karena kafilah yang memang sedari awal tujuannya untuk diselamatkan itu sudah selamat tiba di kota Mekah, ya. Ini karena kecerdikan Abu Sufyan ibn Harb. Jadi beliau ini ketika berusaha menyelamatkan kafilahnya, padahal itu sudah dicegat oleh Nabi dan para sahabat di beberapa titik, dan Rasul sudah mengirim mata-mata, Abu Sufyan itu menggunakan strategi begini. Dia tinggalkan rombongan dagangnya di sebuah lembah, dan kemudian dia hanya berdua dengan seseorang pergi mencari informasi. Jadi bahkan informasinya tidak cukup dari beberapa mata-mata yang dia sebar, dia terjun langsung. Karena ini kaitannya informasi bukan cuma ada info atau tidak, tapi bagaimana mengolah data dan informasi tersebut. Abu Sufyan tiba di suatu spot dan kemudian bertanya kepada orang yang ada di situ, apakah ada yang melintas di tempat ini? Tempat itu adalah tempat Badr, dekat dengan sumur Badr. Maka orang itu mengatakan ada. Siapa? Aku tidak tahu. Dua pengendara onta tadi menderumkan ontanya di sebelah sana. Maka Abu Sufyan mendatangi tempat yang ditunjuk oleh orang yang ditanyain tersebut, dan setelah dia periksa di tempat mendurumnya onta itu, dia periksa kotorannya, Dan setelah dia periksa kotorannya, dia langsung mengatakan, ini adalah jenis kotoran dari hewan-hewan yang ditunggangi dari Yasrib, ya, dan tempat ini tidak aman. Wah, ini orang kecerdasan di atas rata-rata itu begini, hadirin. Jadi bisa kita bayangkan, begitu perang, kendaraan orang bisa diketahui dari apa? Dari bau kinalpotnya. Wah, ini kayaknya bawa Range Rover ini, misalnya gitu, atau bawa tank gitu kan, atau bawa apa gitu, ketahuan dari aroma kotorannya. Karena ternyata Abu Sofyan itu sampai dia mempelajari, Pak, ini kalau kotoran banyak daun sidernya, ini dari Mekah. Kalau nanti banyak pohon ininya, ini dari negeri ini. Dan dia tahu dari mana Madinah? Dari adanya kotoran itu yang mengandung biji kurma. Dan dia mengetahui tidak ada negeri Arab yang memiliki kurma lebih banyak daripada Madinah. Ustaz, kalau begitu cara menyimpulkannya kan bisa saja unta itu dari Yasrib, bisa juga dari Mekah, bisa juga dari Taif, dari manapun. Kan di mana-mana ada kurma. Hadirin, kurma itu makanan manusia. Ya, makanan hewan itu enggak mungkin dikasih makanan manusia. Hanya karena saking mewahnya unta-unta Madinah, karena melimpahnya kurma di sana, sampai yang makan kurma bukan cuma manusia, bahasanya gitu kan, sampai dikasih ke apa? Ke hewannya. Kayak kita lah, Pak. Ayam itu kan enggak kita kasih beras, paling mendirnya beras itu. Kalau sampai kita kasih beras gunung atau beras apa gitu kan, Raja Lele atau apa yang beras bagus, atau beras basmati gitu kan, nah itu kan berarti sultan ini kan. Antum ada lihat ada orang ngasih makan ayamnya pakai beras basmati gitu kan, sama pizza gitu, dia beli pizza, beli anu gitu, beli ayam Kentucky gitu. Jadi ayam makan ayam gitu kan, kok ayamnya makan ayam? Oh ini supaya sehat gitu. Jadi penduduk Madinah itu saking kurmanya banyak, unta-untanya dikasih makan pakai kurma ini tadi. Maka Abu Sofyan langsung kembali ke rombongannya di wadi tersebut, dan kemudian memindah haluan melewati pesisir, jadi arah ke Jeddah, sampai kemudian tiba di kota Mekah. Jadi kita lihat di sini, jemaah dimuliakan Allah, tetap Rasul alaihissalatu wassalam itu secerdik apapun beliau, tetaplah ya, jika Allah berkehendak lain, maka kehendak Allah yang akan berjalan. Rasul itu menyebarkan informasi sudah sangat banyak, jemaah dimuliakan Allah, dan itu nanti akan kita tadaburi di surah Al-Anfal. Karena kata guru kami, jangan orang membaca dan mempelajari perang Badar kalau tidak mengkaji surah Al-Anfal, dan jangan orang mempelajari surah Al-Anfal tafsirnya kalau dia tidak mengkaji perang Badar, karena dua hal ini saling berkaitan. Nah, Abu Sofyan ngirim utusan, udah enggak usah lanjut. Buliklah, ya. Ini urusan sudah selesai, yang penting kita sudah aman daripada kalian nanti perang. Namun apa? Abu Jahal mengatakan begini, "Wallahi la narji'u hatta narida Badra." Demi Allah, kita tidak kembali sampai kita nginjakkan kaki kita di Badar. Badar ini berarti nama tempat, hadirin. Fanukimu alaihi salasan, dan bukan cuma nginjakkan kaki kita di Badar, kita akan bermukim di sana 3 hari. Wah, ini memang nyari perkara ini si Abu Jahal ini. Kemudian dia mengatakan, fanan harul juzur. Kemudian kita akan menyembelih unta-unta. Wanutaimu ta'am, dan kita makan besarlah di situ. Unta bakar, kambing bakar, wah pokoknya makan yang enak di situ. Wanuskil khamr, kita mabuk-mabukan, minum khamr. Pokoknya segala bentuk minuman keras yang paling enak kita hidangkan di tempat itu. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar datangi tempat yang spesial, tapi kita ingin tunjukkan kepada bangsa Arab siapa kita. Wata'zifu 'alaihin al-qiyan. Dan kemudian budak-budak kita suruh nyanyi. Ya, artis-artis tampil. Wa tasma'u binal arabu bimasirina wa jama'ina. Tujuannya apa? Agar orang-orang Arab, kan orang Arab bukan cuma mereka, seluruh bangsa Arab mendengar peristiwa ini tentang perjalanan kita dan tentang kekuatan kita. Falayazaluna yahabunana abadan ba'daha. Dan mereka akan senantiasa segan, ya. Ya tahabuna ini pokoknya merasa kagum gitu kan, dengan keadaan kita selama-lamanya. Famdu, ayo, kalau bahasa kita, serang, maju gitu kan.
2: maka semua baik suka atau terpaksa mengikuti kemauan daripada Amru ibn Hakam atau Abu Jahal ini, kecuali orang dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini enggan untuk mengikutinya, maka keluarlah kepala sukunya bernama Al-Akhnas bin Syarik. Dia mengatakan, wahai Abul Hakam, jadi Abu Jahal ini bapak kebodohan dipanggil bapak kebijaksanaan oleh teman-temannya, ya karena saking cerdasnya itu tadi kan. Kita ini sedari awal berangkat tujuannya menyelamatkan kafilah dagang, bukan untuk perang. Kok bisa ente membelokkan tujuan? Gak bisa. Kalau begini ceritanya, kita harus balik karena gak sesuai dengan kesepakatan. Maka kemudian suku Zuhrah sebanyak 300 orang all out, ya keluar dari pasukan dan kembali ke kota Mekah. Selainnya mereka sekitar 1000 orang melanjutkan perang, baik karena taat kepada Abu Jahal ataupun karena takut, ya semuanya tetap berangkat. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kondisi sangat dilematis dihadapin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mau nyerang karavan dagang, tapi kemudian justru yang Allah pilihkan untuk mereka adalah pasukan perang dengan persenjataan lengkap, jumlahnya berlipat-lipat. Sedangkan Rasul itu sedari awal ketika keluar untuk menuju ini perang Badar ini bukan tujuannya perang, sehingga banyak sahabat itu sifatnya sukarela saja, yang mau ikut-ikut, yang enggak-enggak, sehingga persenjataan ini bawa juga ala kadarnya. Namun di satu sisi bukan pilihan bijak untuk kembali ke Madinah, karena dengan kembali ke kota Madinah akan ada beberapa mudarat. Mudarat pertama, sama dengan membiarkan pasukan besar ini melanjutkan penyerangan ke kota Madinah, ya, dan itu sangat merugikan karena Madinah tentu tidak siap untuk menerima gempuran pasukan sebesar itu. Secara mental itu sudah jatuh, dan siapapun yang bermain di dunia militer strategi, bahwa mental itu nyaris segala-galanya. Begitu mental pasukan jatuh, maka jumlah yang banyak tidak akan banyak membantu, apalagi kalau jumlahnya sedikit. Ini pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua tentu adalah bagaimana efek dakwah ke depannya. Madinah akan sangat diremehkan karena ya itu tadi, menghindari musuh, melarikan diri. Masih jauh akan dihargai seandainya pasukan Madinah itu perang dan kalah, dihabisin gitu kan. Itu masih akan dianggap wah, terhormat lah, mereka siap mati untuk bela kotanya. Ini malah ngacir bahasanya. Dalam kondisi berat itu, Rasul kemudian menggelar majelis permusyawaratan, dan begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau adalah sosok yang mengatakan tidak akan pernah binasa satu kaum yang gemar bermusyawarah. Beliau kumpulkan para sahabat dan beliau kemudian mulai minta pendapat mereka satu persatu. Maka berdirilah tentu para sahabat-sahabat senior, diawali dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak terekam apa kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi yang jelas Rasul kemudian memuji Abu Bakar dengan kalimatnya. Kemudian Sayyidina Umar melakukan hal yang sama, yang intinya sama dengan Abu Bakar, ya Rasul, kita putuskan kita tetap perang. Jadi sahabat itu semuanya keputusannya perang, walaupun enggak diketahui bagaimana kalimat yang disampaikan terangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi wasallam tetap mengatakan, sampaikan pendapat kalian wahai manusia. Jadi setelah ada Abu Bakar dan Umar ini, Rasul masih tetap minta pendapat lagi. Maka berdirilah sahabat Al-Miqdad ibn Amru. Ini sahabat dari Mekah juga, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, imdi lima arakallahu wa nahnu ma'ak, fa nahnu ma'ak. Wahai Rasulullah, pergi kemanapun sesuka engkau, maka kami akan bersama engkau. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana perkataan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada nabinya Musa alaihi salam di saat diajak membebaskan Baitul Maqdis. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergi engkau wahai Musa bersama Rabbmu yang engkau perkasa dan Dia Maha Kuasa itu, berperang kalian berdua. Kan sudah cukup. Ya, wong Musa sendiri aja bisa menang, apalagi ditambah Tuhan kamu atau Tuhan kamu sendiri aja bisa gitu kan. Innaha huna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk nunggu informasi. Kalau menang nanti kirim ke grup WA. Ya, informasinya gitu kan. Wes pokoknya ngeselin dah Bani Israel ini. Tapi kata sahabat Mikdad ini, kami tidak akan mengatakan demikian. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergi anda wahai Rasul berdua dengan Rabb engkau berperang, dan kami akan berturut serta dalam peperangan tersebut. Fa walladhi ba'asaka bil haqqi law sirta bina ila birqil ghimat la jaladna ma'aka min dunihi hatta tablughah. Fa subhanallah. Demi zat yang mengutus engkau dengan benar wahai Rasulullah, jika engkau pergi ke daerah yang bernama Birqil Ghimat. Birqil Ghimat ini tempat, kalau bahasa Arabnya orang-orang Arab sering ngomong tempat yang jauh itu Birqil Ghimat gitu. Kalau kita bilang tempat yang jauh itu tempat buang jin buang anak gitu ya. Coba ya. Pokoknya tempat jin buang anak ya. Berarti kan bayangin tuh. Berarti tempat yang terpencilnya manusia, terpencilnya lagi dari bangsa jin. Di mana itu kan gitu. Seandainya kau pergi ke tempat jin buang anak, tempat yang entah berantah, kami dan ada yang menghalangi engkau wahai Rasulullah, maka kami akan

ada rongrongan pihak yang mencoba berkhianat dari kalangan penduduk Madinah, Sayyiduna Sa'ad ini yang tampil ke depan. Sehingga sebagian ahli sejarah mengatakan, seandainya Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad ini masih hidup saat Rasul wafat, maka yang ditunjuk menjadi khalifah adalah beliau. Ya, saking agungnya kedudukan orang yang satu ini. Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, ya, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Seakan-akan yang kau tunggu adalah kami ya Rasul. Rasul mengatakan, ajal, ya begitulah. Yang aku tunggu memang dari kalian gitu. Kenapa jemaah? Ya karena mayoritas peserta Badar itu pasukan tempurnya rata-rata dari sahabat Ansar, ya. Muhajirin ada tapi minoritas. Begitu juga yang tinggal di kota Madinah. Apa kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad? Ada dua riwayat. Ini riwayat Nurul Yakin. Nanti kita baca di riwayat Tabaqat Ibnu Sa'ad. Beliau mengatakan begini. Ya Rasulullah, faqad amanna bika wa shadaqnak. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan telah membenarkan engkau. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq. Dan kami juga mensaksikan sesungguhnya apa yang engkau bawa adalah juga kebenaran. Bukan cuma anda yang benar, tapi risalah anda juga kebenaran. Fa'atainaka ala dhalika uhudana wa mawasikona. Dan kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah janji kami dan sumpah setia kami. Ala sam'i wa ta'ah, yaitu atas kami akan mendengar dan taat apapun yang kau perintahkan. Famdi Rasulullah lima aratta fanahnu ma'ak. Maka pergilah wahai Rasul, bergeraklah kemanapun anda ingin bergerak, maka kami pastikan orang-orang Ansar bersama engkau. Faballadhi ba'asaka bil haq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Lausta'aratta bina hadal bahr fakhuttahu lakhutnahu ma'ak. Wahai Rasulullah, jangankan cuma daratan, jangankan cuma bukit tinggi, ini sebelah kita ada lautan, karena mereka di Badar itu posisinya berada di dekat Laut Merah. Anda menuju ke arah lautan dan setelah sampai di tepinya anda terjun ke dalamnya, maka kami pastikan kami akan terjun bersama anda. Ma takhallafa minna rajulun wahid, dan tidak akan ada satu pun segelintir orang, satu orang aja yang tertinggal, tidak ada. Saya pastikan itu semua orang akan ikut jebur bersama anda. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwan ghadan, dan kami ini tidak pernah ada rasa tidak suka besok harus ketemu musuh. Ya, nah, enggak, kami enggak pernah ada perasaan seperti itu, apalagi bersama dengan anda. Wong kami sebelum masa ini, penjelasan para ulama, Pak. Kami kata Sayyidina Sa'ad, ketika masa jahiliyah, kami perang demi kurma, kami perang demi unta, kami perang demi tempat kencing kami. Mohon maaf ya, ini bahasa memang begitu. Tempat kencing maksudnya apa? Istri-istri kami. Tempat kami pipis saja gitu. Lalu bagaimana kami harus berperang untuk membela kebenaran yang kami yakini? Itu Sayyidina Sa'ad, itu kalimatnya tajam sekali. Beliau mengatakan, inna suburan fil harb sudukun fil liqa. Kami ini adalah kaum yang dikenal sabar dalam peperangan dan yang paling jujur ketika dalam pertempuran. La'alallahu yurika minna ma taqarru bihi ainuk ya Rasulullah. Lihat kalimat ini, Pak. Ini kalau orang memahami bagaimana tingginya bahasanya saat nangis orang, Pak. Kata Sayyidina Sa'ad, semoga besok wahai Rasul, Allah buat mata anda bercahaya karena melihat bagaimana kami menghadapi musuh. Ya, supaya apa? Rasul ini senang bagaimana tingkah polanya para sahabat dalam membela agamanya. La'alallahu yurika minna mataqarru bihi aidik. Bukan cuma anda menang atau kemudian kami terbunuh, enggak. Kami berharap kami lagi perang anda senang karena kami jujur dalam peperangan. Ini kalimat Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad yang disambut takbir oleh seluruh sahabat. Artinya mereka siap untuk bertempur. Riwayat dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad lebih menyentuh lagi. Beliau mengatakan begini. La'allaka taksha an takuna al-ansar tara haqqan 'alayha alla tansuruka illa fi diyarihim. Kelihatannya wahai Rasulullah, engkau menganggap orang-orang Ansar itu ketika melihat kebenaran diperangi di luar kotanya, mereka tidak akan menolong engkau kecuali kalau engkau berada di kota mereka. Ya. Karena memang perjanjiannya begitu kan, Rasul hijrah ke Madinah dibela ketika di Madinah, perjanjiannya itu. Nah makanya Sayyidina Sa'ad menyinggung ini, kelihatannya anda mengira kami begitu ya Rasul.
Apa kata Sayyidina

Muhammad, fa ini aqulu anil ansar ujibu anhum. Maka wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini bicara mewakili orang Ansar, dan aku menjawab segala bentuk keraguan-raguanmu mewakili suara mereka. Apa kata beliau? Fadghan haitsu syi'ta. Ya. Serbu siapapun yang hendak engkau serbu. Sikat siapapun yang hendak engkau sikat, bahasanya begitu. Wasil habla man syi'ta. Sambung siap tali yang hendak engkau sambung. Maksudnya engkau ingin berdamai, damai dengan siapapun yang hendak berdamai. Waqta' habla ma syi'ta. Putus tali siapapun yang hendak engkau putus. Artinya ente mau perang dengan siapapun, perangi siapapun yang hendak engkau perangi. Khud min amwalina ma syi'ta ya Rasulullah. Ambil dari kami harta kami sesuka dirimu wahai Rasul, semau engkau. Ente mau ngambil sedikit, ente mau ngambil banyak, ente ngambil semuanya, ambil. Wa'atina ma syi'ta, dan berikan kepada kami apapun yang kau mau. Engkau berikan sedikit, kami senang. Engkau berikan banyak, karena engkau yang memberi, kami pun senang. Tapi lihat kalimat Sayyiduna Sa'ad. Wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakta. Tapi ingat ya Rasul, yang engkau ambil dari kami lebih kami sukai daripada apa yang kau berikan kepada kami. Subhanallah ya. Jadi sudah mempersilahkan, kalau anda mau ngambil, ambil. Anda mau ngasih, kami juga nerima uang yang ngasih anda. Tapi catatan penting yang perlu anda garis bawahi ya Rasulullah, kami ini adalah umat engkau yang lebih suka apa yang engkau ambil dari kami daripada engkau kasih sesuatu kepada kami. Ini kalimat Sayyidina Sa'ad. Beliau kemudian melanjutkan, wa ma amarta fihi min amrin fa amruna taba'un li amrik. Maka apapun perintah yang engkau perintahkan kepada kami, maka urusan kami cuma satu ya Rasul, ngikuti urusan itu, ngikuti perintah engkau, enggak ada pilihan kedua, apalagi ketiga dan keempat. Pokoknya kalau ada perintah dari engkau, itulah langkah yang akan kami tempuh. Fa wallahi la in sirta hatta tablughal barqa min ghimdan. Nah ini sama kalimatnya. Demi Allah, seandainya engkau berjalan sampai ke tempat jin tadi buang anak tadi, wah tempat antah barantah yang tidak bertepi, maka apa? Lanasiranna ma'ak. Maka kami akan berjalan penuh kesabaran menyertai dirimu. Fa wallahi la in istaradta bina hadzal bahr fa khuttahu la khutnahu ma'ak. Dan seandainya engkau mengajak kami hari ini menjebur ke lautan ini wahai Rasul, maka kami akan menjebur bersama engkau. Ya, kami diberikan kemenangan atau binasa bersama engkau. Maka mendengar kalimat ini jemaah dimuliakan Allah, Rasul mengatakan, siru wa abshiru fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi la aka'annani al'an angdur ila masari'il qawm. Siru, ayo jalan semuanya, bangkit, kita berangkat. Wa abshiru, dan kabar gembira untuk kalian. Demi Allah, Allah telah menjanjikan untukku satu dari dua hal. Dan nanti ini akan kita bahas apa dua hal tersebut di hikmah di belakang. Karena perang ini unik, Pak. Perang paling berat, perang paling sulit, perang paling mengerikan, ikonik, tapi sudah dikasih jawaban di awal. Ini kan ujian, tapi dari awal Rasul sudah tahu mereka pasti menang. Ya. Ya, karena begitu mau terjadi perang, Allah langsung menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kemenangan. Jangankan Rasul dan para sahabat yang cerdas, Pak. Kita saja yang kecerdasan kita ini biasa-biasa saja akan tahu ayat ini menginformasikan kemenangan. Maka kemudian kata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seakan-akan saat ini aku sedang melihat ke arah tempat pembantaian kaum tersebut. Jadi Rasul diperlihatkan di mana tempat kematian-kematian daripada musuh-musuhnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, begitu sampai di perang Badar, Rasul langsung nunjuk tempat. Di sini nanti Abul Hakam akan terbunuh. Di sini Walid bin Uqbah akan terbunuh. Di sini akan terbunuh. Seperti itu Rasul berikan gambaran, ya. Dan pelajaran berharganya, Pak. Meskipun Rasul sudah ngomong begitu, sahabat itu bukan berarti kemudian duduk pegang tasbih, bersila, berdoa. Udah zikir aja, ntar kan mati sendiri. Kan tunggu malaikat, apalagi malaikat yang bantu berapa? Yang diminta musuhnya 1000, yang diminta 3000 malaikat, yang turun 5000. Coba ngapain hadirin? Ya. Jadi bisa kebayang, ada kerjaan di depan Islamik, ada orang buang kotoran, buang sampah. Apa yang dibuang? Jadi ceritanya ada ibu-ibu pengajian, berapa orang? 15 orang, makan kotakan terus dibuang di depan masjid.
sampahnya kira-kira berapa sih? Kan cuma 15 orang. Terus ya, yang dikerahkan oleh Islamik untuk membersihkan, saya minta tolong Ustaz gerakkan santri gitu kan. Saya bawa santri 1000. Ngapain coba 1000? Mungkin 2 orang aja udah bersih itu kan nyapu. Nanti kita akan jawab. Kenapa sampai turun 5000 malaikat? Enggak usah malaikat 1000, satu malaikat turun dan enggak usah perang malaikat itu. Cukup satu sayapnya dikibasin, habis semua orang musuh-musuhnya. Kenapa sampai 5000? Ya. Ini kalau kita enggak ngaji tafsir enggak akan tahu, Pak. Baik. Akhirnya para sahabat sepakat bulat mereka akan melanjutkan peperangan. Nah, tinggal dikit waktu saya. Baik, saya tambahkan sedikit, Pak, supaya nanti antum langsung bisa masuk ke mode perangnya di pertemuan akan datang. Mulailah masing-masing kubu mengirim mata-mata. Nah, itu selalu dalam peperangan, Pak. Dari pihak Mekah mengirim mata-mata dan mereka nyaris tidak dapatkan informasi yang memadai. Bahkan jumlah pasukan Madinah tidak diketahui. Mereka enggak tahu. Rata-rata mereka hanya mengetahui jumlah mereka tidak sebanyak kita. Tapi kan itu bukan informasi kalau begitu tuh. Ya. Padahal yang disebar oleh Abu Jahal itu ada sekitar 15 orang untuk mencari mata-mata, untuk mencari informasi dari mata-mata tersebut. Rasul itu hanya mengirim satu orang. Begitu mata-mata ini dikirim, yang tadi yang oleh Abu Sofyan diketahui tadi, dan ditanya oleh Rasul, berapa jumlah mereka? Tidak diketahui ya Rasul. Tidak diketahui pasti berapa jumlah mereka. Kalau tempatnya di sini, kemungkinan di sini, dan mereka akan seperti ini dan sebagainya. Maka apa yang terjadi hadirin? Rasul turun tangan langsung. Beliau dengan menyamar menggunakan pakaian ala badui bersama sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq berperan kemudian menjadi mata-mata. Mana ada Pak Jenderal beneran ya memimpin pasukan perang kemudian terjun menjadi mata-mata yang itu menyusup ke area musuh. Coba cari dalam sejarah. Kecuali apa? Panglima-panglima Islam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidina Khalid nanti. Termasuk nanti Salahuddin. Ya kalau yang lain ya namanya jenderal itu harus di tempat yang paling aman gitu. Rasul mulai menyusup. Lihat bagaimana kecerdasan Rasul. Beliau bertemu dengan seorang yang sangat bijak. Orang tua ini informasi apapun update. Dia punya TikTok, punya IG, punya pokoknya lengkap lah gitu. Apa yang lagi viral dia tahu gitu. Kalau yang lain-lain, nah itu berita sampah. Udah sekian minggu belum update, belum buka-buka. Kerjanya cuma baca kitab. Jadi gak tahu apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Tapi orang tua ini tidak ada yang berhasil mengorek informasi. Baik dari Mekah, termasuk sahabat dari Madinah. Begitu ditanya, maukah engkau menginformasikan kepada kami? Ya. Apa kata orang tua ini? Aku mau menginformasikan, asalkan syaratnya kalian sebutkan kalian dari mana. Ah, kata Rasul kalau bahasa kita itu mah gampang. Ente mau nanya apa saya sebutin nanti asalnya. Asalkan kasih informasi ke kami. Kalau masalah bayaran, dahlah pasti kan dikasih bayaran gitu. Nah, Rasul itu hadirin cerdas. Kalau beliau cuma nanya orang Mekah dari informasinya bagaimana? Ketahuan beliau dari Madinah. Dan ketahuan kita itu mata-mata siapa, itu bunuh diri jemaah. Maka Rasul bertanya gimana? Rasul bertanya begini, apa yang kamu ketahui tentang pasukan Madinah? Orang tua ini mengatakan, aku ketahui jumlahnya sekian. Tetapi itu pun masih simpang siur. Dan dia bergerak dari tempat ini ke tempat itu, kalau informasiku update, maka dia sekarang berada di tempat ini. Tepat posisinya seperti Rasul dan pasukannya berkemah. Ini fungsinya, Pak. Yang pertama mengaburkan supaya orang tua ini enggak tahu nabi dari pihak mana. Yang kedua, untuk memvalidasi informasi kan? Oh, kalau dia benar berarti besar kemungkinan informasi kedua juga benar karena tepat informasinya. Baik. Apa yang kau ketahui tentang pasukan Mekah? Pasukan Mekah bergerak hari ini ke hari ini, dari tempat ini ke tempat ini. Jika informasiku update bukan hoax, maka dia atau mereka ada di posisi ini. Dan Rasul berdasarkan informasi dari pasukannya mengatakan, oh betul. Berapa jumlah mereka? Nah, baru ditanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia enggak tahu. Aku tidak tahu jumlah itu, karena jumlah mereka sangat banyak. Rasul kemudian bertanya, berapa unta yang disembelih? Sekitar 9 sampai 10 ekor. Maka Rasul mengatakan jumlah mereka 1000. Wah, dari makanan, Pak, ketahuan. Antum kira-kira gimana?

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى تدفقن شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid. Sama masjid. Sama masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sambil yang lawas, lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditapih ada tai ayam. Ini tai ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang nga, o dilimbaragan nga, bahiyam sa. O kung kaya cacap, malitin ba siya? Bisa-kisa nga, amun di baju, nga kaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najis ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan, wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung, ini sembahyang, gak ada masa, gak ada.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Nah, sengaja batal kok, tinggal rukunya tidak jalan. Rawatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sempat sahur awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3, asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib membaca sujud sahwi. Makmum wajib membaca. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam pun asa 3, asa 4, imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya, yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kok diketahui dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi. Maka nama ikut, mengikut dia. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

belum susah kuwi. Aku belum susah kuwi, masukur susah kuwi. Pinggir susah kuwi, mbah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian susah kuwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian susah kuwi itu ingin bahagia sih ya, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah weh. Dua kali susah weh. Hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat dan

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ya'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yurid

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: الصالحين.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

0: maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.
1: Wa yahlif

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ya Hazar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa'adallahu

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: يكسبون.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: الرحيم.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

0: الظالمين.
1: Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka

dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

0: Amin.
1: Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

0: يَخْسِرُونَ.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

0: تذكرون.
1: Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: mengingatkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun Alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تحصوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إلي أنتم tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

0: telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti sudah ya Allah, oh itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkenaan. Lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Tidak yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlus sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ketujuh sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Lahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan
petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yumribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadrubullahu al-amthal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna.
tidaklah mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah Imam Ibnul Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat. Maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlu sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti tak akan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

berlatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna yang

0: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihatu lima quriyat lah al-fatihatu anallah ta'ala ya'fu anna wa an walidina wa an mashayikhina wa an ikhwana al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan li ruqub al-ulum abi hamid muhammad bin muhammad al-ghazali qutb al-maqam shaykh abdul qadir jani qutb al-hal muhammad bin abdul karim masamman al-madani ibn atai al-askandari muhiddin ibn al-arabi من بغداد حسن البصري وإلى رؤيا عالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ووالينا وذوي القضي علينا بأن الله الكريم تغشاهم من الرحمة المنورة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمداديتهم وكرمهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرة من غير سبقة عذاب بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقد قال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dibuktikan dengan mengucap Alhamdulillah di lidah, Allah masih memberi kesempatan kita hidup. Syukur Alhamdulillah, dalam kesempatan hidup ini batang tubuh kita kembali diberi Allah nikmat besar, yaitu nikmat sehat. Yang ketiga tidak kalah pentingnya kita syukuri, mudah ditambah-tambah Allah taufik dan hidayah. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kita beristirahat dengan keluarga, di tengah-tengah banyak undangan pengantinan, Di tengah-tengah kesibukan kita urusan macam-macam, dapatlah kita syukur alhamdulillah menyisipkan dan menyisihkan waktu datang berkumpul ilmu yang dibicarakan. Kita mengambil barakah sedikit lagi dengan cerita Rasulullah. Satu dulu masalah sembahyang. Maka itu sering kita kemukakan, apapun saja peringatan itu intinya ilmu. Mampukah seorang juru dakwah memberikan siraman kepada manusia nang keterbelakangan asalnya ketujuh maksiat berubah menjadi setujuh taat, yang asalnya hidupnya selalu memikirkan masalah dunia lalu tak ada tapi kirakan masalah akhirat. Siapapun saja yang membacaan, orang manapun yang kita undang, itu hasilnya itu perlu introspeksi. Kita ini orang tua sudah, dan kayak anak-anak berani ya. Makanya saya bilang peringatan Isra Mi'raj itu jangan dijadikan tradisional dan seremonial. Seremonial belaka. Bahkan imbi'an yang mendorong dalam jiwanya itu adalah sopan. Sopan kami kalau kada mengadakan Isra Mi'raj. Maka masjid besar kebanggaan kada main kada Isra Mi'raj rugi. Disambat orang lain. Jadi yang mendorongnya hanya itu, tapi tidak menilai apa hasilnya, berapa menyudut dana yang dikeluarkan. Semua yang kita kerja itu menjadi pertanggungjawaban di negeri akhirat, baik uang rakyat atau uang masjid atau uang masyarakat, hasilnya itu dah. Mudah-mudahan ada hasilnya. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk ada manfaatnya lawan di kita. Kayaknya masyarakat tu kada abdal mun kada ba Isra Mi'raj tu mun kada ba makanan. Rasanya tu kada abdal. Bukan itu. Niat kita tu mengambil barakah, dapat ilmu. Mudah-mudahan kita berberkat. Ulun sudah padahkan, biar kita alim kada kaya orang bahari, asal ilmu nang diberi Allah tu berberkat. Ujar arwah abah kita sakumpul, menuntut ilmu tu bakreai di mana ka di mana ka sama aja. Ilmu tu nang dibicarakan sama, tapi nak kayak berkatnya itu nang alih mencari berkahnya. Biar kada tinggi sakulah, tapi ilmu tu berkat. Biar kada sugih kayak orang, asal harta nang diberi Allah tu berkat. Biar umur kada panjang kayak orang, asal umur nang diberi Allah tu berkat. Junjungan kita Rasulullah malam yang ke-27 dalam riwayat gue, 25 sudah turun Jibril tuh. Satu riwayat Nabi tuh selesai Isya, imbah Isya tuh mudil ketujuh bermasyarakat tuh nah di tengah-tengah keluarga dudukan berbaring di hijir Ismail silaturahmi lawan keluarga. Tiga malam berturut-turut Jibril itu mengintai, sampai berkata Jibril kepada Mikail, ahwa ahwa, ahua nang mana benaran Muhammad tuh, nang mana dipa nang benaran Muhammad tuh kadepinan lu. Wa nuruhum yatalalau, tiga orang sahabat mamarina sapopo ini baro cahaya karena Nabi itu cahaya.

0: suduri, anta samsun anta badrun. Engkau ya Rasulullah laksana matahari dan bulan purnama. Kenapa maka bercahaya berarti tiga sama? Jibril mengakibatkan Jibril tidak kenal kadepinan lu. Nah rahasianya ini aja sudah satu, ambil kita takawan. Takawan, takawan lawan orang yang bercahaya. Nah kalau kita bicarakan tentang ini aja habis waktu. Apik-apik memilih kawan, apik-apik. Maka patuhan tuh apik-apik. Bila kawan ketujuh orang menuntut tak umpat dua, apalagi guru tak guru orang nak ada ketujuh baca maulid tak umpat dua, tak guru orang nak ada ketujuh sembahyang sunat nang tarawih delapan tak umpat dua. Faktornya tak kawan. Takawan lawan orang yang menghinakan guru, seorang takawan umpat juga. Kawan. Maka ingatkah, ujar guru Sakumbol, ingatkah, kita harus bulan itu bersambung. Sawal Julkaidah. Sawal Julkaidah. Jangan sawal Muharram. Ingatkah? Ingat mana tu? Bilanya sawal Muharram akibat bakawal tagawi nang haram. Maka kita harus sawal Julkaidah bila bakawal mendatangkan faidah. Ulun ajak bicarakan gue. Ada kisah lucu jurang bahari tenang. Lucu tapi patut dipikirakan. Orang nikah tujuh menggiring sapi aja gawe disukan kamarian. Ujar nang kalau warga nih jangan terlalu parak lawan sapi. Ikam kayaknya jadi sapi. Kada ikam kada jadi sapi bang. Kada ikam kalakuan kayaknya pas kayak sapi. Kada sapi itu binatang aku manusia. Kada gini. Kada lawas gatal balakang. Nah, imbah gatal balakang, nah aja. Lawan pohon kayu bersandar, nah. Di mana belajar dah? Belajar gatal balakang tuh kadang di Garut tuh lawan mana balon pohon kayu sandarakan? Sape? At-tab'u yasriqu at-tab'a. Kawan api-api kawan. Asyaratun minal hayawan, asyaratun minal hayawan yadkhuluna al-jannah. 10 ekor binatang masuk surga karena mencintai, karena mengawani orang baik. Binatang masuk surga karena kawal. Bila tak kawal nang bubuan ketujuh mari membilu akan duit wakaf, tak kawal umpat dua. Macam-macam alasan. Kawan, kawan, kawan kamaina, kawan nakarisul. Ya, saya ikut bertandik. Aku menyanyiakan sama bunganya. Kita tinggalkan itulah. Jadi malam ke-25 Nabi itu sudah berbaring. Cuma Jibril kurang mantap keyakinan lagi nang mana nang bertiga ini. Nah intinya apa? Kawal. Jadi kita munhandak baik kawani orang baik, munhandak jahat kawani orang jahat. Latas alil mar'a wasal an qarinih. Kawal. Malam yang ke-27 tiga kali berturut-turut sudah Jibril mengambil ijtihad keputusan. Muhammad pasti yang di tengah. Karena beliau sendiri mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara ambil pertengahan. Jadi kita nang pertengahan aja. Nang diambil tuh nah. Jangan sama laman beribadat. Parai benar jangan. Kan ada hak dan tugas kita. Jangan bacari sarianan. Jangan beramal sarianan. Makan kayak itu juga. Kul walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Sederhana. Cakai ibarat motor pakaian sederhana. Cakai ibarat rumah sederhana. Cakai ibarat napa lagi pakaian sederhana. Nah, padang sederhana aja lah. Jangan orang membikin bingung. Sederhana. Khairul umur awsatuha. Ujar Jibril kada tahan lagi. Iya dan di tangannya. Ya Allah. Sampai Jibril kada pinandu. Nang bertiga ini kada pinandu. Karena bertiga, karena nang berdua ini tak kawan lawan orang hebat. Sekali lagi, kawal, kawani. Bila katuju isukan mengawani orang nang tulakan ke Masjid Daya. Tak kawal, umpat juga, larut juga. Bila katuju nang mengawani nang katuju pandir, baja kemanang tulang. Radio aja bang nyambut aja, buka radio tuh kada usah tulak, bekinjut apa-apa. Setumat nyati radio, nah itu kawan pulang datang, mamati. Lalu Jibril membawa Rasulullah ke tepi sumur Zam-Zam, merabahkan, dirabahkan dengan terhormat. Uniknya kisah ini tubuh jubaya, Nabi itu kada ada betakun. Ada di betakun. Berdiam aja. Kan? Jadi bagus ya orang pandiam nih. Jangan betakun. Dihiringakan orang kah? Ditelantangkan orang kah? Berdiam aja. Tidak ada melontarkan pertanyaan. Jibril, dibawa ke mana aku nih? Kenapa aku dirabahkan? Kenapa aku dibedah? Karena yakin. Modal yakin. Setiap apa yang dilaksanakan Jibril, itu yang disuruh Allah. Apabila Allah menyuruh, tentu kebaikannya kembali ke diri seorang. Jadi jangan banyak takun. Bila Allah menyuruh nutup aurat, bila Allah menyuruh kita sembahyang, Allah menyuruh kita napa berbuat kebaikan, jangan takun manfaatnya, jangan takun. Amun handak mendalami aja. Mun batakun napa-napa kada usah. Ada hikmahnya.
1: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
0: Yang dilarang Allah tinggalkan, yang dilarang Allah tinggalkan, yang disuruh Allah kerjakan. Lalu setelah dibersihi, diambil burak. Dalam surga ini kita mah ambil barakah aja. Imba diambil burak dalam surga, balukup burak. Allah, Muhammad kendarai. Ini burak, ini kendarai. Buraknya balukup, Rasul menangis. Bayangkan, Bu. tadakkartu ummati, aku najibri keingatan umatku, aku aja nyaman nangka ini nah, kayak apa umatku ini betul-betul raufur rahim. Allahumma salli wa sallim asrafal salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Jadi nabi itu pengasih penyayang, mun saurang membaca maulid raufur rahim, sakanya penyarikan panampilingan kada sesuai. Raufur rahim, orang sayang. Kita ini disayang Rasulullah sebagai umatnya. Kita aja lagi kayak apa? Inya orang sayang tuh kayak ini gue. Bilanya orang tuh sayang lawan seseorang, nang seseorang nang sayang tadi nyaman, pasti kagak nangan. Bujur baik, sayang nggak lawan anak, sayang lawan anak. Pian pariannya diundang orang, lalu dimakani orang berbagai macam suguhan. Pasti terbayang anak buah, ma nyamannya aku makan nang kayak ini. Anakku kada hendak meminta bungkusakan supan. Ya Allah, hendak minta bungkusakan supan. Makan kada karuan. Napa Bu, makan Bu, makan Bu. Kada paham nah ampun rumah. Semestinya tuh nah ampun rumah. Nah anu buai pacang keluarga pian sudah siap tuh buah bulik. Makan niat. Tenang ada nih makan nah pian sudah siap dah pacang mam buah bulik. Gancang bana juba-juba itu. Karena nang disayangi itu sudah disiapakan. Kayak itu juga Rasulullah. Tadzakkartu ummati hal yarkabuna yaumal qiyamah. Aku kaingatan Jibril umatku, kayak apa umatku kayaknya dihalau di padang mahsyar. Apakah berkendaraan kayak aku kakadaka? Kasihan Jibril umatku, pun aku aja nyaman berkendaraan nang kayak ini. Coba hendak tangis-tangis Rasulullah mengingatkan kita, kita nang diingatkan di kada, ka kita nang ditangisakan Rasulullah mun kada kasihan Allah. Ujar Nabi tutup aurat, aurat tutup. Sekalinya membuka, anak mati lanjang. Ujar Nabi jangan menjawab lawan laki itu bujur kakada kada diam. Tegal bibinian kada abdal mun kada menjawab lawan laki itu kada abdal. Tubuhan banjar eta. Tawa ida pada salah cuma kada abdal tu mun kada menjawab. Nang laki ni tu jua jurang jangan sing mamai-mamai lawan bini bamamai nak saikat aja salah mandak sandal aja kandakan sandal aja mandak salah bamamai sama mualnya saikong pamamayan saikong mencari-cari supaya laki bamamai nang laki pamamayan nang bini mencari-cari pekerjaan supaya laki bamamai. Ada orang baru duanya kayak itu. Jangan sampai ba mamai. Nang bini pulang menjaga. Jangan sampai gawian tuh di mamai laki. Ini tuh nang bujur tuh nah. Oh my. Kayak apa nang kayak itu rumah tangga. Kita nih biar kada sugih. Tapi dua laki bini tuh rasuk. Biar kada sugih. Biar potongan ujar guru saku foto kayak Arjuna. Potongan. Tapi Papa Mayan, nah apalagi hirang malotong Papa Mayan pulang begini ya. Lah, bulikin lagi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa mau babuat sini. Setelah Jibril membacakan ayat, Al-Yawma Nahsyurul Muttaqina Ilar Rahmani Wafda. Berjalan, borak. 23 itu sudah dipadahkan 23 nang dilihat Jibril itu nah Rasulullah itu 23 hasilnya 3 aja menyenangkan menyedihkan dan membingungkan. sampai ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Roh para anbiya wal mursalin sudah bersih dalam masjid penuh menunggu kedatangan Rasulullah. Pada ketika Rasulullah masuk, seluruhnya berdiri menghormati Rasul. Jadi imam sidir memuji-muji kepada Allah setelah sembahyang jadi imam. 3 gelas air disogokkan, diambil Rasul susu. Jibril punya kumantara, sayang Muhammad, andai kata air susu yang kau minum itu habis, pertanda umatmu habis ke dalam surga. Allahu Akbar. Ada tahu disupan lagi Rasulullah, bawa ke sini Jibril. Ada kau aja Jibril, itu takdirnya umat ikam ada juga yang masuk dalam neraka. Mudah-mudahan kita selamatlah. Kita sudah tahu bu, neraka itu sudah tahu kisahnya. Ya Allah, neraka itu sudah tahu kisahnya. Ya Allah, tahanlah kita. Kada mampu, kada tahan menyandang siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kemudian Rasulullah diulurkan tangga. Langit pertama Adam, sampai kelima Musa, keenam Harun, ketujuh Ibrahim. Bersandar di Baitul Makmur, orang tua. Bapasan, sudah kita baca malam Sabtu tadi. Nang kita ambil sabuting lagi nah, mudah-mudahan ada masuk pengalaman. Lah, yang penting masuknya itu nah kesadaran kita tuh nah. Nah yang tadi pertama kesadaran bakawan, jangan banyak pandir. Kada usah bakawan. Maka ingatkah sudah kaidahnya. Apabila bakawan lawan manusia, siap-siap sakit hati. Apabila bergaul dengan manusia, siap-siap sakit hati. Apabila kita mencintai makhluk, siap-siap sakit hati. Kalau kada hendak sakit hati, cintailah Allah dan bergaullah, zikrullah dengan Allah. Mun ulun misalkan pasti pian menerima. Napa ya? Ini. Maaflah, ini misal aja nah. Maaf. Ibu-ibu maaf, misalnya nasib pian pianya laki babini, kada kawa ya, itu takdir. Tapi ujar nang bini takdir diulah-ulah. Yalah kak, maaf. Siapa ngakun kawa menong bamadu tu? Siapa ngakun bibinian? Kada kawa ya, cuma sudah takdir kada kawa. Laki itu babini pulang, tapi seorang di rumah aja ada bergaul. Tahulah tentu kada tahu, bila kada tahu sakit hati lah. Nah, kada tahu lantaran manusia itu nang mahabarakan. Oi, lantaran keluar pada rumah duduk di malatalan, aku lawan ikam aja, jangan yang ada lawan ikam ada madakan, aku dia rasa berlaksanakan angkat malam ikam, padahal ini itu pacang menyakitkan hati orang. Siapa salah? Kita pegawai tuh laki ikam tuh dia buti orang, laki ikam tuh kawin. Jangan yang aku kayak itu ke kuungsah tuh bang, kuacak tuh bang wibiniannya. Nah, lalu hendak nano enak. Amun kita kada tahu, kada sakit hati. Itu contoh yang mudah dimengerti. Karena kita keluar pada hadrat Allah. Keluar daripada hadrat Allah, maka itu ujar orang tasawuf, apabila kita keluar hadrat Allah, maka itu kebersihan itu terbagi empat. dibersih roh ini daripada amasi wallah. Lebih baik mencintai Allah daripada mencintai makhluk. Nah, sudah siap pengalaman-pengalaman seorang, ada jadi apa lagi? Disambati orang enggak sudah siap. Ini napa kada bada dangar, kada bada dangar. Isukan tulak apa sah kemarin bulik. Orang pengajian seorang guring. Melaki babini umah halulung-halulung. Hestres. Kada-kada stres lagi, hestres. Tak ketok-ketok kalau stres itu biasa, kalau hestres itu yang balulung-halulung itu. Sampai di langit yang ketujuh, Jibril itu mundur. Muhammad, silakan kau. Silakan meneruskan perjalanan. Nah, ini lambang nih. Ini banyak isyaratnya. Pertama memberikan pelajaran lawan kita bahwa Jibril itu martabatnya terbatas, bahwa Rasulullah lebih tinggi. Hampir titik banyu mata Rasul sedih, berkata Jibril, berkata lawan Jibril, Jibril, alangkah teganya engkau sejak permulaan berangkat menemani aku sampai di pertengahan jalan engkau tinggalkan aku sendirian. Lawan siapa lagi aku, Jibril? Jibril berkomentar, laukadamtu akhrakanisana, setapak pun Muhammad aku melangkah hangus batang tubuhku. Setapak aja Muhammad aku naik ke atas hangus aku. Menunjukkan bahwa Jibril terbatas, sedangkan junjungan kita Rasul hebat. Satu itu memberikan isyarat. Yang kedua, isyaratnya bagi tasawuf, bagi orang yang mengaji tasawuf, guru Jibril adalah guru yang membawa ke hadrat Allah. Bagi masyarakat adalah guru yang mengingatkan menuju hadrat Allah. Tapi guru cuma sampai pelajarannya aja, duduk dawinya kada kaumpat. Nah, menerangkan masalah sembahyang. Ingat hati lawan Allah, ya Allah. Di dalam pelajaran ingat hati lawan Allah. Begini-begini caranya ingat lawan Allah dalam sembahyang. Tapi bila sembahyangnya umpat kawalah guru. Kawalah umpat gurunya itu umpat kawalah. Ada kawalah. Hanya antara inya lawan Allah. Sama contohnya. Bahwa Rasulullah setia Jibril. Membawa sampai di langit dan ketujuh mundur. Artinya guru-guru itu mendidik cuman ilmunya, tapi duduk gawinya ada mau bercampur. Itu isyarat. Nah, nang kita bicarakan lagi. Jadi baguru, baguru, baguru. Guru kita siapa? Yang mendidik kita siapa? Guru itu bujur-bujur guru, bukan mesin. Orang wah ini berguru mesin. Kada jadi guru, kada mesin jadi gurunya. Akhirat tuh kawalah dikumpil terakan kena kawalah. Itu iman kepada Allah. Laulal murabbi lama arattu rabbi man laysa lahu syaihan fasyaitanu syaihu. Bila kada berguru, syaitan gurunya. Orang belajaran di masjid, yang ini belajaran di diskotek. Orang pintar waya ini. Orang bahari kan ada baduitan belajaran, waya ini baduitan. Sembahyang tahajud baduit. Kertahu waya. harus ada yang berkata benar itu benar, yang berkata salah itu salah, apapun risikonya. Lalu aku, kata Rasul, diliputi awan. Aku kada melihat lagi depan belakang, kada kenal lagi kiri dan kanan. Awan itulah yang mengelilingi aku. Sehingga antara langit ketujuh dengan Sidratil Muntaha, antara langit ketujuh dengan Sidratil Muntaha, aku diperlihatkan oleh Allah seorang lelaki yang satu saat nampak kelihatan, satu saat membayang, satu saat hilang. Cakap bahasa kitanya kayak ini, bujubuyai. Mandadahano ada, mandadahano kadede, mandadahano membayang. Nah, kayak itu tadah. Menang Tuhan tu kada paham dah. Satu saat nampak, satu saat membayang, satu saat tidak ada. Dadahano ada, dadahano kadada, dadahano bayangannya aja. Berarti laki-laki yang dilihat Rasul ini lebih hebat martabatnya dari Jibril. Pahamlah. Oh, kaina dulu bulikan satu mat lagi. Jangan berpikir bulik. Nih, ini nolong dipahamnya supaya dapat ilmu. Kasian pian datang, ya loko unang datang ada dapat ilmu, rugi ulun-ulun rugi, pian rugi. Yuk kita yuk sama-sama memahamnya. Berarti laki-laki yang dilihat Nabi ini lebih hebat dari Jibril. Jibril hanya kada kawan ai. Nang laki-laki itu ada. Handak betakun Nabi ini biasanya ada nang ganjil Jibril. Real apa tu real? Ini si Jibril yang ada dah. Nah, lawan siapa betakun? Lalu Rasulullah berpikir, langsung aja bertanya ke hadrat Allah, langsung. Kayak itu juga bujuyai kita. Berusaha, berikhtiar. Kayak apa sah caranya supaya hidup ini layak? Berusaha, berikhtiar. Garing, berusaha, berobat. Tapi setelah usaha itu mandat, mandak, kadada lagi, langsung lawan Allah. Itu kadada kawa lagi usaha itu, langsung Allah. Orang menyambati sadang sudah, aku balucu-lucu. Itu kada lain adalah untuk menghibur supaya orang jangan mengatuh. Sadang sudah balasan, langsung sarahkan aja dengan Allah. Ya Allah, orang menghinakan ulun. Ya Allah, ayah apa na inyana. Inya menyambati ulun, Tuhan guru itu menyambati. Tasarah engkau aja, ya Allah. Ayah apa ketindakan engkau lawan orang itu. Itu sudah terakhir. Makanya apik-apik pian. La tatahaddatsu 'aibal ulama fa inna lahmahum summun qatil. Kau jangan caci maki atas kata-kata ulama, nya itu laksana racun yang membunuh. Apa menyambati orang? Orang alim pada seorang. Ketujuh benar mau ungkit-ungkit orang. Nah, baubat. Baubat usaha. Betakun lawan Jibril, ada Jibrilnya. Berusaha, ada dokternya, ada obatnya, ada duitnya. Mun kada sing duitan atau dokter sudah menyerah, menyerah ke Allah Ta'ala langsung. Ya lah, ujar dokter lawan keluarganya, bawa bulik, bawa buliknya. Menurut ilmuku, orang ini kada lawas lagi mati. Ilmu kok, iya ilmu dokter tuh diberi Tuhan ilmu juga. Bawa bulik kayak gitu. Apakah kita mendengar ujar dokter bawa bulik itu sudah putus asa? Tetap kita kembali kepada Allah. Kuasa Allah Ta'ala menggaringkan, mampihakan, lebih mudah lagi. Dokter kada ada obatnya lagi, kita kembali kepada Allah. Kayak itu ya Rasulullah, Jibril kada ada, langsung betakun lawan Allah. Sadang sudah laki ini dibacakan macam-macam supaya jangan kalahin. Tatap
2: tengah malam bangun sarakan lawan Allah anak laki ulun ni katujuh bayang malam itu orang nah kayak apa tindakan aku tak sarah ini aja lagi. Jadi orang beriman ni ada partikel sandaran yang terakhir tu Allah. Setelah buntu usaha dan ikhtiar, setelah usaha dan ikhtiar tu buntu sarahkan lawan Allah. Sekali lagi nah, setelah usaha dan ikhtiar itu buntu bulat-bulat sarahkan lawan Allah. Sekali lagi nah. Nah, ya Rob, siapa laki-laki itu yang lebih tinggi dari Jibril? Dijawab dari hadrat Allah, itu laki-laki wahai Muhammad dari kalangan umatmu. Alhamdulillah, itu laki-laki itu umatmu juga. Umah, ujar Nabi, alahan pada Jibril. Syukur alhamdulillah umatku nih sampai ke sini martabarnya melebihi daripada Jibril. Makanya kita di masjid agung. Manusia itu untung-untungan. Ada lebih hebat dari malaikat, ada lebih rendah daripada binatang. Ya Allah, bilanya lebih hebat dari malaikat di jiwanya itu ada 5. Ya Allah, ingat juga. Ingat juga lagi. Lalu Rasulullah bertanya, nangapa amalan orang itu umatku itu ayo Rasulullah batakun nangapa amalannya hidup di dunia nangapa mudahan ya kita kalau amalakan ya, ini nang penting babacaan itu na, ada uli-uli nang di bawah sandal kah ulun secara pribadi maaflah. Ulun tu bila diundang orang pian sedih. Babacaan kan sedih. Nang apa nang disampaikan lawan masyarakat tu nang apa? Nang apa nang disampaikan ke masyarakat tu apa? Adakah uli-ulinya nang menjadi buah pikirnya tu nah? Karena kita ni sudah tuaan bujubaya, tuaan sudah. Berpikir, begawi-gawi itu berpikir, lu kok salah jajak berbahaya. Hidup ini sekali aja bila salah jajak berbahaya. Kadada kata-kata percobaan lancak padahal hidup ini sekali aja bila nang sekali ini salah jajak berbahaya kita. Ini nama ngelola masjid ini berbahaya bila salah jajak habis kan pahala lo nang ada takor. Makanya ya kok aku udah tahu mau urusin duit, aku udah tahu orang ngeje, orang jadinya aja mau urusin duit itu bubuan ikam duit urusin, karena itu aku sudah banyak dosa, dan ini aja kata kata tanggungan. Lalu terdengar suara dari hadrat Allah, laki-laki itu Muhammad teh inya dalam kehidupannya kada pernah menyakiti hatiku itan, kada pernah menyakiti hatiku itan. Mudah lagi nih, pada semudah itu. Tindakannya, ucapannya tidak pernah menyinggung, menekan, menusuk perasaan orang tua. Bu, pancak dulu bicarakan. Kita semua lahir dari rahim seorang wanita. Dan kita dibesarkan oleh bapak kita. Kayak apa hubungan sakral kita lawan mama dan abah kita? Walaupun menggunung melaut ibadah kita tidak dinilai sebagai ibadah selama belum beres hubungan lawan kuitan.

Gunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tuntara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode Kris Islam Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858